0: Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menghormati proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan. Sugandi Afandi melaporkan.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka. 2 orang diantaranya adalah pegawai Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional kasus terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mengatakan menghormati proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB yang menjerat anak buahnya. Menteri Nusron menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK. Menteri Nusron memastikan pelayanan masyarakat tidak terganggu. Penjelasan disampaikan oleh Menteri kepada wartawan di kantornya kemarin.
2: Pertama, kami menghormati apa yang diproses oleh aparatur penegak hukum dalam hal ini KPK. Kami juga akan mengikuti dan kami akan membantu. Proses yang ada di sini. Semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor ATM BPM. Kita ikuti prosesnya ini dan kami serahkan sepenuhnya kepada KPK sebagai APH. Insya Allah tidak terganggu, kami minta tetap solid. Pelayanan tetap jalan, peralihan hak 10 hari tetap jalan, pengukuran terjadwal tetap jalan. Kan memang sebelum ini kita sudah komited untuk itu, untuk melakukan beberapa inovasi-inovasi dan perubahan-perubahan.
1: Sebelumnya, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan ada 4 orang tersangka yang diduga orang kepercayaan dari Menteri Nusron.
3: KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Sebagaimana ketentuan hukum acara yang baru, KUHAP pasal 90, setelah ditemukan kecukupan alat bukti, minimal 2 alat bukti, dinaikkan ke tahap penyidikan.
1: Sebelumnya KPK telah menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB di Kabupaten Bogor. Kasus berkaitan dengan pengurusan HGB tanah yang dikelola Sumarekon. KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Uang ratusan miliar itu dalam bentuk rupiah dan valuta asing. Adapun 8 orang tersangka yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lampiri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Koin Manurung dan Direktur Utama Sumarekon Adrianto Pitoju Adi. Adapun pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Arif Sugianto, Fat El Fauds dan Erwin serta Muhammad Fakhri. Adapun tersangka lainnya adalah Rizal Falevi. KPK telah menahan seluruh tersangka untuk 20 hari pertama. Penahanan dilakukan sejak tanggal 15 September hingga 4 Oktober tahun 2026 di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Hukum Supratman Adi Aktas meninjau langsung pelaksanaan program Pasti Ada Solusi di Kanwil Kemenkum Jawa Timur sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai pengaduan masalah hukum. Faris Yarbo menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Pelayanan publik bertajuk Pasti Ada Solusi yang digagas Kementerian Hukum Republik Indonesia digelar di kantor wilayah Kemenkum Jawa Timur pada Jumat. Berbagai pengaduan masyarakat mulai dari layanan notaris, kewarganegaraan hingga kekayaan intelektual diterima dan langsung ditangani oleh jajaran Kementerian Hukum. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Kementerian Hukum dalam menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto mewujudkan layanan birokrasi yang lebih terbuka dan melayani masyarakat.
5: Dan alhamdulillah semua masalah bisa kita selesaikan seketika, dan ada beberapa masalah yang masih butuh proses. Ini adalah sebuah keterbukaan bagaimana birokrasi harus diubah, cara melayani kepada masyarakat. Ini yang kami lakukan di Kementerian Hukum karena Bapak Presiden Prabowo Subianto selalu menginginkan hal tersebut. Jadi doakan Kementerian Hukum sekaligus awasi Kementerian Hukum, beri masukan kepada kami terkait hal-hal yang dianggap kurang puas dari pelayanan yang kami sediakan.
4: Supratman menjelaskan kegiatan Pasti Ada Solusi ini telah memasuki episode ke-17 dan rutin dilaksanakan setiap hari Jumat. Pihaknya berkomitmen merespon dan membantu menyelesaikan pengaduan dari 470 jenis layanan publik yang ada di Kementerian Hukum. Sementara itu, Samirah, salah satu warga berkesempatan langsung mengadukan terkait PNBP hak kekayaan intelektual. Hal ini karena karya putrinya harus membayar Rp200.000 untuk pendaftaran hak cipta.
6: Ya, karena anak saya bikin buku cerita, kemarin kita itu kan karena 3 buku ya. Jadi ngurus hak cipta itu kan 3 itu karena 1 ya Rp200.000, Rp600.000 kan berasa juga. Nah, saya mengajukan siapa tahu untuk kedepannya bisa gratis sehingga orang-orang yang berkarya bikin buku itu mau mengurus hak ciptanya gitu.
4: Oleh karena itu, ia menyambut baik kegiatan Pasti Ada Solusi dengan harapan pemerintah dapat mendengar langsung apa yang jadi kendala dan kebutuhan masyarakat. Faris Yerbo melaporkan.
0: Indonesia membawa misi penguatan ketahanan nasional dan regional serta komitmen perdamaian dunia dalam sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Ada Syarif menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus.
8: Indonesia kembali membawa kepentingan nasional ke Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui sidang ke-81 Majelis Umum PBB yang berlangsung di New York, Amerika Serikat. Pada tahun ini, Indonesia membawa pesan mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan kawasan dan menghadapi berbagai tantangan global. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyampaikan bahwa Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono akan mewakili Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin delegasi Indonesia dalam sidang tersebut.
9: Dapat kami sampaikan bahwa Menteri Luar Negeri RI Bapak Sugiono akan menghadiri rangkaian pertemuan High Level Week UN General Assembly sesi ke-81 di New York direncanakan tahun minggu depan, dan HLW UNGA ke-81 ini mengangkat tema Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nations that delivers for all.
8: Dalam rangkaiannya, Menlu Sugiono dijadwalkan menghadiri sekitar 22 pertemuan dan agenda kegiatan. Adapun agenda tersebut mencakup general debate atau debat umum serta sejumlah pertemuan yang menjadi bagian dari mandat Majelis Umum PBB. Dalam debat umum tersebut, Indonesia akan menyampaikan pesan utama mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional dan regional sebagai fondasi untuk mewujudkan ketahanan global. Selain isu ketahanan, pemerintah Indonesia juga akan membawa sejumlah pesan utama lainnya, terutama terkait komitmen terhadap perdamaian dunia. Adapun Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam pidatonya pada upacara pembukaan menyatakan harapannya agar Majelis Umum yang baru dapat menggunakan pendekatan diplomasi, dialog dan kerjasama untuk membangun kembali kepercayaan dan ketulusan yang hilang dalam geopolitik.
10: And ensure the people of the world inherit a better, healthier, and more peaceful future.
11: Arah kita, dampaknya bagi masa depan, serta inisiatif Majelis Umum PBB ke-81 menjadi dasar untuk melakukan berbagai langkah, mencari solusi, dan melakukan reformasi agar PBB dapat terus menghadapi tantangan di masa depan.
8: Sementara itu, Presiden Majelis Umum PBB ke-81 Khalilur Rahman menetapkan 6 prioritas utama. Di antaranya adalah perdamaian dan keamanan, pembangunan berkelanjutan, iklim dan lingkungan, hak asasi manusia, tata kelola digital bersama kecerdasan buatan atau AI, dan reformasi PBB.
12: IT Initiative.
10: I will carry their work forward.
11: Saya akan membawa aspirasi dan melanjutkan pekerjaan mereka, serta mendukung proses reformasi dengan menjadi penghubung antara negara-negara anggota yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, dengan Sekretaris Jenderal dan timnya yang bertugas menyiapkan berbagai pilihan langkah ke depan.
10: And the Secretary General and his team who are mandated to provide concrete options for the path ahead.
8: Dalam hal ini, keikutsertaan Indonesia dalam forum tahunan PBB menjadi kesempatan untuk menyampaikan pandangan Indonesia mengenai berbagai persoalan internasional sekaligus memperkuat kerjasama dengan negara-negara anggota PBB. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia membawa misi ketahanan nasional ke forum PBB. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali menegaskan daya tariknya di kancah global. Kali ini melalui Menteri Luar Negeri RI Sugiono, mewakili Presiden Prabowo Subianto, delegasi Indonesia membawa satu misi krusial ke sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNGA di New York, Amerika Serikat, ketahanan nasional berdimensi global. Sidang tahun ini mengusung tema Restoring Trust, Managing Transformation, A United Nation That Delivers For All. Tema ini sangat relevan di tengah fragmentasi geopolitik, krisis iklim, dan disrupsi teknologi yang menguji daya tahan negara-negara berkembang di bawah kepemimpinan Presiden Sidang UNGA, Khalilur Rahman. Dunia menyoroti 6 prioritas, mulai dari perdamaian, transisi hijau, hingga tata kelola kecerdasan buatan atau AI. Bagi Indonesia, prioritas ini bukan sekadar diskursus normatif. Data Badan Pangan Dunia, FAO, dan Kementerian SDM mengingatkan bahwa ketahanan sejati di tahun 2026 bertumpu pada trilema kritis pangan, energi, dan air, ditambah kedaulatan digital. Ketahanan nasional kita hari ini bukan lagi perihal parit pertahanan militer semata, melainkan kemampuan menjaga buffer rantai pasok pangan domestik, stabilitas harga energi, serta keamanan data siber nasional di tengah penetrasi AI yang masif. Memperkuat ketahanan nasional berarti merajut ketahanan kawasan. Ketika perubahan iklim memangkas produktivitas pertanian regional atau ketegangan geopolitik mencederai jalur pasok maritim global, Indonesia tidak bisa berdiri sendiri. Kebijakan de-risking rantai pasok ASEAN memerlukan kepemimpinan kolektif. Disinilah letak daya gedor politik luar negeri bebas aktif yang dinamis. Indonesia hadir di PBB bukan untuk mengambil posisi tampang atau retorika hampa, melainkan menawarkan tangible solution, kerjasama transisi energi berkeadilan atau JETP, ketahanan pangan berbasis desa mandiri, dan norma etika tata kelola digital global yang inklusif bagi Global South. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ketahanan nasional yang kuat melahirkan kepercayaan diri eksternal. Sebaliknya, ketahanan global adalah perisai bagi ekonomi domestik Indonesia yang menargetkan pertumbuhan berkelanjutan di atas 5%. Forum PBB ke-81 harus menjadi panggung pembuktian bahwa dari Jakarta, ketahanan bukan sekadar slogan, tetapi kontribusi nyata bagi keselamatan bumi dan manusia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Selanjutnya, kita ikuti Jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
13: ikuti informasi seputar musabaqah tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
14: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
15: 6 finalis bersaing di babak akhir tafsir Al-Quran Bahasa Arab MTQ Nasional ke-31. Selengkapnya disampaikan Ima Arya.

0: 21 di Kota Semarang, Jawa Tengah mempertemukan 6 peserta terbaik dari sejumlah provinsi. Final berlangsung di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Jumat. Majelis Cabang Hafalan Al-Quran Golongan Tafsir Bahasa Arab dan Hafalan 30 Juz Zainul Ahmad Hidayat mengatakan 6 finalis tersebut terdiri dalam 3 peserta putra dan 3 peserta putri. Finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat, sementara finalis putri berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
1: Untuk hari ini kebetulan hari ke-6 dan babak final di pagi ini sampai barusan selesai itu di cabang hafalan Quran golongan tafsir bahasa Arab dengan menyertakan 6 finalis, 3 putra terbaik dan 3 putri terbaik.
0: Menurutnya pelaksanaan babak final berjalan lancar dari sisi teknis, baik aplikasi lomba maupun perangkat pendukung seperti sound system dapat digunakan dengan baik selama pelaksanaan. Salah satu peserta yang kami temui dari kontingen Jawa Tengah, Yusron Abdullah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan diri secara matang untuk menghadapi babak final. Persiapan dilakukan tidak hanya untuk menjaga kelancaran hafalan, tetapi juga memperkuat pemahaman ilmu tafsir.
2: Ya, alhamdulillah hari ini menjadi final dan persiapan juga sudah matang. Yang pertama harus menyiapkan dari segi tafsirnya untuk kelancarannya, dan kedua juga di ilmu tafsirnya agar bisa menjelaskan dengan dijelaskan. Ya, alhamdulillah sangat lega ya.
0: Ia mengaku lega setelah menyelesaikan penampilan di babak final setelah sebelumnya melalui tahapan penyisihan. Ia berharap dapat memperoleh hasil terbaik dari kompetisi yang diikutinya. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab dan Hafalan Al-Quran 30 Juz digelar di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Jumat kemarin. Babak final Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab berlangsung pada pagi hari, sementara Hafalan Al-Quran 30 Juz dijadwalkan pada siang hingga sore hari.

0: Babak final tersebut diikuti 6 finalis yang terdiri dari 3 peserta putra dan 3 peserta putri. 3 finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Sedangkan finalis putra berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
1: Pagi ini sampai barusan selesai itu di cabang hafalan Quran golongan tafsir bahasa Arab dengan menyertakan 6 finalis, 3 putra terbaik dan 3 putri terbaik.
0: Ia menyebut pelaksanaan lomba secara teknis berjalan dengan baik, termasuk dukungan

utusan kafilah Provinsi Riau berhasil menembus babak final Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 tahun 2026 yang berlangsung di Kota Semarang, Jawa Tengah pada Jumat 18 September 2026. Ketiga peserta yang membawa harum nama Riau tersebut adalah Rizky Arya Dinata pada cabang tilawah anak-anak, Afif Muhammad Taifur asal Kabupaten Siak pada cabang tartil Al-Quran, dan Bayu Wibisono Damani pada cabang Hifiz Quran 30 juz. Rizky Arya Dinata memastikan tiket final usai mengungguli para pesaingnya di babak penyisian cabang tilawah anak-anak yang diselenggarakan di Masjid Agung, Jawa Tengah. Sementara itu, Afif Muhammad Taifur tampil gemilang pada cabang tartil Al-Quran di Studio Catwalk Balai Besar Vokasi dan Produktivitas BBVP Kementerian Ketenagakerjaan Semarang. Adapun Bayu

0: bagian dari kafilah yang tampil pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi pengalaman berharga bagi Nuzul Hasanah Ridwan, peserta Fahmil Quran asal Maluku Utara. Nuzul bersama dua rekannya menjadi tim di cabang Fahmil Quran yang dilaksanakan di Kampus 3 UIN Wali Songo Semarang. Sayang di ajang lomba ini, mereka harus tersingkir lebih awal. Meski demikian, ia memilih menjadikan pengalaman tersebut sebagai pembelajaran. Di sisi lain, kekecewaan atas hasil perlombaan juga tidak mengurangi kebahagiaan Nuzul selama berada di Kota Semarang. Menurut Nuzul, cuaca Semarang memang terasa cukup panas dibandingkan daerah asalnya. Sementara hal lain yang membuat pengalaman di Semarang berkesan adalah keramahan masyarakat. Kesibukan mengikuti rangkaian perlombaan membuat Nuzul belum sempat menikmati sejumlah destinasi wisata di Semarang. Berharap masih memiliki kesempatan untuk mengunjungi beberapa tempat sebelum kembali ke Maluku Utara.
1: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
3: Beralih ke informasi mancanegara, Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO mengatakan perdagangan global menghadapi gangguan terburuk dalam 80 tahun karena hambatan rantai pasok di Selat Hormuz mengancam harga pangan dan pupuk dunia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala mengatakan bahwa sistem perdagangan global masih tangguh, tetapi konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah menjadi ujian besar bagi 166 negara anggota organisasi tersebut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia mengamankan tiket semifinal tekball dan soft tennis dalam Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, berdasarkan rekap hasil tim Indonesia, langkah keempat besar diraih Sumaya pada nomor tunggal putri tekball dan tim bergu putra soft tennis. Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Untuk mengetahui bagaimana suasana lalu lintas di beberapa ruas, seperti di JPO Tebet, Jakarta Selatan, JPO Senayan Barat, kemudian Pospol Karanganyar Kebumen, dan Simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta, kami akan bergabung bersama dengan petugas Korlantas Polri, Bribtu Eklesia. Ya, Bribtu Eklesia, silakan.
4: Baik, terima kasih Rudi dan selamat pagi pemirsa. Bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV kami di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang maupun di arah sebaliknya pada pagi hari ini mengalir dengan lancar, begitu pula di tol dalam kota. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati, selalu patuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Nanti selanjutnya kita akan pantau di kawasan JPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Pospol Karanganyar, Kebumen. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Gombong yang akan menuju ke arah Seruwong pada pagi hari ini tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Seruwong yang akan menuju ke arah Gombong. Di kawasan ini banyak dilintasi oleh angkutan barang, kami menghimbau untuk tetap berhati-hati dan pastikan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dari kawasan ini terdapat perlintasan kereta, untuk itu kami menghimbau tetap mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Simpang Ketungan Kaliurang Yogyakarta. Situasi arus lalu lintas dari arah Kota Jogja ataupun UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem pada pagi hari ini tampak cukup ramai. Begitu pula dari arah Solo ataupun Maguwoharjo yang akan menuju ke arah Jombor. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya terjadi jalangan tren traffic light saja, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalang traffic light. Dan bagi Anda yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas lengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858-715-669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan kembali kepada Rudy. Silakan.
3: Ya, terima kasih Bribtu Eklesia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X at RRI Program 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Din, Din, kamu tahu nggak? Di dekat kompleks rumahku, sekarang ada sekolah rakyat. Itu sekolah apaan sih? Kok anak-anak dari mana aja bisa belajar bareng di sana ya?
1: Oh, itu. Sekolah rakyat itu wadah belajar inklusif, Yan. Jadi, tempat itu hadir buat memfasilitasi siapa saja yang mau belajar. Tanpa memandang latar belakang ekonomi, sosial, atau keterbatasan fisik.
0: Wah, keren banget ya. Berarti anak-anak yang tadinya putus sekolah atau kesulitan akses pendidikan bisa dapat ruang dan kesempatan yang sama dong buat berkembang.
1: Tepat banget. Karena ilmu itu kan milik semua orang. Pendidikan yang merata itu hak dasar setiap anak untuk meraih cita-citanya.
0: Sip deh kalau gitu. Akhir pekan ini kita ikut jadi relawan pengajar di sana, Yudin.
2: Dukung sekolah rakyat di sekitar Anda. Tukang Sekat, wujudkan pendidikan yang merata untuk seluruh.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Sabtu 19 September 2026. Informasi yang pertama, pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Kabupaten Karimun membantah tudingan adanya pemotongan atau permintaan jatah dari dana sertifikasi guru. Tudingan tersebut sebelumnya beredar melalui unggahan akun Facebook bernama Kang Cilo. Kepala Bidang Pembinaan GTK Disdikbud Karimun, Muhammad Karta, menegaskan dana sertifikasi guru ditransfer langsung oleh pemerintah pusat ke rekening masing-masing penerima. Penegasan itu disampaikan dalam pertemuan klarifikasi bersama perwakilan sekolah di Aula SDN 001, Kecamatan Karimun, Jumat 18 September. Informasi selanjutnya, pendengar, peredaran rokok tanpa cukai di Kota Batam masih marak. Berbagai merek rokok seperti OVO, Lufman, T3, HD, dan sejenisnya masih mudah ditemukan di sejumlah tempat, mulai dari pasar, minimarket, hingga kawasan rumah kos. Rokok tanpa pita cukai tersebut bahkan dijual secara eceran perbungkus dan dipajang secara terang-terangan. Pantauan di lapangan menunjukkan peredaran rokok non cukai tidak hanya ditemukan di pusat kota, tetapi juga menjamur hingga kawasan pinggiran Batam. Informasi terakhir, pendengar, konektivitas antar pulau menjadi salah satu perhatian dalam peringatan Hari Perhubungan Nasional 2026 di Kepulauan Riau. Pemerintah Provinsi Kepri menilai transportasi yang aman, nyaman, dan lancar merupakan pondasi penting bagi mobilitas masyarakat di wilayah kepulauan. Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura saat menghadiri upacara peringatan Hari Perhubungan Nasional yang digelar Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD Kelas 2 Kepri, Kamis 17 September 2026. Demikian Lintas Informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Batam Pagi.
1: Selamat pagi pendengar. Dalam Batam Pagi ini, dalam program Batam Menyapa, akan kami putarkan ulang rekaman Batam Menyapa dengan judul Menimbang Untung Rugi Pusat Data AI di Batam.
2: Dari Universitas Riau Kepulauan, beliau juga merupakan dosen saya, pendengar, yang concern terhadap globalisasi perdagangan bebas dan di kawasan pesisir dan juga ekstraksi dari jurusan tersebut terhadap industri digitalisasi. Kami sapa terlebih dahulu ada Bapak Rol Hasibuan SIP MTKM, dosen Visipol Unrika Batam. Selamat pagi Pak Ronald.
3: Selamat pagi Mbak Sarah, selamat pagi para pendengar tersayang bagi RRI ya, Kota Batam khususnya.
2: Ya. Ya. Jadi sedikit intermezzo pendengar. Pak Ronald ini adalah sebuah berkat Tuhan yang saya temukan dalam perjalanan menjadi seorang penyiar, karena mamanya Pak Ronald ini kalau ada yang tinggal apa tahu kawasan lama Balo ya Pak ya?
3: Lubuk Baja.
2: Iya, kampung utama. Iya, kampung utama mamahnya Pak Ronald adalah
3: Nagoya kalau orang bilang.
2: Nagoya ya Pak ya?
3: Kalau kerennya dulu kita enggak mengenal Nagoya,
2: nah,
3: kita
2: itu
3: cuma tahu kampung utama dan jodoh.
2: Bidan Hasibuan. Dari tangannya ribuan ibu-ibu melahirkan, kemudian itu adalah cikal bakal dari SDM ya di Kota Batam. Bahkan gereja pertama di Batam pun adalah Bapak Belisius ya Pak ya. Ya. Wah ini Sarah suka historical Pak. Sarah suka secara apa namanya nih Pak? Berbicara secara tidak menghapus sejarah yang telah ditulis oleh orang lain. Ini juga bagian dari apa ya Pak ya, menggeser sedikit stigma orang bahwa wah kedatangan teman-teman kita dari Sumatera Utara bikin rusuh atau rakyat besi. Oh tidak, jauh sebelum hari itu di tahun 50-an ya Pak ya.
3: Iya enggak, artinya benar. Tadi menarik ya kata-kata tadi ya. Ya sedikit saja para pemirsa pendengar ya RRI ya, bahwa benar kami sih di sini sudah dari tahun 70-an.
2: Tahun 70-an ya Pak ya.
3: Iya, jadi sedikit. Nah, memang tidak menyampingkan bahwa di Batam itu sudah ada saudara-saudara kita khususnya ya teman-teman kita Melayu sebagai pemilik di sini. Ya anggaplah kami pendatang, tapi yang jelas Batam itu dibangun dengan tidak bicara suku tetapi bicara bagaimana apakah dia namanya pendatang ya, baik dari Sumatera, Jawa, bahkan dari asing sekalipun itu membentuk identitas Kota Batam, kira-kira begitu.
2: Iya, izin boleh lebih sedikit lebih dekat lagi dengan mikrofon ya Pak. Baik Pak Ronald, karena kita sudah berbineka di Kota Batam, jadi pihak tanggung jawab bersama bahas Batam terutama soal menimbang untung rugi pusat data AI di Batam. Baik. Ya Pak ya? Ya, karena Bapak selama kuliah nih Pak, selalu bilang, apa ini globalisasi dan AI?
3: Betul.
2: Ketika Bapak melihat dinamikanya hari ini Pak, AI itu sebenarnya lahir kan sudah 50 tahun yang lalu ya Pak ya.
3: Iya.
2: Sekarang
3: bahkan,
2: kan
3: izin Mbak Sarah.
2: Boleh Pak.
3: Ada adik kelas saya, saya lupa itu nanti saya tunjukin ya.
2: Boleh.
3: Ya kebetulan para pendengar ya, kebetulan saya beruntung saya alumni Pajajaran. Itu ada penelitiannya. Nanti saya akan screenshot, bahkan itu menjadi kebanggaan kami juga. Dia sudah mulai dengan konsep AI itu di sekitar skripsi dia tahun 90 Mbak.
2: Oh iya yang viral.
3: Iya,
2: Itu
3: rasanya masih di bawah saya rasanya ya. Saya udah cukup tua pemirsa, saya masuk kuliah tahun 87.
2: Kira-kira begitu. Lahir Bapak.
3: jadi ya menarik itu, tapi itu dulu diterapkan adik kelas saya itu di dunia akuntansi untuk menghitung dan segala macam. Tapi saya pikir ini menarik, jadi kami cukup berbangga juga alumni yang tadi saya sebutkan. Saya enggak usah. Ya sudah memulai dalam dunia akademisi kira-kira itu
2: di tahun 90.
3: 90 something, betul.
2: Iya.
3: Lupa. Iya, Mbak Sarah.
2: Tapi yang waktu itu kita tidak menganggapnya sebuah ancaman.
3: Betul.
2: Alat bantu, Pak.
3: Iya.
2: Bahkan juga mungkin kita kalau di RRI itu kan suka menggunakan audition ya, Pak ya. Itu kan termasuk juga AI pada tingkat awal gitu. Ini kan AI generatif hari ini kan dengan tren 80-an mereka mengcapture diri mereka, mengubah dan segala macam. Bapak sebagai akademisi melihatnya bagaimana habit hari ini, Pak?
3: Makasih Mbak Sarah sudah mengundang saya. Tentunya menarik. Izinkan saya para pendengar yang berbahagia. Oke, kalau kita bicara pusat data AI di Batam, bolehlah ya, karena saya pikir ini sudah sebagian besar mengetahui. Mm-hmm. Saya kira ini bukan isu yang terlalu jauh dari kehidupan kita. Rasanya nanti, kalaupun baru ada yang mendengar, siap-siaplah kita, ini akan menjadi bagian hidup kita ke depan. Karena dibalik yang istilahnya kelihatan teknis tadi, seperti Mbak Sarah bilang, ada artificial intelligence ya, nanti juga kita bicara data center Mbak Sarah, bicara juga ada GPU, graphic processing unit, itulah otaknya nanti di dunia AI. Atau nanti tadi Mbak Sarah bilang ada cloud computing ya, benar. Oke, nah yang sebenarnya ada persoalan-persoalan yang sangat dekat dengan masyarakat, apa itu? Nah saya pikir listrik nanti kebutuhannya Mbak Sarah, air, lahan, pemirsa, lapangan kerja. Itu yang selalu kalau mungkin Hara kalau dengar saya di kuliah kan, lapangan kerja kira-kira begitu ya, nilai tambah yang harus kan. Yang selanjutnya lingkungan tentu, dan betul kita sepakat inilah mari jika kita bisa memberikan pemikiran arah pembangunan Batam ke depan nantinya. Nah saya melihat masuknya investasi pusat data AI ini tentu sebagai peluang besar, sangat besar Mbak Sarah ya. Batam punya posisi yang sangat menarik. Kita sudah tahu, dekat dengan jalur internasional. Minimal tetangga kita Singapura, Malaysia, itu kita sih berharap sejajar dengan kita. Tapi kalau mereka lebih baik, ya sudah kita amini saja. Kan kita lihat posisi positifnya. Kita punya kawasan perdagangan internasional dengan kebijakan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas. Sepakat ya. Kita ada kawasan industri. Betul. Konektivitas internasional kita dengan posisi yang strategis itu sudah tidak bisa dibantah lagi. Dan sekarang masuk kita Mbak Sarah ke ekosistem ekonomi digital regional. Ini kan menarik, ini kan semua potensi-potensi. Nah, jadi dari sisi peluang tentu harus kita sambut ya para dan kita harus bangga menurut saya sebagai penduduk Kota Batam. Tapi tentu jika kita boleh, tidak boleh patah bangga karena investasi yang masuk itu nilainya besar, saya pasti. Karena kapasitas data centernya nanti yang ratusan megawatt. Ini yang barangkali Mbak Sarah Prasoni, mari Pak kita bicarakan. Oke, baik. Nah, tentu sebagai akademisi saya justru ingin mengajak kita semua melihat pertanyaan yang lebih mendasar nanti. Apa sebenarnya keuntungan yang diperoleh Batam dengan tadi ya untung rugi, betul. Apa risikonya? Nah, ini yang perlu juga mudah-mudahan kita bisa ngomong-ngomong santai. Dan siapa sebenarnya nanti yang paling banyak menikmati manfaat dari investasi tersebut? Kira-kira seperti itu. Nah, karena setiap investasi tentu ada dua sisi ya, saya pikir benar ya. Di satu sisi nanti ada modal, teknologi, peluang kerja yang kita harapkan, pertumbuhan ekonomi, itu yang menjadi target utama BP Batam.
2: Iya.
3: Walaupun boleh nanti kita bicara seperti apa pertumbuhannya, tetapi di sisi lain juga ini yang saya pikir juga harus didengarlah kita-kita ini, terutama kami di dunia akademisi. Penggunaan listrik, air, lahan, terus potensi terhadap lingkungan dan infrastrukturnya bagaimana. Nah, jadi menurut saya tema pagi ini menarik nih Mbak Sarah, menimbang untung rugi pusat data AI di Batam. Kalau tentunya kalau tidak sedang berbicara soal menerima, kita tidak berbicara menerima atau menolak investasi ya, benar ya. Yang perlu kita bicarakan adalah bagaimana membuat investasi ini kan benar-benar berkualitas, kan itu ya poin kita ya. Berkelanjutan. Karena saya sudah mengalami, saya generasi kedua di Kota Batam. Tentu orang tua saya yang sudah duluan sini kan pengen Batam seperti itu. Saya juga pengen anak saya, Mbak Sarah juga pengen gitu. Cucu-cucu kita, itu yang saya pikir nggak sekedar omon-omon berkelanjutan. Penting ya, memberi manfaat terbesar tidak hanya bagi generasi kita, sebesar-besarnya tentu bagi masyarakat Kota Batam. Jadi nanti kalau misalnya diskusi-diskusi kita selanjutnya ke depan Mbak Sarah ya, saya ingin melihat pusat data ini bukan hanya sebagai proyek teknologi seperti yang tadi sudah disoning di awal, tetapi sebagai bagian dari perubahan struktur ya ekonomi Batam ke depan. Kira-kira begitulah Mbak Sarah
2: gambarannya ya, Pak.
3: Iya, Mbak Sarah.
2: Tapi kan yang dikhawatirkan belakangan banyak contoh seperti Akar Bumi kan Pak ya, menyuarakan bahwa jika BP Batam tidak kan BP Batam ini yang mendatangkan investornya ya Pak, yang menyambut keberlimpahan dari Singapura dan juga Johor ke Batam. Yuk kita punya lahan banyak, nah, makanya ditaruh di Nongsa ya Pak. Apa soal lingkungan ya Pak? Ini kan AI ini banyak yang menyerap air. Tapi kalau misal dilihat dengan 7 kita waduk yang ada, kemudian belakangan kita juga masih rolling ya Pak ya, airnya dicurahkan ke rumah-rumah. Harusnya BP Batam itu bagaimana Pak? Dan apa ya, kalau misalnya masuknya AI ke Batam ini Pak, apakah ini bentuk baru dari Divisi of Labor Global?
3: Oke.
2: Atau sekedar replika pola investasi yang diekstrak yang sudah ada sebelumnya?
3: Baik. Tapi mungkin coba kita di awal tadi ya, pertanyaan Mbak Sarah ya menarik ya, bahwa apa bagaimana fenomena AI dulu ya. Iya, ini apa yang kami ketahui ya, para pendengar yang kami sayangi ya. Kalau kita melihat dari perspektif tadi, kembali sedikit aja lah, ini menarik sebenarnya perspektif yang perdagangan bebas dan globalisasi tadi. Tentu fenomena ini kan menunjukkan bahwa perlu kita ketahui dan tidak bisa kita hindari, bentuk global sekarang tuh sudah berubah Mbak Sarah. Ini juga bahwa dulu kalau arus investasi itu banyak bicara kita kawasan industri, intinya ada pabrik kan, begitu ya Mbak Sarah ya, manufaktur plus rentetannya jasa dan perdagangan, seperti itu. Sekarang yang perlu kita sikapi itu mulai bergeser juga ke arah itu tadi Mbak Sarah, data, komputasi, energi dan infrastruktur digital. Yang sekali lagi saya ingin singgung dari awal, betul bahwa comparative advantage kita itu sangat khas, dekat Singapura, punya kebijakan perdagangan dan perpelabuhan bebas, punya konektivitas, kemudian ada segala macam. Tapi terkait ke tadi, kalau kita lihat ternyata Singapura sendiri itu menghadapi keterbatasan dan menyikapi ini itu keterbatasan tanah dan energi. Nah, ini mungkin pertanyaan Mbak Sarah tadi.
2: Iya.
3: Sebagian pertumbuhan infrastruktur itu digital secara alamiah mencari lokasi sekitarnya. Mungkin ini
2: makanya kita kedapetan.
3: Betul Mbak, kira-kira gitu.
2: Karena sebelah udah gak punya lahan, gak punya
3: tadi,
2: air.
3: Iya. Nah, menarik nanti coba kita bicara-bicara ini ya. Nah, Dewan informasi yang saya dapatkan itu secara eksplisit menempatkan Batam itu dalam strategi lintas batas tersebut. Nah, jadi sekali lagi sebelum kita lebih jauh memaknai investasi ini sebagai pergeseran Batam, tentu yang dalam kebijakan juga harus diperhatikan dari manufacturing hub menuju manufacturing plus digital infrastructure hub. Jangan sampai gagap menurut saya. Dan saya belum melihat ini. Kita masih bicara manufacturing hub saja, padahal ini sudah ada tuntutannya manufacturing plus digital infrastrukturnya itu loh.
2: Digital kan, infrastruktur.
3: Ya? Betul, ke situ kan. Nah, satu syarat penting nih yang barangkali bisa saya sampaikan, investasi data center baru menjadi transformasi ekonomi itu apabila ini juga yang terpenting, tidak hanya infrastruktur, bagaimana Batam itu menjadi nantinya kita bisa ke AI service, bukan cuma infrastrukturnya saja, kemudian kita juga SDM kita atau perusahaan kita bisa bermain cloud software. Kan itu cyber security, engineering, R&D, itu maksud saya tadi manufacturing plus digital infrastructure hub, itulah nilai-nilai tambah yang seharusnya ke depan
2: ada.
3: Iya Mbak Sarah, betul itu.
2: Tapi Kak Pak, belakangan kan dengan lingkungan kemudian juga
3: itu itu ya.
2: Ini kan bukan industri padat karya dia Pak.
3: Betul.
2: Ini satu database itu kan Pak.
3: Setuju Mbak Sarah.
2: Mungkin 2-3 orang doang yang ngawasin tuh Pak, satu lantai gitu kan Pak. Beda dengan industri padat karya Pak.
3: Iya, izin para pendengar, mungkin bahasa kami enggak terlalu akademis sih tadi, menyangkut tadi ya bahwa apakah ini bentuk baru divisi of labor global tadi, atau cuman replika pengulangan investasi yang ekstraktif ya, kemana-mana. Baik. Keduanya mungkin sangat terjadi nih Mbak Sarah. Nah, dalam International Division of Labor, produksi tidak lagi hanya dibiayai oleh berdasarkan barang nih, yang saya paham. Sekarang ada pembagian geografis baru nih Mbak Sarah. Ada design chip berada di satu negara, kemudian manufacture semiconductor, itulah kita. Kadang-kadang yang kita selalu dibilang tukang jahit, assembly di sekitar. Pemilik cloud dan platform AI, inilah di Virginia dan segala macam. Nanti kita bicara Amerika sebagai pusat ekonomi global. Nah, sementara data center, masuklah di sini ke kita kan, ditempatkan di wilayah yang memiliki tanah, energi, air, dan konektivitas yang kompetitif. Nah, bolehlah saya coba quote dari UNTAK, itu bahkan beri peringatan penting ini terkait ini, bahwa meskipun investasi data center itu besar dan capital intensif, betul, spillover ekonominya seperti Mbak Sarah bilang tadi tidak otomatis besar. Boleh ya, karena tadi Mbak Sarah kita bicara Virginia itu di Amerika. Virginia itu memberikan contoh menarik. Saya dapat laporan dari JILAC, itu Joint Legislative Audit dan Review Commission negara bagian mereka. Itu mengatakan Mbak Sarah menemukan sebuah data menemukan sebentar ya, oke. Okay. Menemukan sebuah data center sekitar 250 ribu kaki persegi secara tipikal. Betul Mbak Sarah, itu selanjutnya hanya butuh 50 pekerja saja Mbak Sarah.
1: Itu maksudnya Sarah Pak.
3: 50 doang. Walaupun pada waktu konstruksi ada 1.500 pekerja.
1: Iya.
3: Tapi sudah berjalan.
1: Setelah jadi.
3: Dengan 250 meter persegi Mbak Sarah, 50 orang. Di situ. Artinya efek pekerjaan besar sering terkonsentrasi pada konstruksi, tetapi bukan jangka panjang.
1: Iya, tidak keberlanjutannya nggak ada.
3: Jadi mungkin izin nih para pendengar, ada dua kemungkinan model nih barangkali kalau nanti ke Batam ya. Dari pemikiran kami, model enclave betul ekstraktif itu akan terjadi. Batam menyediakan tanah, listrik, air, dan insentif. Kemudian bla bla bla bla seperti GPU-nya juga kita ada di sini ya. Ada teknologi, modal, pelanggan, dan profit sebagian besar berasal serta kembali keluar. Itu yang pertama bisa terjadi, yang Mbak Sarah bilang itulah. Tetapi mari, kemungkinan yang kedua tuh bukan tidak mungkin. Kadang-kadang kita selalu bilang, inilah yang kami harapkan, model development dan upgrading baru kepentingan Batam. Batam mendapat juga nanti, saya pikir, transfer teknologi, tenaga kerja lokal lokal berkalian tinggi, itu harapan kita. Vendor lokal Mbak Sarah, cloud service, AI startupnya betul, serta pusat. Nah, boleh Sarah. Jadi isu akademiknya kalau Mbak Sarah tanya ke kami bukan apakah investasi asing baik atau buruk, tetapi di mana. Mari nanti kita semua stakeholder itu di mana titik Batam berada dalam rantai nilainya Mbak Sarah. Apakah yang enclave tadi atau mau upgrading yang tadi kan nilai tambah ya. Kira-kira begitu Mbak Sarah.
1: Karena gini loh Pak, itu baru kita ngomongin. Ini kan bahasa tadi kan padat karya dan padat modal. Padat karya aja kita udah kelimpungan anak lokal nih Pak. Gak dapat kerjaan gitu kan Pak ya. Ini kan cuma padat modal. Nah jadi tapi pasti akademisi punya catatan ya Pak ya. Tapi kita tidak bisa membuat semangat BP juga down untuk membangun ini gitu kan Pak. Karena kalau tidak ada perputaran investasinya Batam ya iya bakalan begitu-begitu saja stagnan.
3: Kita sangat tergantung ya sama investasi baik dari luar maupun dari dalam. Benar sekali Mas Sarah. Benar.
1: Tapi ini masalahnya adalah sementara beberapa tahun belakangan kita juga masih apa kompetensi-kompetensi yang dibuat oleh pemerintah kota itu kan Pak juga masih apa ya Pak? Pelatihan-pelatihan ya Pak, welder bla bla bla gitu. Itu kan baru sebatas untuk padat karya, bukan padat modal kayak data center ini Pak. Jadi kalau apa ya, sebenarnya kita Bapak juga udah bisa menakar nih untung apa udah kelihatan dari awal kan Pak. Cuman kita pagi ini pengen brainstorming bahwa ditimang-timangnya ini loh yang membuat kita kayak okay, gitu. Lingkungannya, SDM-nya, tadi juga Bapak bilang bahwa di Virginia satu tempat itu 50 orang cuman, belum lagi kebisingannya Pak. Jadi Sarah pernah nonton di Instagram itu Pak, di Virginia itu bunyi mesin CPU noisy itu Pak. Iya Pak, berisik banget Pak. Padahal dia hanya beberapa meter lah dari pemukiman warga gitu Pak. Ini kan data center AI kita ini kan juga berapa meter Pak dari tempat warga dan terakhir Pak, tambang ilegal itu kan ditutup tuh oleh mereka. Nah di situ dibangun Pak. Jadi Sarah pernah agak ke dalam nanya sama warga, Pak ini mau dibangun apa? Itu loh yang mau bikin data center. Oh bekas tambang ini. Iya kami tutup. Oh oke, langsung gitu Pak. Karena semakin jauh kita berjalan ternyata semakin membuka apa ya Pak ya, pandangan baru gitu Pak.
3: Baik.
1: Tapi kita kembali ke ini Pak, ke Virginia tadi.
3: Baik.
1: Kalau di Virginia kan Pak ya, studi kasusnya kalau soal lingkungan sudah menyeruak tak Pak?
3: Boleh, baik, izin ya para pendengar, bolehlah saya share berdasarkan penelitiannya. Mungkin itu salah satu kekuatan kami lah ya, berbicara. Tapi tentu penelitian kami berbasis data ya, bukan penelitian AI ini ya. Enggak, tentu turun ke lapangan. Sedikit lah, oke. Mungkin yang lebih jauh itu seperti apa gambaran dari Virginia itu bisa menjadi referensi. Tentu jangan yang jelek kita ambil, tentu yang baik. Bisa pemirsa lah, bisa pendengar. Nah, ini bisa sebagai early warning lah bagi kami ya. Early warning model, tetapi tidak boleh dijadikan ramalan-ramalan mekanisme. Nah, pertama saya ingin sedikit meluruskan, bukan meluruskan, tapi ada banyak informasi barangkali. Istilah Northern Virginia itu lebih tepat disebut sebagai pasar atau garing, itu konsentrasi data center terbesar dan salah satu saja yang paling matang dunia. Jadi bukan semata-mata yang tertua, enggak, yang paling matang. Nah, laporan tadi dari JLab tadi itu memperkirakan Northern Virginia itu menampung hampir data yang saya dapatkan ya 13% kapasitas operasional data center dunia. Jadi benar kalau 30% dunia itu ada di situ kapasitasnya ya, data center, operasional data center. Okay. Dan untuk Amerika 25%. Jadi luar biasa. Benua Amerika loh saya bicara kan. Benua Amerika itu Amerika Utara, Amerika sampai Amerika Selatan. Di mereka memang Mbak Sarah. Nah, Virginia sedikitnya bolehlah saya memberikan gambaran. Itu sedangnya 4 peringatan untuk Batam nih, karena kita bicara Batam. Pertama, energi. Kembali sekali lagi, benar Mbak Sarah bilang, studi-studi yang sudah dilakukan sama pemerintah negara bagian mereka itu memperkirakan jika seluruh permintaan data center yang diproyeksi dipenuhi di mereka, itu kebutuhan listrik Virginia itu dapat bertambah 2 kali lipat dalam 1 tahun, dalam 10 tahun Mbak Sarah. Berlipat 2 kali dalam 10 tahun.
1: Jadi permintaan.
3: Permintaan dengan data center itu penggerak utamanya, bukan pemukiman Mbak Sarah.
1: Bayangkan yang enggak ada orangnya ya Pak, propertinya ya Pak ya.
3: Iya, enggak, artinya kan kalau kita permintaan listrik ini karena orang banyak.
1: Oh, listriknya, oke. Okay,
3: ya, kalau okay. Ini permintaan banyak karena gedung tapi enggak ada orang, kan gila kan begitu. Dalam 10 tahun 2 kali lipat. Oke. Okay.
1: Iya.
3: Kan sebenarnya begitu kan? Kepentingan terbesar kan untuk kita kan, manusia. Listrik air kan? Bukan untuk mesin kan?
1: Iya,
3: oke, apa-apa. Iya. Kedua, air nih Mbak Sarah. Analisa
1: sangat human droid. Aduh. Jadi okay. Dalam nih Pak sebenarnya,
3: iya,
1: Pak.
3: Iya, penting. Jadi ini kan pengalaman di mereka.
1: Makin merinding Sarah, Pak.
3: Enggak, kita kan perlu dong. Jadi bagaimana mereka menyikapi nanti. Kedua, air. Nah, analisis yang saya dapatkan menunjukkan data center Virginia ini, boleh ya, ini data benar kok. Jadi bukan saya menggunakan sekitar 2,1 miliar galon air pada tahun 2023.
1: Iya.
3: Dan itu naik sekitar 80% dari tahun 2019. Jadi sekitar hampir 4 tahun itu 80% naik kebutuhan air. Karena data center, bayangkan. Bukan karena orang banyak.
1: Gara-gara apa ngomong gak, gini, Sarah ngetik di Google nih, Pak.
3: Boleh kan? Silakan.
1: Jadi, berapa konsumsi
3: bukan
1: manusia?
3: Banyak kan?
1: Iya.
3: Tapi karena ada gedung doang dengan 50 orang masing-masing gedung. Kan gila kok.
1: Oke.
3: Persentase terhadap total air terhadap negara bagian itu kecil,
1: Okay. Tetapi
3: betul karena mungkin mereka punya sumber air, boleh. Tetapi dampaknya sangat lokal nanti dan terkonsentrasi, kira-kira begitu. Ketiga, nah ini betul. Bagaimana eksternal lokalnya tadi yang Mbak Sarah bilang, transmisi listrik, diesel backupnya, kebisingan, noisy, perubahan tata guna lahan. Dulu tak terbayang di situ ada Nongsa Digital, Bang. Kita masih berangkat dari. Bagi saya Nongsa itu adalah pariwisata.
1: Iya,
3: saya nggak mikir ke sana.
1: Karena kek barunya kan baru 2020-an kan, Pak ya?
3: Iya, belum.
1: Iya.
3: Tapi ya sudahlah, itu pemerintah yang punya uang.
1: Iya, siapa?
3: Kira-kira begini. Belum bang, saya Nongsa itu pasti pariwisata. Jadi batu besar Nongsa dalam pandangan saya, aduh ini indah sekali pariwisata, iya. Selesai. Oke, tapi sekarang kendata. Nah itu tadi ya, bagaimana nanti di sana ada transmisi listrik, diesel backupnya, bagaimana bisingnya tadi. Oke, okay, iya. Nanti kita bisa diskusi perubahan tata guna lahan serta konflik dengan pemukiman. Ini yang tidak kita harapkan, kan kira-kira seperti itu.
1: Oke Pak, ini Sarah
3: ya, boleh ya. Nah sedikit salah satu bagian boleh pemirsa itu. Loudoun County, salah satu wilayah di Northern Virginia dekat Washington DC, itu kira-kira seperti itu. Itu dia punya hampir memiliki 200 data center. Bahkan, nah di sini baiknya sekali mereka punya kebijakan yang ketat untuk noisy. Nah ini yang sekarang yang menarik, bahwa ada kebijakan ketat untuk noisy, seatingnya bagaimana, penggunaan lahan. Nah, sekarang itu sejak 2025 pembangunan baru tidak lagi sekedar by hukum misalnya kebijakan free trade zone, tetapi ada poin-poin itu membutuhkan proses persetujuan khusus.
1: Artinya di Virginia, karena negara maju ya Pak ya, mereka udah punya regulasinya. Kita kan belum Pak.
3: Nah, sedikit sekali. Jadi, ya, nah, ini juga yang terakhir nih, manfaat ekonomi tidak selalu sebanding dengan, nah, manfaat ekonomi tidak selalu sebanding dengan besarnya bangunan, karena operasi data center itu relatif. Nah, itu tadi ya kita bicara low employment dan tapi high capital.
1: Oke. Okay. Ya. Pak, ini Sarah, karena Bapak bilang tadi jumlahnya 10 tahun terakhir konsumsi akhirnya meningkat.
3: Gimana?
1: Jadi gini Pak, ketika di compare nih, saya sempat tanya Google. Sebenarnya Google juga artificial intelligence, tapi bukan yang Gemini ya Pak ya. Yang itu kan dia udah AI generation dah, apa generatif dah, udah versi keberapa? Yang Google yang versi lama, yang non AI. Dia mengatakan bahwa Batam itu rata-rata 150 hingga 200 liter per orang per hari untuk airnya. Dengan jumlah manusia 1,1 juta jiwa. Sekarang kita ke Virginia Pak. Ada 18,9 juta liter per hari yang mereka gunakan airnya dengan 300 apa namanya data nih center. Iya, data center. Sebentar Pak, hampir 300 pusat data. Sekarang kita bagi nih Pak. Waduh, ini emang 18 bagi 3 ya deh Pak. Ini 19 bagi 3. Berarti ada
3: 6 lebih.
1: 3 Pak. 3. Ini kan 3 19 juta kita genapin ya Pak. Ada 18 juta kita bagi 300 pusat data. Berarti sekitar 30 juta liter. 3 juta liter per hari. Sementara manusia hanya di Batam 200 liter per orang per hari. Itu kan kita bagi 3. Berarti kalau misalnya satu data center berapa ya Pak ya? Ini kan kajiannya kayak ngeri juga nih AI makan makan apa namanya, makan air gitu kan Pak.
3: Betul.
1: Tapi kayaknya perlu dudukkan lah akademisi, kemudian juga BB Batam, termasuk juga Pak NGO begitu ya Pak ya, wartawan juga Pak, wartawan juga termasuk menyumbang apa namanya ini, menyumbang kebutuhan air untuk AI loh Pak.
3: Betul.
1: Karena hari ini tuh Pak, wartawan ini yang baru-baru nih Pak, terutama yang baru apa fresh graduate, membuat berita pakai AI Pak. Kalau dulu zamannya Sarah Pak, mengetik berita dengan pikiran bahwa oh ini jalan kesini, diketik segala macam. Sekarang mereka menggunakan AI. Nah, kita tanya Pak sama ahlinya. Nanti akan ada Ketua PWI Kepulauan Riau, Bapak Saiban Sandardani, kita akan telepon beliau via by phone. Namun setelah kita mendengarkan sebuah jeda yang berikut ini, tetaplah bersama kami di Kanal Inspirasi.
0: Boom dengan siaran RRI di mana saja. Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati.

0: Tahukah kamu, otak manusia bisa memproses gambar hanya dalam waktu sekitar 13 milidetik. Itu sebabnya konten visual sering lebih cepat menarik perhatian dibandingkan dengan teks panjang. Phenomenal brain rot menjadi salah satu istilah yang paling sering dibahas di media sosial belakangan ini, menggambarkan kebiasaan mengkonsumsi konten pendek secara berlebihan hingga sulit fokus pada hal-hal yang lebih panjang. Rata-rata, seseorang menyentuh ponselnya ribuan kali dalam sehari, baik untuk membuka aplikasi, mengecek notifikasi, maupun sekedar melihat layar tanpa tujuan tertentu.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 105,1 FM RRI Program Satu Batam. Dan tadi kita bersama Pak Roh Hasibuan, akademisi, yang menyampaikan bagaimana pandangan-pandangan beliau dari segi akademis. Ini yang buka perspektif. Dan memang tadi ketika kami menghitung, pendengar, antara penggunaan per hari manusia di Batam 1,1 juta orang, kemudian kami kami compare dengan detail di Virginia dengan 300 pusat data, airnya 18,9 juta liter gitu kan ya. Dan kami pun menghitung menggunakan AI, minta Gemini untuk menghitung gitu. Penghitung cepat. Aduh, ini emang alat bantukah ini atau ketergantungan ini, Pak? Dan ternyata kalau disandingkan antara Batam dan Virginia tadi, konsumsi air tahun di kota Batam ada 14,16 kali lipat lebih tinggi di Virginia ketimbang manusia yang ada di Batam. Gitu. Ini kan compare antara kebutuhan data center Batam dengan manusia yang ada di Virginia dan manusia yang ada di Batam. Oke. Tadi kita dengarkan perspektifnya akademisi, sekarang kita dengarkan perspektifnya jurnalis. Karena jurnalis ini juga seringkali mengkampanyekan untuk bijaksana menggunakan AI. Kita cari perspektif dari Persatuan Warta Indonesia Kepulauan Riau, yaitu sudah ada Pak Ketuanya, Bapak Saiban Sahdardani. Selamat pagi, Pak Saiban.
2: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Om Iban. Ini ya, ngobrol-ngobrol AI.
2: Oke, ya.
1: Om Iban, belakangan memang masif sekali ya di Instagram, di Twitter, di Tweet, di Facebook, Batam keluar sebagai data center, udahlah kita kering kerontang katanya gitu kan hari gini ya. Tapi berani gitu kan nerima perusahaan data center dan kita bikin di Batam. Perspektifnya dari jurnalis bagaimana, Om? Sebelum kita kaitkan dengan jurnalis muda yang baru turun ke lapangan gunakan AI nih. Ya, silakan Om Iban.
2: Ya, pertama dari perspektif kami sebagai pengurus dari Provinsi Kepulauan Riau, tentu kita menyambut baik ya adanya kemajuan, adanya investasi yang masuk ke Batam, terus kemudian ada kepercayaan dunia internasional pada iklim investasi di Batam. Itu semua kan kita harus sambut sebagai satu anugerah ya. Dan mungkin karena kedekatan jarak geografis Batam dengan Singapura, Malaysia, sehingga Batam jadi pilihan. Nah, tetapi di balik itu semua, ya, kita sesuai dengan tema diskusi kita pada pagi hari ini adalah plus minus ya, plus minus dari pusat data. Saya begitu

0: di Kota Batam sesungguhnya memang untuk diperuntukkan untuk 1 juta penduduk. Nah, itu yang dulu pernah saya diajak oleh BP Batam dan DPR di Kota Batam melakukan studi banding ke Surabaya dan Blitar serta Malang untuk melihat bagaimana jalan air bersih di 3 kota tersebut. Dari situ kami mendapat informasi bahwa sebenarnya air baku di Kota Batam ini kan sumbernya hanya satu, sumbernya daya ada hujan. Nah, itu diperuntukkan untuk jumlah penduduk maksimal 1 juta. Sementara hari ini kita melihat bahwa jumlah penduduk Batam itu sudah tembus di angka 1.400.000 orang lebih. Nah, jadi artinya kebutuhan masyarakat Batam akan air bersih juga bertambah. Nah, tapi kita juga mendengar bahwa BP Batam membangun waduk baru. Nah, tetapi itu kan waduk itu untuk mengcover kebutuhan warganya. Makanya kemudian ada muncul anjuran dari deputi BP Batam agar masyarakat Batam berhemat untuk di air bersih. Memang banyak sekali keluhan yang masuk di media redaksi. Kebetulan saya memimpin dua media, yaitu batamtoday.com dan di parisnews.com. Keluhan masyarakat mengenai air ya, terutama air bersih ini sudah setelah dikelola oleh ATB dan kemudian dikelola oleh perusahaan baru, banyak sekali keluhan masyarakat mengenai air mati atau air yang salinannya kecil. Nah, masyarakat bertanya apakah karena pergantian perusahaan pengelola air, kemudian ataukah air yang mengalir ke rumah-rumah mereka menjadi bermasalah, atau memang debit pasukan air apa air baku kita memang sudah menipu. Ini yang perlu diperjelas juga pada masyarakat. Kalaulah memang air yang seringkali bermasalah dari masyarakat itu karena air baku yang kita tangkap ya, yang ditangkap dari hujan itu mendidih, maka itu perlu dikaji ulang pusat data yang menghabiskan air begitu banyak. Ya, jadi satu pusat data itu bisa menghabiskan kebutuhan air sekitar mungkin 150.000 orang satu pusat data, antara sekitar itulah yang data yang saya baca di internet ya. Nah, persoalannya sekarang apakah PT Batam sudah menyiapkan solusi untuk masalah kebutuhan air pusat data ini? Saya pikir pasti sudah dipikirkan. Saya mendengar kemarin ada pertemuan antara BP Batam, BRIN, PLN, dan pengelola air. Dan di situ sudah dibicarakan solusinya bagaimana memenuhi kebutuhan air untuk pusat data. Memang di sekitar pusat data itu ada waduk yang diperuntukkan untuk pusat data. Nah, tapi saya belum dapat informasi jauh mana operasional waduk di sekitar pusat data itu. Jadi dalam perspektif kami sebagai wartawan, di satu sisi kami melihat bahwa kepercayaan investor terhadap pembangunan pusat data di Kota Batam ini harus kita syukuri sebagai satu rahmat atau anugerah. Di sisi yang lain, kita juga tidak boleh abai dan kebutuhan dasar yang paling mendasar masyarakat Kota Batam, yaitu air bersih. Itu yang dalam perspektif kami, Kak Sara.
1: Oke. Pak Seban, kemudian juga bagaimana meredam, media massa meredam bahwa apa ya, ada plus minus untung dan rugi ini. Tapi gini, dalam artian gini, dari segi mana untungnya, dari segi mana ruginya?
0: Iya, dari segi kita bicara mungkin keuntungan dulu lah. Dari

0: ini berdasarkan perspektifnya wartawan ya Bang ya?
1: Dari plotnya dulu ya. Dari plotnya dulu kaitannya dengan wartawan. Hari ini memang wartawan dituntut untuk bekerja lebih cepat ya. Tidak hanya menyiapkan produk karena jurnalistika sudah diverifikasi, dikonfirmasi, dan tamper website. Tetapi masyarakat menuntut media, menuntut wartawan untuk bekerja lebih dari itu, yaitu melakukan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan karya jurnalistik multi-site. Nah, untuk ini memang AI itu, data itu sangat membantu. Apa? Karena dengan data yang disajikan oleh kecerdasan buatan ini, wartawan bisa mendapatkan data yang lebih lengkap, ya, lebih konkret ya. Dan dengan data itu wartawan bisa mengolah informasi-informasi dikaitkan dengan data yang masuk, sehingga karya yang disampaikan pada masyarakat itu bisa lebih lengkap dan sesuai dengan harapan mereka, yaitu multi-site. Itu positifnya dari perspektif wartawan. Nah, tapi di sisi yang lain, kita juga melihat sekarang wartawan-wartawan muda memang ketergantungannya sangat tinggi terhadap AI. Ibaratnya itu kalau sudah hilang apa WiFi atau apa susah menulis berita gitu. Semua sekarang tergantung sama teknologi, sama AI. Transkrip wawancara sudah pakai aplikasi. Dan kemudian merapikan transkrip itu pakai ChatGPT atau Gemini atau apa lagi yang lain. Nah, ketika ketergantungan yang tinggi dan kemudian wartawan muda tidak terbiasa dengan menulis karya jurnalistiknya, itu sama seperti ketika kami masih tahun awal-awal 90-an, 80-an, 90-an, ini nanti pada akhirnya akan membuat pembaca juga beda ketika membaca karya wartawan yang dibantu AI. Kemudian ketika AI ada masalah, misalnya tidak bisa akses dan seterusnya, pasti karyanya sih berbeda. Ada mungkin tipu-tipu di sana sini gitu.
0: Iya.
1: Kenapa? Karena belum terbiasa menulis sebuah karya jurnalistik tanpa bantuan AI. Itu yang dari perspektif wartawan yang melihat plus minusnya.
0: Oke.
1: Tetapi kita melihat memang AI ini sudah menjadi bagian dari kehidupan semua lapisan masyarakat.
0: Okay. Makanya
1: apa ya? Semua tergantung.
0: Oke.
1: Okay. Itu wartawan.
0: Jadi Pak Saiban, untung atau rugi data center di Batam?
1: Kalau pertanyaannya hitam putih begitu, kita apa? Susah saya menjawab. Tapi kalau misalnya diurai, aja seperti yang kita sebutkan tadi.
0: Main
1: hitam putih, positif gitu, agak susah menjawabnya.
0: Karena jadi jumpa-jumpa nih, Oiban.
1: Ada kita dan gitu.
0: Oke, okay. Sekarang karena Pak Ronald juga belum sarapan dong dengan pertanyaan yang sama, jadi Pak Ronald, untung atau rugi?
2: Baik, makasih Mbak Sarah. Jadi kalau barangkali kalau dari sisi kami, manfaat apa yang dirasakan? Harusnya itu kan, iya. Terutama makanya saya nggak bicara pemerintah, mohon maaf, izin, tapi masyarakat, manfaat apa yang dirasakan masyarakat Batam? Kira-kira begitu. Nah, ini yang seharusnya menjadi pusat pembicaraan kita. Lebih intens gitu ya, lebih intens. Kita tidak bisa mengukur keberhasilan dari berapa triliun investasi
0: yang masuk.
2: Iya. Kemudian indikatornya harus berubah nih. Okay. Kalau dari pandangan kami itu menjadi berapa value added yang tinggal di Batam.
0: Oh,
2: iya dong.
0: Oke. Okay.
2: Nah, ini bukan iya kan, betul kan? Dan ini bukan bicaranya di resmi gitu ya, antara pemerintah dan investor dan masyarakat. Nah, BP Batam dapat, nah ini yang seringkali mungkin belum, kalau belum mari lakukan, dapat mengembangkan semacam lokal apa ya, lokal economic benefit agreement-nya apa nih dengan masyarakat.
0: Oh,
2: iya dong.
0: Oke.
2: Itu yang saya tidak solusinya
0: yang
2: iya, yang diintegrasikan dengan nanti pakai investasi dan insentif sesuai kewenangan loh. Jangan melebihi juga. Karena daerah juga punya kepentingan, punya kewenangan. Saya pikir begitu kan.
0: Okay. Nah,
2: isinya dapat nanti misalnya, nah ini kalau ditanya saya, jadi mari kan kami kita kan selalu bicara mana solusinya. Oke, okay. Isinya dapat mencapai target-target tenaga kerja lokal kita yang terpakai, khususnya engineer, technician kita. Mengenai cyber security bagaimana network program bersama misalnya dengan kampus termasuk juga mungkin kalau Unrika mau dipakai kira-kira begitu. Politeknik Negeri Batam, kampus lain, ada Mbak Sarah vendor development ini yang kurang terjadi sampai saat ini.
0: Okay.
2: Betul, untuk perusahaan-perusahaan Batam intensif sertifikasi, hai dong.
0: Yeah.
2: Untuk akidat dan segala macam tadi. Nah, kemudian tentu manfaatnya harus terukur saya pikir dan kita umumkan.
0: Okay.
2: Misalnya bukan ini kita menyerap tenaga kerja nih kira-kira begitu ya, tetapi berapa pekerja tetap Batam yang terpakai, berapa waste-nya, mediannya itu, yeah, penggajian bagaimana, berapa perekrutan lokal sampai yang tadi-tadi kira-kira gitu. Ini, nah ini sangat penting karena apa yang saya bicarakan ini, karena riset Virginia tadi menunjukkan, mereka mengatakan makanya manfaat employment terbesar justru terjadi ketika konstruksi. Nah tetapi kita tidak mau seperti itu.
0: Yeah.
2: kira-kira gitu jadi, itu sekilas Mas Ra.
0: Jadi Pak, kalau yeah, pertanyaan todongan terakhir kepada yeah, Pak Saibansa, untung apa rugi? Akan saya bertanya sama Bapak, untung apa rugi Pak? Untung apa rugi data center di Batam?
2: Oh tadi kira ya, artinya
0: untung apa rugi Pak? Ini perspektifnya Bapak aja. Ini kan tadi jawaban tidak bisa dilihat bahwa untung dan ruginya, karena ada apa ya Pak ya, layer-layer yang perlu dibahas lagi lebih dalam gitu kan Pak?
2: Iya.
0: Tapi kalau Bapak secara pribadi seorang akademis, untung apa rugi? Berat juga yang jawabnya Pak ya.
2: Iya, karena untung juga ada alasannya, rugi juga ada alasannya. Karena ini kan belum totali terjadi ya, Mbak Sarah.
0: Iya,
2: ya.
0: Iya.
2: Kita masih bicara betul ada ruginya akan seperti ini. Jadi
0: iya,
2: maksud saya begini.
0: Siap.
2: Jadi kita akan bicara untung. Saya juga akan mengambil perspektif di Virginia. Untung kalau seperti ini dia,
0: iya,
2: jadi lakukanlah di Batam.
0: Siap,
2: rugi
0: siap,
2: akan begini. Jadi
0: iya,
2: jangan
0: siap
2: lakukan itu.
0: Gak.
2: Berdasarkan pengalaman tadi, karena ya saya pikir pasti proses dan segala macam
0: iya,
2: sama saja kira-kira iya, itu Mbak Sarah. Iya.
0: Baik, bahkan akademisi juga apa namanya ini agak bingung tentang pernyataan untung apa rugi, apalagi wartawan. Untung apa rugi.
2: Cuman Mbak Sarah, maksud saya tadi memang perlu ada turunan-turunan kebijakan.
0: Iya.
2: Yang saya pikirin apalagi kebijakan nanti kalau seringkali menurut wartawan tuh suka abu-abu. Saya sepakat nih Bang Saban, ini kadang-kadang kebijakan free trade juga abu-abu mulu. Betul Bang, betul. Tadi kita udah bicara loh Bang, sekarang ini kita dari tidak hanya manufacturing, tapi manufacturing plus digital infrastructure manufacturing itu belum ada loh Bang Iban.
0: Eh,
2: belum ada itu, gimana mau mengatur kita ini kan begitu.
0: Iya, siap.
2: Maaf, kalau saya mendahului silakan Mbak Sarah. Iya.
0: Karena ini udah di ujung perjumpaan,
2: baik,
0: Pak. Artinya.
1: Kalau boleh menambahkan sedikit, saya tadi tertarik dengan sampaikan oleh Bang kita dan dosen. Kalau memang ada menyerap tenaga kerja, oke sebutkan jumlahnya dan berapa untuk anak Batam. Lagi-lagi saya concern pada kesempatan untuk anak-anak Batam dan itu pasti bukan tenaga kerja yang skillnya rendah, tapi itu pasti skill tinggi. Pasti di Batam banyak anak-anak ini, alumni Polsek,
0: iya,
1: alumni mana-mana, dari yang ada di Batam,
2: betul,
1: di Batam. Nah, kasih kesempatan mereka
0: iya,
1: masuk di situ. Sehingga apa? Akan terjadi alih teknologi. Anak-anak Batam akan bisa nanti membuka pusat data lain, mungkin
2: iya,
1: di selain di Nongsa ada di Barelang, tapi kenapa
0: iya,
1: mereka
0: iya,
1: sudah menyerap teknologinya. Nah, ini yang perlu kita dengar,
2: betul,
1: dari stakeholder.
0: Kita bawa Bu Tuti ke sini.
2: Betul, Bang Iwan, betul.
0: Oke, Bu Tuti, akademisi sudah, wartawan sudah, nanti hadir di sini nih. Oke, baik, Pak Ronald dan juga Pak Saiban, baik, karena Pak Saiban juga mau ke BP Kawasan kayaknya, yeah, bawa isu ini, atau isu-isu lainnya untuk PWI.
2: Mantap Bang, ayo, terus Bang.
0: Kemudian juga Pak Ronald juga kudu siap-siap
2: melakukan ya, penelitian
0: terakhir kami, ya Pak.
2: Iya. Terutama karena mengenai kebijakannya Mbak.
0: Iya, karena Pak Ronald lagi meneliti Om Iban soal AI dan
1: selamat.
2: Baik, iya. Terutama masalah kebijakan-kebijakannya Bang Iban, iya, itu kira-kira ya.
0: Baik,
1: mantap.
0: Yang kita dapat adalah menimbang untung rugi pusat data yang di Batam, okay, meskipun hari ini belum dimulai. Betul. Masih dimulainya, belum dimulai beroperasi, namun masih di apa, buildingnya masih dibangun. Tapi ini kan langkah-langkah yang harus diantisipasi dan didudukan, yeah, bersama. Dan kita berharap nanti BP Kawasan Batam dalam undangan-undangan ke depan menyampaikan berapa jumlah tenaga kerja yang terserap. Yeah. Ini hasil diskusi kita bersama. Betul. Hari ini berapa jumlah konsumsi airnya yang lebih pasti. Bagaimana pembangunan kalau air instalasinya dan segala macamnya nanti akan dipublish selain investasi triliun rupiah itu. Dan kepada masyarakat juga, menggunakan AI itu harus bijak lah. Yeah. Jangan hanya karena FOMO dengan tahun 80-an dipakai AI. Hanya karena pingin ada gambar diri versi kartun pakai AI. Gunakan untuk hal-hal yang bijak, seperti misalnya untuk critical thinking yang lebih dibangun lagi. Ya, pagi hari ini kita masih belum memiliki kesimpulan karena diskusi adalah bukan menghasilkan sebuah kesimpulan yang harus pakem dijalani, tapi juga perspektif-perspektif baru untuk diskusi selanjutnya demi membangun critical thinking bagi masyarakat Kota Batam. Baik, terima kasih banyak Pak Ronald, terima kasih banyak Pak Saiban.
2: Terima kasih Mbak Sarah.
0: Yang sudah bergabung melalui telepon, masih tunggu.
3: Batam Pagi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Cek Fakta untuk Anda, edisi Sabtu 19 September 2026. Beredar sebuah unggahan di media sosial X atau Twitter dengan narasi yang mengklaim Malaysia telah melaporkan Indonesia ke Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengenai asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang merugikan negara tetangga. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, setelah memasukkan kata kunci Malaysia laporkan Indonesia ke PBB soal karhutla ke dalam kolom pencarian Google, hasilnya tidak ditemukan adanya pemberitaan yang membenarkan jika Malaysia melaporkan Indonesia ke PBB perihal asap karhutla. Malaysia hanya pernah melaporkan Indonesia ke PBB pada tahun 1964 hingga 1965 berkaitan dengan konfrontasi Ganyang Malaysia. Tidak ada lagi laporan ke PBB setelah tahun tersebut. Cek terus kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI Batam saat pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

berbagai penyakit mematikan masih menjadi perhatian utama dari dunia kesehatan. Meskipun teknologi medis terus berkembang, sejumlah penyakit tetap menjadi penyebab tingginya angka kematian di berbagai negara. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk lebih peduli terhadap pencegahan, deteksi dini, dan penerapan pola hidup sehat. Penyakit jantung masih menempati posisi teratas sebagai penyebab kematian secara global. Gaya hidup yang kurang sehat seperti merokok, kurang berolahraga, pola makan tinggi lemak dan garam, serta tekanan darah tinggi menjadi faktor risiko utama. Pemeriksaan kesehatan secara rutin dapat membantu mendeteksi gangguan jantung sejak dini. Selain penyakit jantung, stroke juga menjadi salah satu penyakit yang paling berbahaya. Kondisi ini terjadi akibat terganggunya aliran darah ke otak dan dapat menyebabkan kecacatan permanen, bahkan kematian jika tidak segera mendapatkan penanganan medis. Sementara kanker juga masih menjadi tantangan besar dalam dunia kesehatan. Jenis kanker seperti kanker paru-paru, kanker payudara, kanker usus besar, dan kanker hati masih menjadi penyebab kematian yang signifikan. Di sisi lain, penyakit menular seperti tuberkulosis, demam berdarah denggi, serta infeksi saluran pernapasan masih memerlukan perhatian. Terutama di negara-negara berkembang, para ahli kesehatan menegaskan bahwa bagian besar faktor risiko penyakit mematikan dapat dikurangi melalui perubahan gaya hidup, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, rutin berolahraga, menjaga berat badan ideal, serta menghindari merokok dan konsumsi alkohol yang berlebihan, serta mengelola stres merupakan investasi terbaik untuk menjaga kesehatan jangka panjang.

Kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Jangan menunggu sakit untuk memeriksakan kondisi tubuh. Manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang tersedia sebagai langkah awal mendeteksi berbagai risiko penyakit sejak dini. Dengan mengetahui kondisi kesehatan, kita dapat mengambil tindakan pencegahan dan menjalani pola hidup yang lebih sehat. Ayo manfaatkan kesempatan ini dan ajak keluarga serta orang-orang terdekat untuk ikut memeriksakan kesehatannya. Sehat dimulai dari peduli terhadap diri sendiri.

Perkembangan dunia kesehatan dan teknologi terus menghadirkan berbagai inovasi yang memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dalam beberapa waktu terakhir, pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan atau AI semakin luas, mulai dari pelayanan kesehatan hingga pengembangan perangkat medis modern. Salah satu kabar terbaru datang dari Bali International Hospital di Sanur yang resmi meluncurkan teknologi operasi saluran cerna berbasis robotik. Teknologi ini memungkinkan tindakan bedah dilakukan dengan tingkat presisi yang lebih tinggi, luka operasi yang lebih kecil, serta mempercepat proses pemulihan pasien. Inovasi tersebut menjadi langkah penting dalam pengembangan layanan kesehatan berteknologi tinggi di Indonesia. Di bidang kesehatan digital, pemanfaatan kecerdasan buatan ini juga semakin berkembang. AI kini digunakan untuk membantu proses analisis data medis, mendukung diagnosis penyakit, hingga meningkatkan efisiensi layanan rumah sakit. Teknologi ini diharapkan mampu mempercepat pengambilan keputusan medis sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada pasien.

in Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, akan kami informasikan mengenai Ranperda tentang penataan kampung tua di Kota Batam. Pembahasan rancangan peraturan daerah atau Ranperda tentang penataan kampung tua di

Kota Batam mulai memasuki tahap awal. Panitia Khusus atau Pansus DPRD Kota Batam bersama jajaran pemerintah Kota Batam menggelar pertemuan perdana untuk menentukan tahapan pembahasan regulasi tersebut pada Rabu 16 September 2026. Pertemuan yang berlangsung pada siang hari itu menjadi forum bagi Pansus dan tim Pemko Batam untuk menyamakan langkah sebelum pembahasan ranperda dilanjutkan ke tahapan berikutnya. Rapat dipimpin Wakil Ketua Pansus Ranperda Penataan Kampung Tua DPRD Kota Batam, Kamarudin Muda, SE. Sejumlah anggota Pansus turut mengikuti pembahasan, di antaranya Anwar Anas, Amir Syah, serta Hajah Siti Nurlailah, STMT. Dari unsur pemerintah Kota Batam, pembahasan diikuti perwakilan Dinas Pertahanan dan bagian hukum Sekretariat Daerah Kota Batam. Dalam pertemuan awal tersebut, pembahasan belum diarahkan pada pengambilan keputusan terhadap substansi ranperda. Pansus terlebih dahulu memetakan materi yang terdapat dalam draft sekaligus menyusun agenda kerja yang akan menjadi acuan selama proses pembahasan.

pendengar, satu lagu dari Keljo dengan Putri Iklan menjadi lagu penutup dalam Batam pagi ini. Saya Tasya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kemudian pendengar, dalam Batam siang ini nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Hana. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Fenomenal AI semakin viral di tahun 2026. Teknologi kecerdasan buatan atau AI menjadi salah satu topik paling viral di tahun 2026. Banyak orang kini menggunakan AI untuk membantu pekerjaan sehari-hari. Mulai dari membuat desain, menulis artikel, hingga menghasilkan video hanya dalam hitungan menit. Popularitas AI meningkat karena kemudahan akses dan kemampuan teknologi yang semakin canggih. Pelajar memanfaatkan AI untuk belajar lebih cepat. Pebisnis menggunakan AI untuk promosi digital. Sementara kreator konten memakainya untuk membuat konten viral di media massa. Namun, di balik manfaatnya, banyak pihak juga mengingatkan pentingnya penggunaan AI secara bijak. Penyebaran informasi palsu, gambar manipulasi, dan juga konten otomatis menjadi tantangan baru di era digital saat ini. Meski begitu, perkembangan AI diprediksikan akan terus berkembang dan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat modern. Teknologi ini dianggap mampu mengubah cara manusia bekerja, belajar, dan berkomunikasi di masa depan.

0: Hei, kenapa? Baru buka usaha kok cemberut aja? Kabur tuh nanti pelanggan.
1: Entahlah nih, udah hampir 2 bulan buka kafe. Tapi gini-gini aja. Aduh, kayak jalan di tempat gitu. Gimana ya? Biar rame dan banyak dikenal orang gitu.
0: Nah, itu dia. Maksimalkan publikasi aja dulu. Biar orang pada tahu ada tempat bagus dan enak di sini.
1: Iya, tahu. Tapi itu kan gimana gitu loh caranya. Ini tempat udah keren nih. Makanan enak-enak. Promo medsos pun kenceng, bro. Tapi masih sepi aja. Aduh, gimana lagi ya caranya ya?
0: Coba deh iklan di RRI. Jaringannya luas, sampai ke pelosok, Malaysia, bahkan Singapura juga tembus. Programnya juga udah ikutin zaman banget. Bisa diakses di mana aja, dan yang lebih penting gak bikin kantong bolong.
1: Oh, boleh juga tuh ya. Ih, mau dong, gimana caranya?
0: Nah, penasaran kan? Catet nih nomor marketingnya. Ririn 0853-6344-9735 atau bisa juga ke Rinjani 0852-6103-3851.
2: Mau promosi usaha? Sosialisasi? Promo program kegiatan melalui iklan? Talk show? Liputan? Siaran langsung dan lain-lain? Ke RRI aja. Yuk, ngobrol yuk.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Satu RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Selamat menikmati akhir pekan dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Apalagi baru saja kita disambut lewat lagunya Padi Sobat. Dan pendengar di Batam siang hari ini bersama dengan Hana Panjaitan akan menemani Anda. Dan satu jam ke depan kita akan menghadirkan berbagai informasi update untuk Anda. Nantikan juga pada pukul 11 waktu Indonesia Barat akan ada dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 Jakarta. Dan akan ada program acara hiburan lain. Inilah akan menemani Anda seperti di Goda dan juga Rentak Melayu. Jadi dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Prosa tu era riba tong kanal informasi dan inspirasi. Kali ini pendengar Hana hadirkan informasi untuk Anda yang juga dilansir dari Kompas bahwa maskapai yang dulu dibeli hanya seharga 1 ringgit atau sekitar 4.348 rupiah dalam kurs saat ini sempat menjadi salah satu ikon penerbangan murah paling terkenal di Asia, Air Asia. Nah, yang tumbuh dari maskapai Malaysia yang kali ini lagi sekarat begitu pendengar karena ternyata terlilit utang katanya ya sebesar 797 triliun ringgit pendengar. Wow, dan menurut Channel News Asia, pemerintah Malaysia dikabarkan telah meminta Malaysia Airlines dan Batik Air untuk bersiap mengambil alih rute domestik dan penumpang Air Asia jika kondisinya terus memburuk ya. Jadi ternyata itu dia satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Kita akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda pada siang hari ini. Dengarkan terus Pro 1 Era di Batam.

Kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Kalau tadi Hana sudah membahas tentang Air Asia yang terlilit utang 79,7 triliun rupiah. Nah, kali ini kita beralih ke informasi selanjutnya. Ini kabar bahagia untuk warga Indonesia, karena Indonesia ini memang banyak ya taman nasional, mulai dari wilayah perbukitan hingga di bawah lautnya. Salah satu taman nasional di Indonesia ternyata menempati peringkat ketiga dalam daftar The World Most Beautiful National Park versi Bounce. Dan taman nasional itu adalah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang berada di Provinsi Jawa Timur. Apakah di antara Anda yang sudah jalan-jalan ke Jawa Timur sudah melihat seperti apa Taman Nasional Bromo? Pendengar, kalau misalnya belum, ya ini mungkin bisa menjadi salah satu list untuk Anda.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan,

Kali ini satu informasi lokal kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, pemerintah Kota Batam mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut menyemarakkan hari jadi ke-24 Provinsi Kepulauan Riau yang diperingati pada bulan September 2026 ini, tepatnya di tanggal 21 sampai 26 September 2026. Jadi ya dihimbaulah untuk warga, bahkan juga pegawai Pemko Batam, instansi vertikal, BUMN, BUMD, sektor swasta, dan elemen terkait mengenakan baju kurung Melayu pada hari kerja, pendengar. Jadi tentunya untuk instansi pemerintah, perusahaan swasta, sekolah, perguruan tinggi, pemilik ruko atau pengelola tempat, ya dihimbaulah memasang baliho, spanduk, umbul-umbul yang merupakan atribut ucapan hari jadi ke-24 Provinsi Kepulauan Riau. Dan itu dia ya satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Memang kalau di Tanah Bunda Melayu ini ikonnya adalah baju kurung Melayu. Jadi kita sama-sama menyemarakkan hari ulang tahun ke-24 Kepri ya, Kepulauan Riau, pendengar bersama-sama. Dan pendengar, Hana akan menghadirkan informasi lainnya. Jadi pastikan untuk dengarkan selalu Pro 1 RRI Batam.

pesta gol 7-0 ke gawang Union Berlin. Madura United amankan 3 poin atas PSIM Yogyakarta. Jelang pembukaan, Indonesia amankan tiket semifinal di Tekball dan Soft Tennis Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 19 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Brentford cetak sejarah saat melumpat Chelsea dengan skor telak tanpa balas 3-0. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Brentford sukses mengalahkan Chelsea 3-0 di pekan kelima Liga Inggris di Stadion Vitesse Community dini hari tadi dengan gol dari Jadon Anthony, Igor Thiago, dan Fabio Carvalho. Brentford tampil menggila di babak kedua setelah babak pertama tanpa gol. Kemenangan ini menjadi yang pertama bagi Brentford atas Chelsea di kandang sejak 1978, membawa mereka ke peringkat ketiga. Usai laga pelatih Brentford, Kate apresiasi timnya yang berhasil mengamankan poin maksimal.
2: I feel like I played.
3: Nah, itu tadi malam yang sangat menyenangkan. Penting bagi Anda untuk menikmati malam-malam seperti ini. Anda bekerja sangat keras dan ada begitu banyak hari-hari sulit dalam permainan ini. Dan ketika Anda bermain melawan rival London Barat dan Anda mempersiapkan diri untuk ini. Tetapi kami berada di posisi yang cukup baik dan senang melihatnya.
2: There's always bumps along the way, but we're in a pretty good place and it's nice to see it come to fruition tonight.
1: Chelsea di bawah Xabi Alonso tanpa kemenangan dalam 3 laga terakhir dan tertahan di peringkat ke-7 dengan rekor kebobolan terbanyak sementara. Xabi Alonso mengakui timnya kembali menunjukkan ketidak konsisten di permainan ini.
3: Karena kami telah kehilangan konsistensi dan mentalitas kompetitif yang dibutuhkan di babak kedua. Detail kecil bisa menjadi penentu. Anda tidak perlu membutuhkan keuntungan dalam permainan seperti ini, di mana mereka melakukan sedikit hal, tapi mendapatkan banyak peluang, dan itu patut dipuji.
1: Kekalahan ini memperpanjang tren negatif Chelsea. Kiper Emiliano Martinez kebobolan di tanggol. Hasil ini menjadi sejarah bagi Brentford dan pukulan bagi Chelsea yang sedang dalam masa transisi di bawah pelatih baru. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Jerman. Bayern Munich naik ke puncak klasemen sementara Bundesliga usai pesta gol 7-0 atas Union Berlin di Allianz Arena dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Bayern Munich berpesta gol saat menjamu Union Berlin dengan kemenangan telak 7-0 di Allianz Arena dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan die Roten ke puncak klasemen sementara Bundesliga Jerman. Tuan rumah tampil dominan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan pada menit ke-18 melalui Jamal Musiala. Harry Kane mengadakan keunggulan lewat titik penalti sebelum Michael Olise membawa Bayern unggul 3 gol saat turun minum. Memasuki babak kedua, Kane kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-54 sebelum Ismail Saibari menambah keunggulan pada menit ke-70. Olise kemudian mencetak 2 gol beruntun pada menit ke-73 dan 76 sekaligus melengkapi kemenangan Bayern. Usai pertandingan, pelatih Bayern Vincent Kompany memuji kesiapan mental dan energi para pemainnya yang mampu merespons hasil kurang maksimal pada laga sebelumnya.
2: Menurut saya para pemain sudah mempersiapkan diri secara mental dengan baik untuk pertandingan ini. Kami menyambut laga ini dengan penuh respek dan menunjukkan energi serta semangat yang tinggi. Kami bermain dengan baik dan mengalirkan bola dengan cepat. Kami juga mampu merespons hasil buruk pada babak pertama di Elversberg dengan sangat baik. Hari ini kami menunjukkan ambisi besar dan keinginan untuk selalu memberikan yang terbaik.
1: Di sisi lain, Union Berlin kesulitan membendung serangan Bayern setelah jeda. Meski sempat menunjukkan disiplin pada babak pertama, Union akhirnya kehilangan fokus dan kebobolan 4 gol tambahan setelah turun minum. Usai pertandingan, manajer Union Berlin Mauro Lustrinelli berharap timnya dapat memanfaatkan jeda internasional setelah ini untuk kembali memulihkan kondisi dan mental pemain.
2: Saya menyambut jeda internasional dengan positif. Jeda ini sangat penting untuk menyegarkan pikiran dan memberikan waktu beberapa hari bagi para pemain untuk memulihkan kondisi mereka. Setelah itu, kami akan kembali dan melanjutkan pekerjaan. Bagaimanapun, kehidupan terus berjalan.
1: Kemenangan ini membawa Bayern Munich memimpin klasemen sementara Bundesliga dengan 10 poin dari 4 pertandingan. Sedangkan Union Berlin masih tertahan di posisi ke-16 dengan 1 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke Liga Spanyol. LCF meraih kemenangan 3-1 atas RCD Espanyol pada pekan ke-7 La Liga, meskipun bermain dengan 10 pemain sejak awal babak pertama setelah kartu merah Federico Redondo. Ini menjadi poin penuh perdana LC di La Liga musim 2026-2027. LC sebelumnya bermain imbang 1-1 dengan Athletic Bilbao dan kalah dari Real Sociedad 2-3 dan Real Madrid 2-3. Pelatih LC Martin Anselmi puji anak asuhnya yang terus berjuang untuk meraih kemenangan ini.
1: Sehari ini kami tiba dengan perasaan yang sangat kuat, dengan keinginan yang kuat untuk menunjukkan apa yang mampu kita lakukan dalam kemenangan pertama ini. Karena saya percaya bahwa pada akhirnya, dalam sepak bola kami mencurahkan banyak waktu. Para pemain, bekerja, berlatih, mereka ingin menjadi lebih baik.
2: Planificamos cada partido.
0: Selanjutnya, LC akan menghadapi RC Celta de Vigo pada 11 Oktober 2026 di Estadio Manuel Martinez Fierro. Pertandingan menjadi kesempatan bagi LC untuk melanjutkan tren positif setelah kemenangan dramatis. Kemenangan atas Espanyol menjadi modal penting bagi LC untuk bangkit di klasemen La Liga.

0: dari Liga Italia. AC Monza meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini setelah mengalahkan Sassuolo 2-1 di Stadion Brianteo. Gustavo Varea mencetak 2 gol menit 51 dan 63 penalti. Sementara Sassuolo memperkecil melalui Vasilije Azzi di menit 88. Bek timnas Indonesia Jay Itzes absen karena cedera quadriceps. Pelatih Monza, Curic, bangga dengan anak asuhnya yang tampil berani di sepanjang laga.
1: Tante perché ci facciamo belle prestazioni.
2: Nah, kita telah menciptakan sesuatu yang indah di pertandingan kali ini. Ini selalu sangat bagus. Dan para pemain, mereka sangat membutuhkannya. Mereka bisa berjuang, bermain dengan kekurangan dan dengan keberanian yang besar. Hari ini kita berhasil.
1: Una squadra di grande qualità tecnica.
0: Kemenangan ini memperpanjang rekor buruk Sassuolo yang belum pernah mengalahkan Monza di Serie A. Hasil ini mendongkrak posisi Monza di klasemen.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awal informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Persik Kediri bawa pulang 1 poin dari Kanjuruhan usai tahan imbang Arema FC. Ana Kusuma menyampaikan laporannya.
1: Oleh Ernesto yang coba diambil oleh pemain dari Persik Kediri dan masih berhasil diamankan. Itu dia pemirsa.
2: Persik Kediri berhasil membawa pulang 1 poin dari Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang setelah bermain imbang dengan skor 1 sama pada pertandingan away melawan tim Arema FC pada pekan ketiga Super League musim 2026-2027 pada Jumat sore 18 September 2026. Pelatih Persik Kediri Marcos Reina menilai bahwa timnya mampu untuk menjalankan rencana permainan dengan baik meskipun Persik Kediri gagal menambah poin gol dan harus bekerja keras mempertahankan hasil imbang hingga peluit panjang dibunyikan. Marcos Reina mengatakan 1 poin dari laga tandang ini dinilai tetap penting bagi perjalanan Persik Kediri di musim 2026-2027.
3: I feel that we were the better team for maybe 75 minutes.
4: Kami ingin menjadi tim yang dinamis, tetapi pada saat yang sama juga memiliki keunggulan jumlah pemain di tengah. Hal itu membuat Arema sulit untuk menemukan pemain yang bisa mereka manfaatkan di dalam. Dan walaupun pada akhirnya kami tidak berhasil mencetak gol kedua, di akhir pertandingan kami harus bekerja keras, tetapi akhirnya bisa mendapatkan 1 poin. Dan 1 poin ini tetap penting bagi kami.
2: Sementara itu, gelandang Persik Kediri, Bayu Oto, mengakui tekanan Arema FC pada akhir pertandingan membuat timnya lebih banyak berkonsentrasi untuk menjaga pertahanan. Bayu menilai hasil imbang ini penting untuk menjaga perjalanan Persik di musim yang masih panjang sekaligus jadi bahan evaluasi agar tim dapat tampil lebih baik dan juga kompak pada pertandingan berikutnya.
5: Awali pengalaman pertandingan dengan bagus, kami harapkan masih pertandingan menit awal sampai pertandingan kedua. Setelah itu kita melakukan yang bagus, tapi satu poin di away ini sangat penting bagi kami. Terutama saat perjalanan masih panjang dan kami akan terus evaluasi lebih baik pertandingan selanjutnya lebih baik dan
2: hasil imbang ini membuat Persik Kediri mengumpulkan 4 poin pada pekan ketiga pertandingan Super League musim 2026-2027. Persik Kediri saat ini berada di peringkat ke-7 klasemen sementara dan akan berupaya untuk terus menambah perolehan poin pada pertandingan berikutnya. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

0: Hasil Liga 1 lainnya. Target 3 poin berhasil diamankan Madura United atas PSIM Yogyakarta di laga ketiga Super League. Meskipun sempat tertinggal lebih dahulu dari tamunya di babak pertama. Tagok Andovantrian melaporkan selengkapnya.
1: Era parte foi uma parte difícil para nós, porque nós próprios é complicado.
2: Madura United kembali berhasil meraih kemenangan saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP pada laga pekan ketiga Super League Jumat 18 September 2026. Mendonca dan Galih Freitas mampu memberikan warna di babak kedua berkat golnya yang mengantarkan Laskar Sate Krab meraih 3 poin. Laskar Sate Krab tertinggal lebih dahulu di babak pertama dari PSIM Yogyakarta melalui gol yang dicetak Aljeta. Namun perubahan strategi di babak kedua membuat SGMRP bergemuruh setelah Madura United berhasil melakukan remontada dalam 5 menit yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Zé Gomes mengatakan laga berlangsung cukup sulit di babak pertama. Gomes menilai permainan timnya tidak bisa berkembang di babak pertama yang mengakibatkan tim lawan mampu mencetak gol. Gomes menjelaskan pihaknya melakukan perubahan di babak kedua agar bisa menyamakan kedudukan. Perubahan formasi di pertengahan babak kedua cukup efektif yang membuat pertahanan lawan gagal mengantisipasi terjadinya gol.
1: Na segunda parte, ao intervalo, corrigimos algumas situações.
3: Di babak kedua kita ada evaluasi, kita bisa skor di babak kedua, jadi kita ada penggantian pemain kita juga, mereka bisa kontribusi sangat bagus buat kita, dan dia senang sekali dengan bermain malam ini.
2: Sementara itu, pemain Madura United Galih Freitas bersyukur setelah mencetak gol perdana bersama Laskar Sate Krab sekaligus membantu tim meraih kemenangan atas PSIM Yogyakarta. Galih menambahkan, kemenangan Madura United tidak lepas dari kerjasama seluruh pemain, pelatih, dan ofisial. Menurutnya, tim mampu melakukan evaluasi dan perubahan permainan setelah mendapatkan instruksi dari pelatih di babak kedua.
4: Babak kedua kita agak rombak sedikit permainan. Kita juga dapat chance yang paling banyak, itu juga kita sebagai pemain tetap evaluasi diri sendiri, ya lebih baik lagi ke depannya. Gol pertama dari saya di Madura ini, saya sangat bersyukur.
2: Hasil ini sesuai target yang dicanangkan pelatih untuk meraih kemenangan sebelum menjalani jeda kompetisi pada FIFA Matchday. Saat ini, Madura United telah mengoleksi raihan 9 poin dari 3 laga dan berada di papan atas klasemen.

0: Dari kabar jelang Asian Games, Dubes RI untuk Jepang Nurmala Kartini Panjaitan Syahrir menyambut kontingen Indonesia di Nagoya menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia mengingatkan perjalanan menuju Asian Games membutuhkan dedikasi, disiplin, dan pengorbanan untuk meraih prestasi terbaik. Chef de Mission Todotua Pasaribu menegaskan komitmen menjaga kehormatan bangsa, menyebut ini soal gengsi negara.
1: Semoga keinginan dari pada Bapak Presiden dan tentunya keinginan dari seluruh masyarakat Indonesia, kita yang berada di sini harapan besar dan ikutlah kita di sini tidak hanya atlet dan ofisial dan tentunya semua tim, support tim semua yang ada kita di sini bisa mensupport sehingga para atlet kita bisa berpartisipasi yang terbaik dan memberikan yang terbaik pula bagi negara ini.
0: Wakil Ketua NOC Ismail Ning menyoroti kenyamanan akomodasi atlet dan mengapresiasi bantuan KBRI. Dukungan lintas sektor diharapkan menjaga konsentrasi atlet untuk mengibarkan merah putih di Asian Games 2026.

Sementara itu, Indonesia mengamankan tiket semifinal di Tekball dan Soft Tennis Asian Games. Sumaya melaju ke semifinal tunggal putri Tekball setelah mengalahkan Daye Komian Kamboja 12-8, 12-7 di Ripechey dan akan menghadapi Kim Si Joaquin Sousa, India. Tim Soft Tennis Putra mengalahkan India 2-0 melalui Tio Hutauruk, Fernando Sanger, dan Bagus Pradewa dan akan menghadapi Jepang di semifinal. Sementara tim voli putri Indonesia kalah 1-3 dari Jepang, namun tetap lolos ke perempat final sebagai dua besar grup A. Tim hoki putri kalah 0-7 dari Jepang. Dua atlet pancalomba modern, Muhammad Ifsan dan Samuel Christian Matulatua, gagal ke partai berikutnya. Rangkaian pertandingan ini berlangsung sehari sebelum upacara pembukaan Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Rosetto RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Kota Batam masih kondisi udaranya kurang baik, kurang sehat begitu ya pendengar. Jadi untuk Anda mungkin lagi dalam aktivitas di luar rumah, gunakan masker dan juga jangan lupa untuk minum air putih yang cukup dan juga makan makanan yang bergizi supaya tubuh juga semakin sehat dan juga semakin bugar begitu ya. Dan tetap semangat untuk Anda yang beraktivitas di akhir pekan ini seperti Hana yang menemani Anda di hari Sabtu 19 September 2026. Dan tadi sudah dibuka dengan beberapa lagu Melayu, sudah tahu tandanya ya, kita ada di program acara Rentak Melayu, jom hebohkan. Nah, tak lengkap rasanya kalau tidak dibuka dengan sebuah pantun yang mendengarkan mungkin bisa jawab ewah atau cakep begitu ya. Orang Riau mengail patin, patin didapati hari petang. Mari tertawa bersihkan batin, segala cemas menjadi hilang. Nah, untuk menghibur hati, sila nak balas pantun Hana atau juga mungkin mau balas pantun pendengar kita atau juga mau berpantun pada siang hari ini, inilah kesempatan untuk bisa bergabung ke Pro 1 RRI Batam melalui line telepon kami 463351 atau di WhatsApp kami 0811778 1051. Dan Hana akan membuka ya kebersamaan ini dengan menerima dua penelpon. Pertama, ada siapa di sana? Selamat siang, Rentak Melayu.
1: Selamat siang, Rentak Melayu.
0: Jom hebohkan dengan Bang Gafar ini ya.
1: Pinteran.
0: Betul tidak?
1: Betul.
0: Abang pembuka pada siang hari ini, kenapa suaranya lemas sekali? Udah makan belum?
1: Belum, mana.
0: Oh, patut suaranya agak lain ya. Tapi ya udahlah kalau begitu, berpantun dulu lah sebelum makan siang ya. Kok ketawa sih? Iya. Emang Hana lucu.
1: Pantunin tuh Abang Abenego ya.
0: Oke, okay, Bang Abenego monitor, termonitor.
1: Nah, ini pantunnya macam gini. Nah, cumannya pohon berangan ke pohon sukun.
0: Ewa.
1: Nampak tinggi sepuluh kelapa.
0: Ewa.
1: Cuci tangan gunakan sabun.
0: Mm-mm.
1: Cuci hati gunakan apa?
0: Ah, cuci hati gunakan apa ya? Pertanyaan tuh. Ada gunakan lagi kah?
1: Harus gunakan apa? Nah, udah lah. Lagunya satu nah, lagu nah.
0: Apa tuh?
1: Lagunya dari ini nah, dari
0: siapa penyanyinya?
1: Ah, dari Slam, Slam.
0: Iya.
1: Dari Slam.
0: Slam yang
1: kembali
0: mana itu?
1: Terjalin, kembali terjalin.
0: Kembali terjalin. Oke, nanti Anda putarkan ya setelah ini.
1: Yona, terima kasih nah, Horas. Nah.
0: Oke, Horas. Terima kasih Bang Gafar sudah bergabung bersama dengan kita ya. Tadi pantunnya untuk Bung Abednego. Yang nak balas, boleh nih bergabung. 463351. Selamat siang,
2: halo. Halo, Hana.
0: Iya, jom hebohkan Rentak Melayu. Kamu nih.
2: Rentak Melayu, jom hebohkan sama Hana binti Jaitan.
0: Iya, ini posisinya lagi di mana kan masalahnya kalau ini ya?
2: Di rumah lagi hujan ringan.
0: Hujan ringan, suaranya agak lain. Udah lah kalau begitu, lagu apa pingin didengarkan kak?
2: Pengennya seperti biasa, denyutan hati, kesukaannya kak Lempong Bambang dari India, Hana.
0: Oke, okay, pantunnya.
2: Oke, okay, pantunnya gini, Hana.
0: Yeah.
2: Pergi ke dokter membeli jantan.
0: Ewa.
2: Untuk memasak gulai ikan.
0: Ewa.
2: Bigi Hana yang penjahitan, orangnya baik sangat, mengagumkan.
0: Terima kasih ya pantunnya ya. Ada lagi kan?
2: Ada lagi dong untuk abang pantun sang pemuda India.
0: Ah, untuk kapten.
2: Oke, dengar ya. Kain songket indah tenunan.
0: Ewa.
2: Dipakai megang di acara pesta.
0: Ewa.
2: Selamat bertugas, Kak Semsam, Kak Semsam, Kak Selamat bertugas, Kak Semsam pahlawan. Semoga sukses dan selalu jaya, jaya.
0: Mantap, apa dia tuh ya?
2: Ya, oke. Satu lagi, Hana, satu lagi.
0: Untuk siapa tuh?
2: pergi ke pasar membeli mangga.
0: Cakep.
2: Mangga manis dari Asia.
0: Ewa.
2: Tunggu tampan pemuda India.
0: Iya.
2: Baik hatinya, berhati mulia.
0: Ewa. Mantap. Iya. Cukup tiga.
2: Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana?
0: Mana? Mana? Mana? Mana? kasih Kak Monik sudah bergabung bersama dengan kita ya. Akhirnya Hana juga sudah melihat wajah Kak Monik yang cantik ini, pendengar, waktu itu datang ke RRI ya. Nah tentunya pendengar, Hana akan buka nanti kesempatan untuk Anda bisa bergabung. Namun untuk saat ini kita akan mendengarkan azan zuhur akan berkumandang untuk Kota Batam dan sekitarnya pada pukul 11:58 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk umat muslimin dan muslimah, Anda bisa bersiap-siap dari sekarang.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Din, Din, kamu tahu nggak? Di dekat kompleks rumahku, sekarang ada sekolah rakyat. Itu sekolah apaan sih? Kok anak-anak dari mana aja bisa belajar bareng di sana ya?
1: Oh, itu. Sekolah rakyat itu wadah belajar inklusif, Yan. Jadi, tempat itu hadir buat memfasilitasi siapa saja yang mau belajar. Tanpa memandang latar belakang ekonomi, sosial, atau keterbatasan fisik.
0: Wah, keren banget ya. Berarti anak-anak yang tadinya putus sekolah atau kesulitan akses pendidikan bisa dapat ruang dan kesempatan yang sama dong buat berkembang.
1: Tepat banget. Karena ilmu itu kan milik semua orang. Pendidikan yang merata itu hak dasar setiap anak untuk meraih cita-citanya.
0: Sip deh kalau gitu. Akhir pekan ini kita ikut jadi relawan pengajar di sana, Yudin.
2: Dukung sekolah rakyat di sekitar Anda. Tukan Sekat, wujudkan pendidikan yang merata untuk seluruh anak bangsa.
3: Batam siang ini. Anda tengah mendengarkan 105,1 dan 107,2 FM Pro 1 RRI Batam. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama dengan Hana, menemani Anda masih di Retak Melayu. Jom hebohkan Cik dan Puan, sila bergabung bersama dengan kami berpantun pada siang hari ini di 463351 lain telepon atau di WhatsApp kami 0811 7781051. Dan kali ini pendengar Hana akan terima 3 penelpon selanjutnya ya. Selamat siang, halo Rentak Melayu.
1: Halo, selamat siang Rentak Melayu Hana.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Mak Dia.
0: Oh Mak Dia, apa kabar Mak Dia?
1: Sehat.
0: Mak Dia monitor dari tadi?
1: Iya, tiap hari monitor ketua.
0: Mantap. Kalau gitu pantunnya ada berapa banyak hari ini?
1: Dua aja.
0: Ada dua aja, untuk siapa tuh Sile?
1: Di sini gunung, di sana gunung.
0: Cakep.
1: Di tengah-tengah bunga melati.
0: Ewa.
1: Di sana bingung, di sini bingung.
0: Kenapa tuh?
1: Dua-dua menyakitkan hati.
0: Aduh, apa obatnya kalau misalnya tersakiti ya?
1: Ini buat abis nego.
0: Oke, boleh-boleh, Sile, pantunnya.
1: Pergi ke pasar membeli kain katun.
0: Ewa.
1: Kain katun dibuat selimut supaya hangat.
0: Ewa.
1: Apit nego buatkan saya pantun.
0: Pantun apa tuh?
1: Agar setiap hari selalu semangat.
0: Mantap, setiap hari harus semangat ya. Oke, ada lagi Mak Dia?
1: Pantun.
0: Iya, Mak Benego 4 pantun, kadang 5. Wih, keren sih, beda-beda tiap harinya.
1: Iya, terus lagunya?
0: Lagunya apa Mak Dia?
1: Lagu apa ya?
0: Apa yang cocok ya?
1: Terserah Anda lah, putarkan yang mantap.
0: Oke, nanti Anda putarkan yang paling mantap ya.
1: Oke, buat Hana sehat selalu.
0: Iya, terima kasih Mak Dia.
1: Selamat siang Hana.
0: Iya, itu dia tadi Mak Dia sudah bergabung bersama dengan kita ya. Nah, kalau tadi Mak Dia bilang putarkan aja kesukaan Hana. Hana pengen dengarkan lagu M. Daud Kilau yang judulnya Burung Putih. Oke, selanjutnya di 463351 ada siapa di sana? Halo. Halo, selamat siang Rentak Melayu.
2: Rentak Melayu, jom hebohkan.
0: Jom hebohkan dengan siapa nih?
2: Nah, Kak Mila, tanya lah kau dah lama nah.
0: Kak Mila?
2: Yes.
0: Sehat?
2: Alhamdulillah sehat. Anak sehat?
0: Anak juga sehat. Kak Mila suaranya kenapa agak-agak ini? Goyang-goyang gimana gitu? Oh enggak ya? Emang begitu ya suaranya ya?
2: Iya, iya.
0: Oke lah, Kak Mila mau. Iyalah kalau begitu. Kak Mila mau request lagu dulu sebelum berpantun?
2: Lagu Cik Guayu nah.
0: Apa?
2: Cik Guayu.
0: Cik Guayu. Judulnya siapa tuh?
2: Yang dari Malaysia. Yang dari Malaysia.
0: Oh, Cik Guayu, kumpulan Khalifa.
2: Mungkin lah.
0: Oke, sip. Nanti kita putarkan ya. Sile. Pantunnya.
2: Sejaknya ya. Bunga mawar tumbuh yang subur.
0: Ewa.
2: Harumnya bayu memikat hati.
0: Ewa.
2: Indahnya hidup karena bersyukur.
0: Ewa.
2: Bukan karena sibuk merasa mengiri hati.
0: Ewa, mantap. Ada lagi ke?
2: Ada. Di tepi sungai tumbuhnya pandan.
0: Ewa.
2: Daunnya hijau terkena cahaya.
0: Cakep.
2: Ayah berjuang siang malam.
0: Mm-mm.
2: Mencari nafkah untuk keluarga tercinta.
0: Mantap. Semangat, kerja keras ya.
2: Ya.
0: Ada lagi? Ya. Oke, sila.
2: Ambil parang di dalam peti.
0: Mm-mm.
2: Untuk memotong tebu seruas.
0: Yeah.
2: Memburu harta tiada henti. Jiwa serakah tak pernah puas.
0: Mantap.
2: Jenak, ya.
0: Oke, terima kasih Kak Mila. Sehat selalu.
2: Oras.
0: Baik, itu dia tadi Kak Mila sudah bergabung bersama dengan kita ya. Nah, kali ini Hana akan hadirkan dulu dua lagu yang sudah di request ya. Kita akan bacakan nanti pantun-pantun yang akan Hana hadirkan. Dan ini pantun-pantun dari para pendengar ya. Nah, satu lagu Burung Putih.

0: Ayu, itu dia satu lagu yang baru aja kita dengarkan bersama. Dan ini requestan dari Kamila ya tadi ya, sudah bergabung melalui line telepon. Kali ini kita masih lanjutkan lagi untuk di program acara Rentak Melayu Jom Hebohkan untuk Cidampu Anak Berpantun Sile. Masih banyak kebersamaan kita ya, setengah jam lagi. Dan Hana akan terima di 463351. Ada siapa di sana? Selamat siang Rentak Melayu.
1: Halo, Hebohkan.
0: Jom Hebohkan, ini dengan siapa, di mana ini Bang?
1: Pak Itam Noah.
0: Pak Itam, apa kabar Pak Itam?
1: Alhamdulillah.
0: Lama gak mendengarkan suaranya Pak Itam, kemana aja?
1: Hah?
0: Kemana aja, lama gak dengar suaranya?
1: Kadang-kadang gak masuk, kadang-kadang gak apa.
0: Oh, oke. Iya?
1: Monitor terus.
0: Monitor terus, mantap. Oke lah kalau gitu pantunnya, ada berapa banyak Pak Itam?
1: Nah, coba-coba, kalau bisa dua kan?
0: Oke, boleh, sila Pak Itam.
1: Pagi hari menanam kacang.
0: Ewa.
1: Kacangnya subur, buahnya lebat.
0: Ewa.
1: Hidup ini harus senang.
0: Mm-mm.
1: Jangan-jangan buat maksiat.
0: Mantap. Ada lagi?
1: Tanjung Katung air yang biru.
0: Ewa.
1: Tempat budak menjuji muka.
0: Ewa, kayak macam lagu tuh.
1: Ayo memang lagu tuh, no?
0: Iya, sila.
1: Awal. Pantun tak pandang, jadi ambil lagu aja.
0: Pandang, oke kalau gitu ya. Lanjutkanlah isinya.
1: Nah, iya kan?
0: Iya, lanjutkan aja isinya.
1: Sedang sekampung hatiku rindu, apalagi kau di mati.
0: Asik. Oke lah Pak Itam, cukup
1: ini,
0: dua.
1: Ini kalau dengar Pak Tohar nih malu awan yang puselinin.
0: Tahu nggak apa-apa, yang penting kan menghibur malu. Hati dan pendengar.
1: Oh iya? Ah, ya, apalagi sesuai. Apalagi banyak perdengar malu.
0: Ramekan aja, selo kalau kata anak muda.
1: Yang penting kita bahagia aja.
0: Iya betul. Lagunya apa Pak Itam?
1: Lagunya Bunga Tanjung aja lah.
0: Bunga Tanjung, oke nanti anak putarkan ya. Terima kasih Pak Itam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, ada Pak Itam tadi sudah bergabung bersama dengan kita. Sebelum itu Hana beralih dulu ya ke WhatsApp, ini makin rame, makin banyak yang bergabung. Ada Pak Zaini di Teluk Buntal dengan pantunnya, di kebun sawit banyak lintas, selalu pula menggigit kaki. Banyak duit adalah cinta, tak ada duit pun cinta pun lari. Banyak nanya kebun sawit, tapi jangan kena api. Kalau kita banyak duit, apa dibuat semuanya jadi? Iya tuh, kalau macam banyak duit tuh bisa membeli apa saja kayaknya ya. Tapi apakah hati sedang? Itu jawaban yang punya uang saja. Oke, ada Kak Sekarwangi pantunnya. Pak Malau pergi ke Tanjung Jati. Kalau abang hendak memikat, pikatlah dia si jantung hati. Ih, cakepnya tuh pantunnya. Toci ini hadir ya. Katanya tak coba-coba berpantun, boleh. Peti gitar tali kecapi, gendang pula tidak berbunyi. Baru kenal, begitu mesra, sudah lama kenapa sepi. Kalau ada sumur di sawah, boleh hamba menumpang mandi. Kalau ada bicara yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Ih, cakepnya Tok Ci, terima kasih sudah bergabung ya. Oke, ini ada dari Nek Syakira yang mengirimkan foto bersama dengan teman-teman pendengar yang ada di Kepulauan Riau ini tampaknya ya, di studio ProSatu RRI Batam. Oke, Nek Syakira punya pantun, Hana akan bacakan satu persatu ya. Patagala haluan perahu, anak sembilang di tapak tangan. Setiap hari daku menunggu, ternyata si dia sudah ada pasangan. Aduh. Harusnya pantau dulu dari kejauhan supaya tahu ada pasangan atau enggak ya. Akar ribung meresap, akar mati dalam perahu. Terbakar kampung, kelihatan asap. Terbakar hati, siapalah yang tahu. Pandai-pandai mencari sahabat, takut terjumpa orang pendusta. Terbakar tangan boleh berobat, terbakar hati sesaklah dada. Ih, cakepnya tuh pantun ya. Katanya request lagu Patah Hati dari Aisyah. Kalau misalnya ada waktu nanti akan putarkan ya. Oke, lanjut lagi. Rentak Melayu Jom Hebohkan ini dari Kak Sumarlina. Pantunnya, untuk apa pergi petandang? Untuk mencari nafkah untuk keluarga. Untuk apa berhitung bintang di langit? Lebih baik menghitung dosa. Oke. Buah merkisa, buah delima, belik salak di kesinempuan. Hidup manusia bukanlah lama, apa hendak kita banggakan. Buah Turkisa dibuat sirup, dicampur dengan es buah metoa. Selagi ada kesempatan hidup, banyaklah berzikir dan berdoa. Ih, cakepnya tuh pantun ya. Terima kasih Kak Sumarlina sudah hadir melalui WhatsApp ya. Nah, kali ini Hana akan terima lagi penelpon di 463351. Ada siapa di sana? Halo, selamat siang. Iya, ini Kak Sarina bukan?
2: Yaelah sayang Kiki, apa kabar?
0: Kabar sehat, Kak Sarina Kiki gimana?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat juga. Alhamdulillah, ini Hana Piayu diturun hujan deras
0: sekali. Oh iya, di sini terang benderang loh di RRI. Iya, iya.
2: Azan jam 11.50 kan?
0: Aduh, enaknya.
2: Turun hujan, berkah dan barokah.
0: Iya, amin. Semoga habis itu nggak ada lagi kabut-kabut asap ya.
2: Amin, insya Allah. Iya.
0: Kak Sarina.
2: Sarannya buatnya Hana, jangan lupa pakai masker sayang Cil.
0: Iya, Kak Sarina, terima kasih perhatiannya. Iya.
2: Pantunnya untuk Hana. Ya sayang ya.
0: Boleh.
2: Jadi dari tadi nih. Langkah kaki hendak kemana?
0: Ewa.
2: Haluan menuju pun tak tahu.
0: Ewa.
2: Seorang memang cantik seorang Hana. Semoga keluarga Hana diberi kesehatan selalu.
0: Aduh, tersanjung ya Hana ya.
2: Nah, ini pantun abet nego ya.
0: Boleh. Iya. Yeah.
2: Pergi ke kota naik angkutan.
0: Ewa.
2: Tidak lupa berkunjung
0: ke mana?
2: Berkunjung di balai kota. Punya sisik tapi bukan ikan.
0: Ah, jadi apa tuh?
2: Hewan apakah? Gerangan.
0: Wah wah wah.
2: Karina nih.
0: Bersisi tapi bukan ikan ya.
2: Mau membeli secupak berangan. Punya sisik tapi tak punya ikan. Hewan apakah? Gerangan.
0: Itu dia. Oke, okay, oke, okay. Ada lagi? Masih, lagu apa itu Kak Sarina?
2: Bunga Melur dari Siti Nurhaliza, thank you ya.
0: Ada apa dengan bunga-bunga hari ini ya? Tadi Bunga Tanjung ini Bunga Melur lagi.
2: Bunga Melur itu gaya mana ya? Bunga Melur, Bunga Tanjung itu idaman hati Kak Sarina. Sebabnya Bunga Tanjung gak dipinta tadi kan.
0: Iya, ini mau versi siapa? Siti Nurhaliza atau Tia Ramon?
2: Siti Nurhaliza sayang.
0: Oke, nanti kita putarkan ya.
2: Makasih ya, salamnya buat
0: salamnya nanti enggak? Salamnya nanti aja.
2: Bukan,
0: disimpan.
2: Salam buat bibimu sayang.
0: Oh, bibi Q. Baiklah, terima kasih.
2: Keluarga sehat selalu yo.
0: Amin. Iya, selamat siang juga Kak Sarina QQ sudah bergabung ya. Oke, tadi ada pantunnya. Ini kayaknya banyak untuk Bung Abednego ini ya. Bung Abednego punya PR banyak ini. Nanti Hana akan bacakan ya pesan-pesan yang masuk. Dan kali ini kita akan hadirkan dulu lagu yang sudah dipilih. Ada Bunga Tanjung dan Bunga Melur.

0: Tak terasa sudah di penghujung waktu dan Hana akan cukupkan nanti kira-kira 5 atau 10 menit lagi untuk di program acara Rentak Melayu Berdengar. Dan untuk di sesi terakhir ini, Hana akan tuntaskan membacakan beberapa pesan yang sudah masuk. Ini dari WhatsApp ada Bung Abednego. Nah, pantunnya, orang Karimun memetik mangga, orang Mangkuse memetik sirsak. Buat pantunmu dengan sempurna agar budaya tak jadi rusak. Di Pasar Maimun membeli cilok, orang Lahat memetik gitar. Buat pantunmu yang elok-elok, pantun dibuat sedap terdengar. Ih, cakep ya. Nah, ini katanya Bung Abednego mau balas pantunnya nek kembar ya. Senja-senja ke Kuala Karimun, Bubel Moro tangkap belalang. Bukan saya yang jago pantun, Nek. Yang jago itu bernama Pak Alang, Nek. Oh, begitu. Terima kasih ya, Bung Abednego sudah bergabung bersama dengan kita. Ini ada Bang Suwardi di Tanjung Gadai ya. Pantunnya, laju perahunya, perahu mudik ke hulu. Kalau matahari ukuk barat, pasir di pantai pun turut berseru. Marilah tunaikan sholat. Oke, pantun kedua. Aduh, Hana takut salah baca ini karena ketikannya agak berbeda ya. Kalau anak pergi, ku pergi ke belet. Jangan lupa membawa bubur. Kalau ayahmu hendak selamat, baca doa di atas kubur. Oke, terima kasih ya. Bang Suwardi sudah bergabung bersama dengan kita. Ah, lanjut lagi, ini ada Mama Lina hadir. Cari rame, hujan lebat, makan kolak campur keladi. Sudah lama tak jumpa Pak Toha, terindu pula di dalam hati. Ih, cakepnya tuh pantun ya. Selasi ditanam di tepi perigi, petik setangkai di waktu pagi. Kasih yang lama tetap abadi, tetap tersimpan di dalam hati. Terima kasih Mama Lina sudah bergabung bersama dengan kita ya. Nah, kali ini Hana akan beralih ya ke line telepon. Tampaknya ada yang ingin bergabung bersama dengan kita. Hana terima di 463351. Halo Rentak Melayu, jom hebohkan.
1: Halo Rentak Melayu, jom hebohkan.
0: Ini dengan siapa? Di mana nih?
1: Kalau enggak tahu nama saya dengar dulu ya. Baik, saya coba-coba nih buat nama saya ya.
0: Ya, boleh.
1: Kalau enggak tahu. Pelajar nih. Kita ini orang baru ya.
0: Orang baru.
1: Lama.
0: Ya, sila.
1: Saya Cik Dingin bersama Cik Tana.
0: Ewa.
1: Naik perahu. Eh? Masak gelama bercampur pepaya dengan pisang. Kalau Cik Ana ingin nak tahu, nama saya Putera Ransang.
0: Oh, Bang Putra. Mantap pantunnya Bang Putra.
1: Itu dikarang betul lah. Berfikir betul lah. Harus nyambung. Buk kata Abid Nego kan harus nyambung.
0: Iya. Yeah.
1: Kita baju Abid Nego gitu.
0: Oke.
1: Okay. Abid Nego tu orang dia teror ya. Eh. Sama Pak Alang tu. Rumah ya.
0: Oh gitu.
1: Minta lagu ke sana.
0: Lagu apa tu?
1: Lagu ini. Pasangan bahagia untuk Kak Tien Sam ya. Eh. Lagu Seri Pahini dengan Hin Razak tu ya. Eh.
0: Oke.
1: Okay. Satu lagi nak, satu nak.
0: Boleh, sila.
1: Bukit yang tinggi dapat kudaki.
0: Ewa.
1: Padang yang luas berawa-rawa.
0: Ewa.
1: Penat di kaki boleh berhenti nah. Beban yang berat siapa nak bawa.
0: Aduh, aduh, aduh. Kalau dah namanya beban ni lah, pertanyaan ya.
1: Selamat bertugas. Saya selalu.
0: Okey, terima kasih Pak Putra. Waalaikumsalam. Kita terima lagi ya. Satu penelpon terakhir menutup kebersamaan kita. Ada siapa di sana? Halo, selamat siang Rentak Melayu.
2: Halo, selamat siang, Rentak Melayu. Jom hebohkan.
0: Jom hebohkan, ini Bang Jais, betul?
2: Si buah kanan, si buah manggis.
0: Ah, kalau di sana ada Hana, di sini ada Bang Jais.
2: Mantap, mantap, mantap, mantap.
0: Mantap, Bang Jais sebagai penutup ini, Bang Jais.
2: Gila.
0: Pantun dulu kita.
2: Pantun kalau salah, mana lah pernah buat.
0: Ah,
2: buah kanan diletak di bangku.
0: Ewa.
2: Pepaya warnanya biru.
0: Ewa.
2: Mama Lina sudah lama kita tak ketemu. Saya juga rasanya rindu.
0: Mantap, rindu aja bawaannya ya.
2: Iya iyalah, sudahlah satu aja lah.
0: Oke, lagunya apa nih Bang penutup?
2: Lagu kalau bisa Amalina aja lah.
0: Mam ah?
2: Amalina.
0: Amalina.
2: Lagi santai.
0: Sekali lagi boleh Bang?
2: Amalina.
0: Amalina.
2: Judul lagunya, penyanyinya kumpulan Santes.
0: Oke, nanti Anak coba cari dulu ya.
2: Oke lah.
0: Oke, terima kasih Bang Jais. Sehat selalu.
2: Ya. Hati Bu Amangge, kada bahana ada Bang Jais. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kita untuk para pendengar ya. Hana mengucapkan terima kasih banyak yang sudah meluangkan waktu melalui line telepon dan juga melalui WhatsApp. Dan pantun-pantun yang sudah masuk sudah Hana bacakan semua. Berarti tugas Hana sudah selesai ya untuk di program acara Rentak Melayu. Sebagai penutup kami akan hadirkan dua lagu yang sudah di request. Dan dengarkan terus Pro 1 RRI Batam karena pukul 13 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Batam.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita.

0: anak-anak pulau ini harus kita tingkatkan akses pendidikan dan layanan pendidikannya. Oleh karena itu, ini
1: sekarang sedang dikaji, tak jadi gubernator, sedang dikaji untuk memasukkan air dari tingkat.

0: Mengawali warta berita pada siang hari ini kami sampaikan sari berita. BP Batam sampaikan RKA tahun 2027 sebesar Rp2,44 triliun. Disnaker tunggu arahan provinsi perkara PT Gimli Indonesia. Warta berita selengkapnya Sabtu 19 September 2026 siang bersama saya Hana Panjaitan. Informasi pertama pendengar, BP Batam sampaikan rencana kerja anggaran atau RKA 2027 sebesar Rp2,44 triliun. Dari jumlah itu, porsi terbesar digunakan untuk infrastruktur pelabuhan, bandara, air bersih, dan pengelolaan limbah. Laporan selengkapnya disampaikan Sarah Melina.
1: Badan Pengurusan Batam mengusulkan rencana kerja dan anggaran RKA 2027 sebesar Rp2,44 triliun. Dari total usulan itu, Rp665,11 miliar disiapkan untuk membangun dan mengembangkan infrastruktur di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas KPB PB Batam. Usulan anggaran itu disampaikan PB Batam dalam rapat dengar pendapat RDP bersama Komisi 6 DPR RI di Jakarta. Kepala PP Batam Amsakar Ahmad mengatakan RKA 2027 diarahkan untuk percepatan pelayanan perizinan investasi, infrastruktur, air bersih, drainase, dan pengelolaan limbah atau IPAL.
2: Sekarang sedang dikaji, Pak Deddy Gondano, sedang dikaji untuk memasukkan air dari Bingga, Kabupaten Bingga ke Batam. Dan kami akan mengundang investor lah kalau nanti berminat untuk suplai air baku ke Batam. Dan yang ketiga melalui SWRC, Water Reverse Osmosis. Khusus untuk data center tidak mengganggu yang ada di Batam.
1: Amsakar melanjutkan, orientasinya tidak hanya pada pembangunan fisik namun juga memberi dampak pada aktivitas ekonomi Batam. Ia memastikan pengelolaan anggaran akan dilakukan dengan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas agar program yang dijalankan memberi manfaat bagi masyarakat dan dunia usaha. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
0: Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam akan tunggu arahan dari tim khusus pembentukan Disnaker Trans Provinsi Kepulauan Riau sebelum tindak lanjuti kasus pekerja Gimli Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Ahmad Rifai Kasim.
3: Kalau misalkan dia sudah PHK, itu masuk di kami. Kita ada sengketa PHK misalnya, itu sudah masuk ke kami.
4: Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam Yudi Suprapto mengungkapkan bahwa pihaknya masih menunggu kabar terakhir dari tim khusus gabungan Disnaker Provinsi terkait penyelesaian kasus tidak dibayarnya hak para pekerja Gimli Indonesia. Diketahui beberapa waktu lalu tim khusus telah berangkat ke Singapura untuk berunding dengan manajemen Gimli Global. Adapun beberapa hal yang tengah dipastikan tim khusus dengan komposisi Disnaker Provinsi, Disnaker Kota Batam, serta Serikat Buruh ini, dikatakan Yudi Suprapto, adalah terkait pembayaran hak karyawan seperti gaji dan BPJS serta keberlanjutan operasional dari perusahaan garmen tersebut. Yudi menyebut jika nantinya keputusan akhirnya adalah pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh Gimli, barulah kasus tersebut akan ditindaklanjuti oleh Disnaker Kota Batam. Maka itu ia masih terus melakukan koordinasi dengan tim khusus tersebut.
5: Iya, kan mereka belum ada yang PHK. PHK-nya kan belum ada tuh, karena masih dalam investigasi apakah dia ini PHK apa tidak. Kita meminta kejelasan, tapi timnya kan tadi baru berbentuk. Kalau misalkan dia sudah PHK, itu masuk di kami. Kita ada sengketa PHK misalnya, itu sudah masuk ke kami. Itu kan dalam tahap perjuangan nih, karena perusahaannya itu kan sekarang ada di sini, ownernya. Jadi kami sama-sama, tapi tetap domainnya provinsi, walaupun melibatkan ada syarikat, ada Polda, ada BPJS, itu hanya untuk bagaimana menyelamatkan orang-orang ini dulu.
4: Sebelumnya, Wali Kota sekaligus ex officio Kepala Badan Pengusahaan Batam Amsakar Ahmad mengungkapkan, negosiasi telah dilakukan di Singapura yang merupakan tempat induk dari perusahaan Gimli Indonesia, yakni Gimli Group yang merupakan penyedia garmen dan tekstil global. Amsakar mengungkapkan perwakilan pemerintah dan serikat buruh bersama perusahaan induk tengah mengkoreksi surat pernyataan pertanggungjawaban keuangan atas para pekerja, sehingga perubahan perjanjian yang sempat terjadi 5-6 kali dapat dieliminir dan para pekerja Gimli mendapatkan haknya secara penuh.
6: Solusinya sudah ditemukan, adalah soal hak yang harus diselesaikan perusahaan terhadap Bapak dan Ibu. Jadi sekarang sedang koreksi surat pernyataannya, bahwa rupanya sampai 5-6 kali manajemen ini berubah-ubah, sehingga penyelesaiannya tidak sederhana. Surat pernyataan itu penting karena pertanggungjawaban keuangan. Tapi saya ingin tidak ada hal yang mengikat seolah-olah sudah tanda tangan itu perusahaan lepas tangan.
4: Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Batam. Informasi selanjutnya pendengar, Dewan Pendidikan Kota Batam menyoroti masih adanya ketimpangan layanan pendidikan antara wilayah mainland dan hinterland. Laporan selengkapnya disampaikan Sarah Melina.
1: Dinas Pendidikan Kota Batam menyoroti masih adanya ketimpangan layanan pendidikan antara wilayah mainland dan hinterland. Persoalan tersebut terutama terlihat dari keterbatasan tenaga pendidik dan tantangan penempatan guru di wilayah kepulauan. Ketua Dewan Pendidikan Kota Batam, Fendi Hidayat, mengatakan, wilayah kepulauan masih membutuhkan perhatian lebih dalam pemenuhan layanan pendidikan. Menurutnya, kondisi geografis menjadi salah satu persoalan yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan pendidikan di Batam.
7: Anak-anak pulau ini harus kita tingkatkan akses pendidikan dan layanan pendidikannya. Oleh karena itu, ini yang akan menjadi salah satu fokus kami ke depan, Dewan Pendidikan. Supaya apa? Ya tujuannya kualitas mutu pendidikan kita bisa merata. Karena anak-anak pulau ini, mereka banyak ini loh. Mereka ini lahir dan tumbuh langsung dengan ilmu kehidupan.
1: Ia menilai pemerataan layanan pendidikan tidak cukup hanya dengan memastikan sekolah tersedia. Kualitas pelayanan dan keberadaan tenaga pendidik juga harus menjadi perhatian agar anak-anak di hinterland memperoleh kesempatan pendidikan yang setara dengan siswa di mainland. Selain mendorong kebijakan bagi guru yang bertugas di pulau, Fendi juga mengusulkan program beasiswa bagi anak-anak hinterland. Setelah menyelesaikan pendidikan, mereka diharapkan kembali ke daerah asal dan mengabdi sebagai tenaga pendidik, sehingga kebutuhan guru di wilayah tersebut dapat dipenuhi dari sumber daya manusia setempat. Dari Batam, Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
0: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Informasi luar negeri kami hadirkan untuk Anda. Serangan cyber menimpa puluhan tempat ibadah dan lembaga pendidikan Islam di Singapura, negara tetangga terdekat Indonesia. Sebanyak 48 masjid serta 4 madrasah terdampak insiden keamanan yang menargetkan sistem penggajian dan kepegawaian. Otoritas keagamaan Singapura menegaskan tidak ada uang tebusan yang dibayarkan, namun kejadian ini menjadi peringatan nyata bagi seluruh lembaga serupa di tanah air, dikutip dari laporan CNA. Insiden ini bermula dari perangkat lunak penyedia layanan pihak ketiga bernama Avilogic yang mengelola data kepegawaian dan penggajian. Sistem yang digunakan oleh Dewan Agama Islam Singapura atau MUIS itu disusupi penjahat cyber sehingga data dan proses pembayaran gaji terancam terhenti. Berikut perincian lembaga yang terkena dampak serangan tersebut, 48 masjid di seluruh Singapura, 4 madrasah atau lembaga pendidikan Islam, pusat pembelajaran Islam, kantor pusat pengelolaan masjid, madrasah, dan wakaf. Sistem yang diserang adalah pengelolaan data pegawai dan daftar gaji, artinya ribuan tenaga pengajar, pengurus masjid, serta staf administrasi beresiko tidak menerima penghasilan tepat waktu. Selanjutnya, pendengar, kita akan ikuti berita olahraga.
1: Alexander Zverev keluar sebagai juara US Open 2026. Petenis Jerman itu mengalahkan Ben Shelton untuk memenangi title Grand Slam kedua dalam karirnya. Alexander unggul teratas merumpas perlawanan Shelton dalam final sepanjang 4 set di Stadion Arthur Ashe. Petenis Jerman ini kehilangan set ketiga sebelum menang dengan kedudukan terakhir 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Kemenangan ini melengkapi musim 2026 yang indah bagi Alexander. Sebelumnya ia pecah telur dengan merekuh gelar juara French Open pada Juni lalu. Sedangkan bagi Ben Shelton, kekalahan ini praktis menambah panjang puasa gelar Grand Slam petenis putra Amerika Serikat itu. adalah Andi Rodik yang terakhir kali memenanginya saat juara US Open 2003. Dilansir dari Detik Sport, Alexander Zverev menangi 80% poin di servis pertamanya dengan mengemas 35 pukulan winner. Petenis berusia 29 tahun itu terbuntungkan dengan unforced error Ben Shelton yang lebih banyak, yaitu 47 kali, sekalipun lebih banyak melakukan pukulan winner. Liga Universitas Coca-Cola telah berakhir, ajang ini mengantarkan dua mahasiswa ke panggung dunia. STKIP Pasundan keluar sebagai juara regional Bandung, sementara Universitas Negeri Jakarta menjadi kampion regional Jakarta. Kompetisi ini diikuti 7 tim di Bandung dan 8 tim di Jakarta. Mengusung semangat football for pace dan football for mental health, Liga Universitas tidak hanya menjadi ajang kompetensi, namun juga wadah pengembangan generasi muda melalui sepak bola. Ajang ini telah memberi kesempatan ke mahasiswa untuk tampil di forum internasional United Nations Headquarters, UNHQ, New York, Amerika Serikat. Project League Liga Universitas Coca-Cola, Hugo Oceano, mengatakan pengalaman tersebut menunjukkan bahwa sepak bola memiliki dampak yang jauh lebih luas dibandingkan sekedar pertandingan. Para delegasi Indonesia dalam program One World, One Game, One Goal Football for Youth Mental Health and Wellbeing, yaitu Elang Cikal Brajananta dan M. Elias Aryo Saputro, mendapat kesempatan bertemu sejumlah figur sepak bola dunia seperti Luis Figo, Gilberto Silva, dan Daniel Amokachi untuk bertukar pandangan mengenai pembinaan pemain muda dan perkembangan sepak bola. Demikian info olahraga, saya Sarah Melina, salam olahraga.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Radio Republik Indonesia Batam. Tetap bersama dengan kami untuk menyimak sejumlah informasi dan dapatkan informasi resmi kami di portal resmi rri.co.id dan follow media sosial kami Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Anda bisa menyampaikan berbagai informasi update melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811-778-1051. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Hana Panjaitan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Simak dan ikuti Digoda, Digoyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Digoda, Digoyang Dangdut, dangdutnya Indonesia.

ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Kalau tadi Hana menemani Anda di program acara Rentak Melayu, kini kami hadirkan program acara

0: 0813-3351 atau di WhatsApp kami 0811-778-1051. Dan kali ini pendengar, Hana akan terima 3 penelpon pertama yang akan membuka kebersamaan kita. Halo, selamat siang di Goda di Goyang Dangdut. Halo.
1: Halo.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Rosping.
0: Dengan Kak Rosping?
1: Iya.
0: Wah, lama gak mendengarkan suaranya, Kak Rosping kembali hadir ya.
1: Iya, baru pulang.
0: Dari mana? Halo? Kak, sinyalnya kurang jelas ini loh, suara terputus-putus. Halo? Kak Rosping?
1: Halo?
0: Iya, Kak Rosping? Karena terputus-putus, boleh langsung aja lah Kak, request lagu apa?
1: Bulannya ya?
0: Apa Kak? Hah?
1: Lagunya Lesti.
0: Lesti yang mana itu? Iya, tampaknya kurang jelas ini suaranya ya. Lesti yang mana itu, Kak? Halo? Halo, halo, hai. Lesti yang mana itu, Kak? Kembang bulan.
1: Dalam.
0: Hah? Aduh, karena terputus mungkin Hana putus saja langsung teleponnya ya, karena suaranya kurang jelas. Tapi tadi katanya Lesti, Lesti yang mana dulu ini? Hana pilih aja lah salah satunya ya, kumbang bunga aja boleh. Nanti Hana akan putarkan untuk Kak Rosping. Kita terima lagi 463351. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Digo dan Digo yang dangdut.
1: Sama Hana yang cantik.
0: Yoi, Kak Yoi ini pasti. Betul tidak?
1: Yoi.
0: Kak Sekarwangi.
1: Ya.
0: Udah mandi belum?
1: Udah lah.
0: Oh, pantut wanginya sampai ke sini ya. Oke lah, Kak Sekar, mau request lagu apa nih? Jangan sampai terputus-putus suara kita.
1: Jejak pemuda jejak ke India ya.
0: Jejak ke India?
1: Oke,
0: siap. Nanti Hana putarkan. Salamnya.
1: Nah, buat Hana yang cantik, selamat yang sepulukat, selamat hati selalu.
0: Iya, amin. Terima kasih, Kak.
1: Buat Mas Lida, buat Desi, buat Maboy, Mak Sofi, Mak Dewi, buat Kedah Darosin ya.
0: Iya.
1: Ya, Bang Iman, Bang Saiman, buat Bang Haji, Kak Haji, buatnya Bang Adik Nego, buat dia Bang Monik, buatnya Bang Mak Tinsam, buatnya Malina, Mak Leni, buatnya Kak Jamila. Buatnya Bu Ti, buatnya Bu Sri, buatnya Bu Asri.
0: Iya.
1: Buatnya ini apa?
0: Siapa?
1: Siti Lubia.
0: Ya.
1: Buatnya Bang Bindu kata dia udah ya. Buatnya Bang Arjuna, buatnya siapa lagi ya? Bang Alek, Bang Udi, Putri Cantik, Si Hasna, Melati, Mbak Rahman. Buatnya nanti fotokopinya Monik aja lah cantik ya.
0: Oke, itu aja Kak Sekarwangi.
1: Lagunya ditunggu ya.
0: Pasti setelah ini ya. Terima kasih.
1: Sama Bang Kapten Sam lagunya ya.
0: Iya, untuk Kapten Sam semoga bisa masuk ya. Waalaikumsalam. Ada Kak Sekarwangi sudah bergabung. Kita terima lagi satu penelpon di 463351. Halo, selamat siang di Goda di Goyang Dangdut.
2: Halo, selamat siang kembali pada Ano Goyang Dangdut.
0: Mantap, Nek Peggy. Nek Peggy penelpon ketiga, mantap loh.
2: Tawa aja dirimu dengan saya ya.
0: Suaranya langsung ciri khas, oh ini suara Nek Peggy nih.
2: Oh gitu ya.
0: Hana juga kangen sih, karena cara-cara ya, buka request sih. Kan
2: memang iya sih.
0: Iya, Nek Peggy.
2: Ano sehat?
0: Kabar sehat, Nek Peggy gimana sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Cucu ya, sehat?
2: Alhamdulillah semuanya pada sehat, anak.
0: Alhamdulillah.
2: Baby mau sehat?
0: Baby juga sehat, baby bala-bala juga sehat. Nek Peggy, mau request lagu apa nih dangdutnya?
2: Terlalu basah.
0: Hah?
2: Terlalu basah ya, sudah basah sekali lah.
0: Oh baiklah, nanti Hana putarkan. Ini mau penyanyinya siapa nih?
2: Caca.
0: Tuti Wibowo. Riarus
2: Caca.
0: Caca ya. Oke. Nanti coba Hana cari ya.
2: Oke.
0: Oke, silakan.

0: Salam-salam untuk siapa nih Peggy?
1: Siapa yang kedua? Yang pertama loh.
0: Yang pertama,
1: yang kedua
0: Kak Sekarwangi.
1: Oh, Sekarwangi.
0: Iya.
1: Itu Sekarwangi.
0: Uh-uh.
1: Roasting juga, roasting mana tak ada ya?
0: Iya.
1: Ah, Cikes. Untuk
0: siapa lagi?
1: Bu Lipa, Puspawangi. Mama Lena, Mama Leni, Mama Azim, Mama Pajar, Jamila, Mila, Desi, Putih Cantik, Abang Haji, Kak Haji juga Angah, Kak Angah, Odin, itu siapa ya nak cakap?
0: Siapa tu?
1: Kembar, Nenek Shakira,
0: yeah.
1: Mama dia, itu Bu Asri, Norma,
0: ya, yeah.
1: Putra Langsang juga, untuk Pak Bu Bangkit, untuk semua jelah yang akan bergabung juga Ana.
0: Oke, okay. Itu saja.
1: Selamat siang Ana, selamat tugas. Semoga bahagia selalu dia selalu ya Ana.
0: Terima kasih Nepi.
1: Pulang nanti hati-hati, jaga dirimu dengan baik-baik, oke?
0: Okay? Siap, laksanakan. Sehat selalu.
1: Makasih,
0: Oras. Ada Nepi sudah menyapa kita pendengar. Langsung saja tiga lagu yang dari pendengar ini berbeda-beda, Hana akan putarkan untuk Anda.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Informasi Cek Fakta kami hadirkan untuk Anda edisi 19 September 2026. Pendengar, beredar sebuah video di media sosial yang memperlihatkan aksi massa dan diklaim sebagai pembakaran Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Lombok Tengah NTB setelah terjadi insiden gangguan kesehatan pada siswa. Ternyata informasi yang beredar tersebut adalah informasi tidak benar atau informasi hoax. Karena dilansir dari komdigi.co.id, tidak ditemukan pemberitaan dari media kredibel yang membenarkan adanya pembakaran dapur SPPG di Lombok Tengah seperti yang diklaim dalam unggahan tersebut. Setelah dilakukan penelusuran, video yang beredar ternyata merupakan rekaman aksi massa di Kabupaten Belitung Timur pada Jumat 7 Agustus 2026. Jadi video tersebut bukan peristiwa pembakaran dapur SPPG di NTB. Jadi perlu hati-hati ketika menerima dan membagikan video di media sosial. Pastikan informasi dan sumbernya benar dan informasi tersebut dari berita yang terpercaya. Demikian informasi Cek Fakta yang kami hadirkan untuk Anda.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Halo, kembali lagi bersama dengan Hana menemani Anda pendengar masih di program acara Digoda Digoyang Dangdut. Mantul, mantap betul. Tadi Hana sudah memutarkan ya 3 lagu yang sesuai dengan requestan di sesi pertama dan ini adalah sesi kedua. Jadi silakan berebut begitu ya kesempatan untuk ngobrol bersama dengan Hana melalui line telepon karena di program acara ini Anda bisa request lagu dangdut kesukaan Anda atau juga mungkin mau salam-salam kepada orang-orang yang Anda cintai namun jauh di mata tapi dekat di hati ya. Nah, kali ini pendengar Hana akan terima 3 penelpon dan kita akan terima 463351.
2: Halo. Halo.
0: Iya, Wak Normi ini ya.
2: Iya, nah, Ana kenal ya.
0: Iya, suaranya langsung jelas di kepala gitu. Wak, sehat?
2: Alhamdulillah, tapi Wak di kampung nah.
0: Oh, balik lagi ke kampung nih.
2: Wak 11 hari di Karimun ini baru 6 hari di Rancang.
0: Wish.
2: Ini tak lama di Karimun lagi.
0: Saya
2: terburung lah, terbang sana terbang sini.
0: Mantap lah kalau begitu ya, daripada di rumah terus. Ya terbang dulu lagi.
2: Sendiri ini nah. Sendiri ini nah. Radio ini lah nah teman Wak. Wak monitor.
0: Oh, mantap lah Wak. Lagu apa pingin di
2: mana mana radio Wak bawa.
0: Oh, radio juga bawa kemana aja gitu?
2: Tanya sama Bintara, ya. Keteluk Muncal pun bawa radio.
0: Mantap, pencinta radio sekali ya, Wak.
2: Memang itulah teman Wak, Radio Batam.
0: Mantap
2: itu lah. Itu juga Wak saya, Radio Batam, jangan sampai pecah belah.
0: Iya.
2: Berakur, terus aman, bahagia kita semua.
0: Amin. Ya, Wak.
2: Lagunya, nah.
0: Lagunya apa tuh?
2: Lagunya, keserahana, jana ikut, jana jalan.
0: Lah, keserahana lagi, nih.
2: Ada keluarga, ya, ternyaranya.
0: Iya.
2: Untuk Bintara, keluarga, mudah-mudahan saya selalu banyak umur murah rezeki.
0: Amin.
2: Nah, ini untuk adik Wak, Pak Mor, itu adik kandung Wak, itulah satu-satunya lagi.
0: Mm-mm.
2: Nah, untuk Pak Mor, keluarga, untuk masyarakat di Desa Tembakau, untuk semua penjamak kecamatan Rancang nih, Bukti di balai sekarang, untuk Nekogi, untuk Putri Rancang, Pak Lenyana, untuk Nekogi sudah ya, Roni, Amira, Pak Tohat, untuk apa lagi? Pak Zaini, untuk Juliana Tanya Medang, Putri Limen, Mama Lina, Pak Haji Idro, Sudi Selat Belia, untuk Danggala, Tu Engki, Mama Haji, Mama Iman, Pak Gauzi, Nek Kembar, Ketita, Uni Desi, Buk Lepas, Nol Batkit, Prabu Bangon, Prabu Bangkit, untuk Monek, Udin Buten, untuk Andi Lau, semua anak untuk pendengar seluruh di mana saja berada anak ya. Untuk Pak Alang, untuk Suci, untuk Pak Alang di Pulau Parit. Semuanya mudah-mudahan sehat selalu, banyak umur murah rezeki, amal ibadah diterima Allah. Terima kasih anak ya.
0: Oke, kembali ke Oras. Oras, ada Wak Normi, walaupun mungkin lagi sendiri, tapi akan merasa rame kalau ada Pro 1 RRI Batam ada radio begitu ya. Dan pendengar, kita terima lagi 463351. Ada siapa di sana di belakang Wak Normi? Halo.
3: Allah tuh bersama di sana.
0: Akhirnya Kak Moni kembali hadir termonitor ya.
3: Ya seru banget ya, udah ngawak Nurmi, seru banget.
0: Semua disenggol ya.
3: Kita terharu dengan ngawak Nurmi kan, kalau di kemana-mana buat radio. Alhamdulillah.
0: Kalau kakak gimana nih?
3: Kalau aku sama juga, kalau
0: sama juga ya.
3: Pantai aku bawa gitu kan.
0: Tapi kalau katanya siapa ya Bang Bintara kalau nggak salah ya, dibilang kalau misalnya Kak Monik ini punya tape sendiri ya.
3: Iya betul.
0: Wih mantap kalau begitu ya. Oke.
3: Kalau gitu tadi kakakku tadi minta bisa ke India ya. Kakak Terwani sekarang Monik minta yang tentang produk dari. Sedang
0: siap dari dulu. Oke, nanti aku terkan ya.
3: Untuk abang suka cerita pemuda ini, Hana. Oke, kalau gitu pertamanya buatnya di Hana yang bertugas, semoga selalu sehat.
0: Amin.
3: Ya, amin. Ya Allah. Oke, salam sebesarnya buat nyabang kakak cemsor pemuda India, Bu Siti. Aduh, Wak Nurmi. Ya, ya, selalu. Ma, Wak Pak Mor juga ya. Pak Mas Tura, Pak Ngabutama Bunda, Pak Haji Gemong, Putra Rangsam, Koko Ayam. Lepas itu Udi Desi, itu Pak Mas Bidar, Nenek Karin, Mbak Indah, Mak Dia, Nenek Kembar, itu Pak Mawati. Lepas itu Kak Jamila, Kak Juliana, Bu Asri, Siti Jamila, ya tadi ada Rospin ya?
0: Iya, Kak Rospin.
3: Iya, sehat selalu. Terus ada Nenek Pak juga, Nenek Karin. Oke, kalau gitu besok lagi.
0: Oke, Kak Monik.
3: Terima kasih ya, Horas.
0: Horas, ada Kak Monik sudah bergabung bersama dengan kita ya. Hala beralih dululah ke WhatsApp ini yang bergabung bersama dengan kita. Ada Ci Asna di Melchem yang request lagu katanya Segudang Rindu. Salamnya buat Monik, Bang Tendi, Lukas Wuran, Mas Lider, Kasarina, Kapas, Sekarwangi, Kapten Syam, Bang Udin Buton, Pak Mustafa, dan semua pendengar Pro 1 RRI Batam. Terima kasih Ci Asna. Lanjut lagi ini, ada Kak Juliana Penyalai hadir. Katanya salam buat Kak Norma, Pak Usulimin, Monik, Kak Jamila 123, Abednego, Bang Udin, Bang Buton, Bang Mustafa, satu untuk semuanya aja lah. Oke ya, lanjut lagi ini ada Kak Sumarlina minta lagu Adela Mutiara, spesial buat Budi, semoga sehat selalu, kirim salam buat pendengar Pro 1 RRI, semoga sehat selalu, dan juga untuk warga Meranti, warga Ransang, Pesisir, Kak Monik, Kak Norma, Mas Prabu, Bangkit, satu untuk semuanya ajalah. Terima kasih ya untuk Kak Sumarlina sudah bergabung bersama dengan kita. Hana, terima lagi lah satu penelpon di 463351. Tampaknya terputus, bisa dicoba kembali 463351. Halo.
4: Halo.
0: Waalaikumsalam. Ini dengan siapa di mana?
4: Dengan Bang Salim dari Kabupaten Kundur.
0: Bang Salim?
4: Bang Salim.
0: Salim kan?
4: Bang Salim.
0: Sali.
4: Nah.
0: Oh, Bang Sali.
4: Iya.
0: Oke,
4: Bang. Sama siapa?
0: Ini sama Hana.
4: Oh, sama.
0: Iya, salam kenal ya.
4: Nah, salam kenal juga.
0: Oke, Bang Sali mau request lagu apa ini?
4: Tajamnya Karang.
0: Tajamnya Karang.
4: Iya.
0: Oke, nanti Hana putarkan ya. Salamnya untuk siapa nih?
4: Salam-salamnya buat untuk grup Sabah Spie. Buat Bang Iman.
0: Ya.
4: Kapa.
0: Ya.
4: Monik tadi ya?
0: Iya, barusan.
4: Awak Murni tadi. Bang Haji Gemoy. Bang Iman. Buatnya Kasor.
0: Ya.
4: Pat. Buatnya Pangan dan Bunda ya? Oke lah Mbak, satu untuk semua aja lah.
0: Oke, terima kasih.
4: Oke,
0: Bang Zali. Aras. Ada Bang Zali sudah menyapa kita ya. Pendengar, Hana sudah menerima 6 penelpon. Nah, kali ini kita akan dengarkan dulu ya beberapa lagu yang sudah di-request oleh para pendengar kita. Dan Hana akan kembali menyapa Anda.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Matamu siang ini.

0: Kita kembali menyapa Anda pendengar. Kita lanjutkan lagi untuk di program acara Digoda Digoyang Dangdut Mantul. Mantap betul. Untuk Anda yang baru aja mendengarkan dan menyimak siaran kami, kita ada di program acara request lagu dangdut kesukaan ya. Anda juga bisa kirim-kirim salam untuk orang-orang yang Anda cintai, yang mungkin jauh di mata tapi dekat di hati ya. Kita terima penelpon di 463351 dan juga pesan dari Anda di WhatsApp kami 0811-778-1051. Dan kita akan terima penelpon selanjutnya. Selamat siang, Digoda Digoyang Dangdut.
1: Horas.
0: Horas, dengan siapa di mana ini Bang?
1: Wak Keong.
0: Pak Keong?
1: Wak Keong.
0: Wak Keong?
1: Iya, Wak Keong, Wak Keong, Wak Keong.
0: Nggak tahu, apa tuh?
1: Wak Keong, Wak Keong.
0: Oh, Wak Kelong. Wak Kelong posisinya di mana, Wak Kelong?
1: Di Tanjung Batu.
0: Oh, Tanjung Batu lumayan jauh juga ya, harus naik pesawat ya. Kapal juga. Wak Kelong.
1: Ini dengan siapa nih?
0: Ini dengan Hana. Udah monitor dari jam berapa, Wak Kelong Haji?
1: Tertangkap basah.
0: Tertangkap basah seperti tadi lagunya ya. Pak Haji, lagu apa nih?
1: Hana sana.
0: Hana kabarnya sehat, Pak Haji gimana?
1: Lama tak di udara, kemana sih?
0: Hana sih tetap di RRI, cuman mungkin bukan di jam request kan. Jadi gak
1: pernah. Siapa yang bilang belakang, ya siapa bilang Bang Haji ke bawah film lu? Siapa bilang belakang kita dengar tuh?
0: Hana? Hana yang bilang?
1: Ada bilang belakang tuh ngompor.
0: Mau nutup identitas tapi gak bisa ya.
1: Lagu Semputangan Merah ya, M. Yunus ya.
0: Oke, boleh, salamnya untuk siapa Pak Haji?
1: Salam untuk Ana yang mau acara sampai selesai. Mudah-mudahan rezeki, mudah sehat selalu ya.
0: Amin, terima kasih.
1: Untuk Udang Gaya, untuk pendengar, untuk semua masuk tadi. Wah, belum tak dengar pakai radio, pakaian aja.
0: Jadi,
1: aja. Enggak, pakai gitu aja, tempat-tempat kosong aja.
0: Iya. Itu aja Pak Haji.
1: Untuk ini, lagi lah sedikit nah.
0: Iya, boleh, untuk siapa lagi, makanya Hana lanjutkan.
1: Untuk Esa, untuk yeah. Bang Iman, Wak Tohan, Erwegin, Nenek Nasuang, Mas Lidar, untuk Bunda Panga, untuk ini, Nek Karim, untuk Nek Gembar.
0: Yeah.
1: Untuk siapa lagi, siapa-siapa, untuk Sekarwangi juga tadi
0: yeah.
1: Untuk ini Jamila, Siti Jamila, Edilau, Petik, Pak Kumes, Abang apa yang Koko, siapa nama? Pak Bang Udin, Bang Koko, Monek, Sekarga, Bersa Salung. Untuk Bang Saiman, yeah. Untuk Ampi, Usu Amrin, Degi Norma, Mama Mia. Untuk Cikgu Sahari, untuk Kak Long, Longri ya, Mak Mama Haji, untuk Kak Jamila, yang di mana ini apa tu, Wak Noni ya, Wak Noni, banyak Kak Jamila, Pak Jamila siapa lupa, pokoknya satu untuk semua lah, nah ya.
0: Oke, itu aja Pak Haji.
1: Dewi ada Dewi juga ya.
0: Oke. Okay.
1: Pendengar ini pendengar minta singkul nih, untuk survei dan midung sekerja.
0: Iya.
1: Ada lagunya Ana?
0: Ada, nanti Ana putarkan ya. Yus Yunus.
1: Salam untuk Mama Pajak, tak lupa Mama jalanan. Untuk nikah kawin.
0: Oke, Horas, terima kasih Pak Haji sudah bergabung bersama dengan kita ya. Nah, terima lagi di belakang Pak Haji. Ada siapa? Halo, selamat siang. Digoda.
2: Yes. Selamat siang, how are you, Lady DJ? Hi, Hana Panjaitan.
0: Kapten.
2: Yes, the beautiful lady with a small beautiful daughter.
0: Iya, terima kasih, Cap. Banyak tadi yang sudah menyenggol dan lagu-lagu Kapten sudah diputarkan ini.
2: Jadi Cap cuma ikutan siapa sajalah.
0: Oh, bolehlah kalau begitu Cap, silakan.
2: Tapi kita perlu menghormati Lady DJ karena kamu kapten di ini, di radio. Ini kapten juga nih, pemimpin nih.
0: Wis, mantap. Semangat kerjanya ya, Cap.
2: Semoga kamu semangat kerja dan Cap pray that may the God bless you dan kamu membawa rezeki untuk suami dan anak kamu. Dan satu hari kalau anak ada 2-3 bulan .com.planning untuk dapat satu baby lagi ya.
0: Aduh, nanti dululah Cap.
2: kasih sampai 5 tahun lah.
0: Iya, kasih space ya, Kep.
2: Kasih tidak biar dia dapat melayani ibu eh. Jadi tapi salam special untuk Monique eh.
0: Ya, Kep.
2: Dan untuk Putra Rangsang dan untuk Pak Mustafa, Koko Ayam. And special juga untuk Lord Bilkis eh. Sebab okay. dia sering senggol cap eh.
0: Iya.
2: Dan untuk Hasna Melchem eh.
0: Mm-mm.
2: Dan itu saja anak penjahitan. Kazu okay. cap sudah diputarkan eh.
0: Iya
2: okay.
0: cap. Makasih okay, banyak cap. Ya.
2: God bless you and be a good lady okay. Okay bye bye.
0: Bye bye. Stay healthy, Captain. Terima kasih. Semangat dalam bekerjanya ya, dalam memimpin negara di sana ya. Dan pendengar, kita kembali lagi hadirkan penelpon tim 463351. Ada siapa di sana? Halo, selamat siang. Digoda, digoyang dangdut.
3: Digoda Ana.
0: Iya, oh ternyata ayang lagi bangun.
3: Nah, ini Bang Prabu lagi di dalam busway, jadi nggak bisa teriak-teriak.
0: Oh, lagi di busway, mau menuju ke mana?
3: Mau ke rumah Ana.
0: Oh, baiklah, open house terus mau... Pak tiap hari.
3: Sehat Ana ya.
0: Iya, sehat. Oke, okay, Bang.
3: Puji Tuhan ya.
0: Mm-mm. Mau request iya. apa ini?
3: Requestnya nih spesial buat...
0: Siapa?
3: Buat...
0: Banyak ya buatnya ya.
3: Bang thank you. Abi Ngesti.
0: Oke.
3: Kalau bisa yang ini dangdut Hana, jangan yang Pangeran Dangdut. Iya, soalnya dia hampir sama Hana. Kemarin Ardo salah puter dia.
0: Oh, ini lagu iya. beneran.
3: Dangdut kan bener ini dangdut.
0: Ini dangdut nanti Hana putarkan ya. Mm-mm.
3: Iya, kalau yang Ardo kemarin puter Pangeran Dangdut.
0: Oh, penyanyinya siapa kalau ya. Boleh tahu?
3: Abimnya sih, Abim.
0: Oke.
3: Yang nyanyi dahsyat itu. Ya. Eh, Hana nanti malam ke mana?
0: Aduh, Hana nggak tahu pula ya, belum nengok jadwal pula.
3: Biasanya Hana update dia.
0: Update jangan sekali, kadang-kadang sama lagi.
3: Jangankan yang untuk malam ini.

0: Semoga sehat, rezeki lancar, Hana.
1: Amin,
0: ya.
1: Terima kasih, Bang.
0: Iya, itu Wan Nurmi luar biasa yang sehatnya. Biar kita jangan terpecah belah ya, Hana, ya.
1: Betul sekali.
0: Iya, makanya biarin aja orang mau menggonggong. Yang penting Hana tetap
1: Hana, ya. Ada tetap Hana, ya.
0: Iya, tetap adiknya Bang Prabu lah. Nggak mungkin kakaknya Mas Prabu, ya.
1: Betul.
0: Salam buat Nenek Peggy, ya. Spesial, ya. Nenek Peggy, ya. Terus salam juga buat Bapak Andi Lala.
1: Mm-mm.
0: Andi Lala, apa namanya, Bang Iman atau Bang Udang Gala.
1: Mm-mm.
0: Itu apa namanya, Pak Usulimin udah masuk?
1: Pak Usulim.
0: Jaga Suara?
1: Jaga Suara juga belum.
0: Belum, ya. Salam buat, itu tadi Wakelong, Hana, bukannya, iya, Keong.
1: Bukannya Keong
0: itu.
1: Kok suaranya kedengarannya kayak Wakelong gitu kan? Wah, Wakelong,
0: iya.
1: Masa sih kalo, ada gitu kan?
0: Iya, kalau Keong kan itu kan Keong racun, itu Kelong. Kelong itu.
1: Aduh, mohon maaf itu, kalau salah, ya.
0: Iya, kalau Kelong itu tempat buat orang makan-makan gitu, Kelong namanya.
1: Oh, iya, masuk.
0: Iya, kayak di rumah Hana itu, di sebelah rumah Hana kan ada Kelong juga tuh.
1: Kelong Baba.
0: Tahu aja, ya.
1: Lanjut,
0: ya, salam buat semuanya, Hana, ya.
1: Oke, itu aja.
0: Iya, kalau Bang Prabu paham kok. Oh iya, Cikgu Norma spesial juga, ya.
1: Oke.
0: Iya, itu aja, Mas Cegodang. Horas.
1: Terima kasih, Mas Prabu.

0: Buat Suryono sekeluarga, adikku Pariah di Pinang. Request lagunya Buta Karena Cinta. Nanti aku akan putarkan ya kalau masih ada waktu ya. Oke, lanjut Hana akan bacakan lagi beberapa pesan yang masuk ini ya. Ada dari Kak Nur Bilkis yang hadir, katanya salam buat Pak Mur, Pak Usulimin, Tokci, Mak Suryati, Mak Kun, buat Kapten Sam, Kak Monik, Bang Iman, Gala, Udin, Cik Mus, Bang Andi, Roni, dan semua pendengar Pro 1 RRI di Batam. Lanjut lagi, ada Tokci, terima kasih, sehat selalu ya Tokci ya, sudah bergabung di Pro 1 RRI di Batam. Ada juga dari Nek Syakira, salamnya buat Nirmala, Mak Dia, Jamila, Siti Jamila, Kak Fat, Sekarwangi, Melati, Sarina QQ, Nek Karin, dan semua pendengar. Ada juga Bang Raja di Sanglar, request lagu Secawan Madu dari Mbak Inul katanya ya. Salamnya buat Tok Asep, Tok Madar, Nek Tijah, Nek Yan, Mak Ya, dan semua pendengar Pro 1 RRI Batam. Ada juga Bang Roni, ada Bung Abednego, dan juga Kamas Lidar ya, yang mengirimkan pesan. Terima kasih sudah bergabung ke Pro 1 RRI Batam. Dan ini sudah di menit-menit terakhir ya pendengar, Hana akan putarkan lagu-lagu pilihan Anda. Namun sebelum itu, Hana akan tuntaskan untuk menerima penelpon terakhir. Ada siapa di sana? Halo, selamat siang, Digoda Digoyang Dangdut.
1: Selamat siang, Digoda Digoyang Dangdut.
0: Ini dengan Nek Syakira ya?
1: Nenek juga, tapi bukan Nek Syakira.
0: Nek Yasmin?
1: Bukan.
0: Nek, aduh, Hana lupa suaranya. Takut sama orang.
1: Nek. Alhamdulillah dapat masuk yang terakhir.
0: Aduh, siapa sih namanya? Oh, Nek Karin.
1: Iya, Nek Karin.
0: Betul tidak? Nek Karin, betul. Terima kasih ya sudah bergabung, betul. Nek Karin.
1: Dari tadi ngetiknya tak dapat.
0: Oh begitu, dari awal tadi.
1: Iya.
0: Akhirnya bisa bergabung ya.
1: Nenek udah bengkak.
0: Nanti Hana obatin ya.
1: Ya ampun, Nek. Iya. Apa kabar, Nak?
0: Kabar sehat. Nek Karin gimana? Sehat kah di sana?
1: Alah, sehat-sehat apa juga lah. Sehat-sehat
0: sikit. Kok sikit? Kenapa gak banyak?
1: Enggak full sehatnya. Dadanya sakit.
0: Dadanya sakit?
1: Badan sakit.
0: Oh, badannya sakit.
1: Tapi Nek Karin sampai juga ke RRI Batam, mana kok tak ada.
0: Aduh, yang pas hari radio ya?
1: Hari
0: Hana ada, hari. Tapi Nek Karinnya kelamaan sih.
1: Udah balik ya?
0: Oh, udah balik duluan karena ada sesuatu yang terjadi yang tidak diharapkan.
1: Oh, mantap Ana, seru acaranya, Nay.
0: Iya ya.
1: Dapat kenal semua sama DJ-DJ RRI Batam semuanya.
0: Sama Hana belum kenal lah ya?
1: Hana udah kenal kemarin yang 2 tahun yang lewat.
0: Mana tahu lupa kan Nek Karin? Nek Karin, mau request lagu apa nih sebagai penutup loh?
1: Oh, masih boleh lagu ya?
0: Boleh, lagu apa sebagai penutup ini?
1: Simalakama.
0: Simalakama, ada apa dengan lagu ini Nek Karin?
1: Tahu lah, Nek Karin suka aja rancak-rancak.
0: Oh, rancak-rancak gitu ya?
1: Gitu kan?
0: Asik.
1: Masih emak.
0: Mending Nek Karin aja yang nyanyi. Oh nanti ya, karaoke ya. Ditahan dulu ya.
1: Karaoke tak bisa di apa diandalkan sebabnya tak bisa masuk.
0: Oh iya.
1: Ramai peminatnya, nenek tak dapat masuk lah nak.
0: Oh ala, iya kayak rebutan jadinya ya,
1: iya
0: Nek ya.
1: Iya. Oke, salam ya nak.
0: Oh, boleh.
1: Oke, buatnya Bang Haji tadi. Bang Haji ngapalah ganti-ganti nama. Jelek nala wak kelong, wak kelong tuh.
0: Sampai ada salah lo, malu lo Hana.
1: Nama dia udah bagus-bagus, Bang Aji, wak kelong pula, Maci wak kelong. Marah aja dengan Nek Karin.
0: Iya, aduh, iya.
1: Terus buatnya siapa lagi ya, buatnya, buatnya Bunda juga, buatnya... ayam bekokok, tak lupa juga ya buatnya Monik, buatnya Kapten Sam, tak terlalu ya buatnya Tokci, buatnya Mama Dewi, terus buatnya siapa lagi tadi ya, terus buatnya Pak Alang, teman 10, adanya juga Ayu dan Nyenggol Nek Karin. Semuanya yang dan Nyenggol Nek Karin ya.
0: Okay.
1: Nah ya, buatnya Ana, sehat selalu Nak, selamat bertugas.
0: Terima kasih Nek Karin, sehat selalu. Baik, Nek Karin ini menjadi

penelpon terakhir ya untuk kebersamaan kita pada kesempatan hari ini bersama dengan Hana. Semoga bisa menghibur semuanya lah ya, apapun mungkin ada salah kata, itu hanya hiburan semata pendengar, pokoknya yang senang-senang saja lah ya. Dan pendengar, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung bersama dengan kami melalui WhatsApp, melalui line telepon. Terima kasih sudah meluangkan waktunya, dan lagu-lagu yang sudah Hana putarkan ini adalah lagu-lagu yang Anda request. Kalau misalnya ada yang kelewatan, aduh mohon maaf ya, karena durasi say katanya ya. Dan pendengar, sebagai penutup, nanti Hana akan putarkan lagu yang belum Hana putarkan tadi dari para pendengar. Dan sekali lagi Hana mengucapkan terima kasih, tetap semangat dalam beraktivitas, dan selamat menikmati akhir pekan bersama dengan orang-orang yang Anda cintai. Saya Hana Panjaitan pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Baru saja Anda mendengarkan Digoda, Digoyang Dangdut, hanya di Pro 1 RRI.

0: sesaat lagi. Kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda. Edisi Sabtu 19 September 2026. Informasi yang pertama, pendengar, telur dan minyak kita menjadi komoditas yang paling banyak dicari warga dalam operasi pasar murah pemerintah Kota Batam pada 14 hingga 17 September 2026. Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak Batam menyebut penjualan belum ditata secara rinci, tetapi pemerintah memastikan stok bahan pokok di Batam masih aman. Operasi pasar murah serupa kembali disiapkan pada Oktober dengan cakupan lebih luas, yakni 9 kecamatan. Kepala Bidang Perdagangan Disperindak Batam Wahyu Daryatin mengatakan penjualan dalam operasi pasar murah dilakukan melalui distributor. Karena itu, pihaknya tidak mencatat secara terperinci seluruh barang yang terjual maupun sisa stok setiap komoditas. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Pemerintah Kota Batam telah mendeteksi keberadaan 5 WNI di sebuah hotel di Phnom Penh. Lokasi penginapan mereka telah dibagikan kepada pemerintah. Kebutuhan tempat tinggal dan biaya sementara ditanggung pemerintah melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Kamboja, namun mereka tetap meminta bantuan untuk dipulangkan ke Batam. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atau Kominfo Kota Batam, Rudi Panjaitan, mengatakan Pemko Batam masih berkoordinasi dengan KBRI dan pemerintah pusat untuk memastikan status keberangkatan 5 WNI serta mekanisme pemulangannya. Menurut Rudi, Pemko berkoordinasi dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI dan Kementerian Luar Negeri melalui KBRI. Pemerintah juga masih menelusuri pekerjaan yang dijalani 5 WNI selama berada di Kamboja. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id, dan Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 RRI Batam melalui satu aplikasi yang bisa Anda unduh di smartphone Anda, baik itu di Play Store ataupun di App Store dengan nama RRI Digital. Pendengar Batam, sore ini Anda akan ditemani oleh saya, Aziza, hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi, pendengar, kita akan hadirkan program Green Radio. Nanti akan ada dua narasumber yang hadir di studio Pro 1 RRI Batam. Kita akan bahas soal peduli ozon di lingkunganmu hingga 1 jam ke depan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kenal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Prosoto dari Batam, kenal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali di Batam sore ini saya Sisa masih menemani ruang dengar Anda hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan seperti yang sudah tadi saya sampaikan pendengar, kali ini kita sudah masuk ke dalam program Green Radio. Program ini selalu hadir di ruang dengar Anda setiap hari Sabtu di pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Nah pendengar, beberapa hari lalu, lebih tepatnya di tanggal 16 September, kita baru saja memperingati Hari Ozon Internasional. Kalau mendengar kata ozon, mungkin yang terbayang adalah lapisan atmosfer yang jauh di atas sana. Tapi ternyata perlindungan terhadap lapisan ozon juga punya kaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Tahun ini Hari Ozon Internasional mengangkat tema Global Action for a Cooler Planet atau aksi global untuk planet yang lebih sejuk. Dan sore ini kita akan ngobrol lebih jauh soal bagaimana kepedulian terhadap ozon bisa dimulai dari lingkungan sekitar kita. Bersama Ibu Rika Tamburan selaku pembina Eco Vanguard dan Bang Zaki Yatria Haryadi, salah satu founder Eco Vanguard. Kita akan melihat sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan oleh masyarakat khususnya di Batam untuk ikut menjaga lingkungan sekaligus mendukung perlindungan lapisan ozon. Dan bagi pendengar yang mungkin ingin bertanya kepada kedua narasumber yang hadir, silakan bisa bertanya melalui telepon kami di 0778463351 atau bisa melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam ya di 0811778101. Kita sapa terlebih dahulu kedua narasumber yang hadir, ada Abang Zaki dan juga Ibu Rika. Assalamualaikum, selamat sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat sore Ibu.
0: Gimana kabarnya Ibu Rika dan juga Abang Zaki?
1: Alhamdulillah baik Bu.
0: Oke, mungkin dari Ibu Rika dulu ingin perkenalkan diri kepada pendengar Pro 1 RRI Batam. Kayaknya baru pertama kali kesini ya Bu ya?
2: Baru pertama kali.
0: Oke, okay. Ya. Mungkin bisa digeser mic-nya dulu Bu, kedekat.
2: Oke, udah ya. Oke, selamat sore buat para pendengar radio Pro 1 RRI Batam. Perkenalkan di sini saya Rika Tambunan, adalah salah satu pembina dari komunitas Eco Vanguard. Jadi komunitas Eco Vanguard ini adalah komunitas berbasis remaja. Jadi diinisiasi, dibangun oleh 5 orang remaja yang mereka itu actionnya fokus untuk lingkungan. Ya, tapi meskipun mereka diinisiasi oleh 5 orang, sebenarnya kita butuh banyak volunteer ya. Jadi melalui kesempatan ini saya juga mengundang kepada, khususnya kepada remaja ya, untuk yang ingin bergabung ya, ingin berdampak kepada lingkungan, boleh bergabung dengan Eco Vanguard. Di Batam itu sebenarnya sudah banyak ya komunitas lingkungan, tapi pada umumnya berbasis orang dewasa. Kita belum nemu yang berbasis remaja. Makanya karena ini dibangun oleh remaja, kita berharap sesama remaja lebih relate gitu ya, lebih relate dari cara edukasinya juga. Jadi kami sangat berharap remaja-remaja Batam bisa bergabung untuk supaya dampaknya lebih besar lagi gitu.
0: Oke, baik, luar biasa ya ini komunitas Eco Vanguard ya. Ada Bang Zaki, silakan bisa perkenalkan diri dulu. Oke, ke
1: assalamualaikum.
0: Pendengar. Waalaikumsalam.
1: Perkenalkan, nama saya Zaki Tri Haryadi. Sekarang umur saya 15 tahun. Saya duduk di kelas 10 dan saya bersekolah di SMA 3 Batam atau lebih dikenal sebagai Semanti. Nah, saya adalah salah satu founder Eco Vanguard. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Rika tadi, Eco Vanguard itu adalah komunitas berbasis remaja yang tujuannya itu untuk melestarikan lingkungan.
0: Oke, baik-baik, luar biasa ya. Dan ini sudah berdiri sejak?
1: Bulan Juni
0: tahun ini ya. Berarti sudah ada jalan 3 bulan berarti ini ya.
2: Oh, 4 bulan.
0: Benar-benar. Oke, di sore hari ini bertepatan dengan Hari Ozon Internasional ya, Ibu dan juga Bang Zaki. Kita mau bahas soal itu dan juga tentu juga soal komunitas Vanguard, Eco Vanguard. Sebelumnya saya ingin tanya dulu ke Ibu Rika, kita mulai dari yang paling basic dulu Bu. Sebenarnya apa sih lapisan ozon itu dan kenapa keberadaannya penting buat kehidupan kita?
2: Oke, di sini kita sudah bawa kayak alat peraga ya. Jadi supaya isu ozon itu bisa lebih dekat. Jadi alat peraga ini sebenarnya akan kita pakai untuk bahan edukasi besok di salah satu sanggar di Tembesi ya. Jadi ozon itu kan berada di atmosfer ya, dan atmosfer itu sangat jauh dari bumi. Jadi kalau misalnya kerusakannya di darat, katakanlah misalkan hutan digunduli atau sampah dibuang sembarangan, kita bisa secara langsung melihat visualnya. Tapi kalau di langit kan agak susah. Jadi kita buat maket ini. Jadi lapisan ozon itu adalah bisa kita ibaratkan seperti sunscreen bumi ya.
0: Oh, okay.
2: Jadi dia berada di salah satu lapisan atmosfer yaitu lapisan stratosfer yang gunanya untuk melindungi bumi dari radiasi sinar UV yang berbahaya. Jadi dia berada di sini. Jadi guna dari lapisan ozon itu adalah untuk memantulkan sinar-sinar UV yang berbahaya bagi keberlangsungan hidup di manusia. Jadi meskipun keberadaannya di langit, dia sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan makhluk-makhluk yang ada di bumi.
0: Oke. Jadi memang ozon itu sangat penting sekali. Karena dulu zaman saya SD memang dulu sangat gencar ya, kayak dikasih sosialisasi oleh guru mungkin di sekolah kan. AC ini bikin lapisan ozon menipis. Ya. Itu salah satunya
2: betul, betul.
0: Ya,
2: betul. Mungkin Zaki bisa cerita gimana riwayat. Karena dulu memang lapisan ozon itu pernah menipis ya.
1: Oke, jadi dulu lapisan ozon itu dia pernah jebol bolong di atas Antartika. Nah, akhirnya pada tanggal 16 September diadakanlah protokol Montreal yang isinya itu menyepakati kalau produk-produk yang menghasilkan CFC itu harus dibataskan.
0: Okay.
1: Nah, CFC itu apa? CFC itu klorofluorokarbon. Okay. Nah, dia itu yang faktor utama perusak lapisan ozon.
0: Oh, oke. Okay.
1: Nah, sekarang pada zaman sekarang ini CFC itu sudah tidak diproduksi lagi dan diganti dengan HFC. HCFC.
0: Oh,
1: ada
0: okay.
1: Hanya seperti itu.
0: Oh, jadi gitu ceritanya. 16 September tahun berapa kalau boleh tahu, Bang Zaki? Ingat enggak?
1: Saya lupa. Ya, mungkin 16 September
0: diperingati
1: hari ozon lah.
0: Jadi akhirnya dari kejadian bolongnya lapisan ozon itu akhirnya dibikinlah hari peringatan hari ozon internasional ya, di tanggal 16 September ya.
2: Tapi ozon memang sekarang sudah tahap pemulihan. Jadi yang dulu kita tahu lapisan ozon bocor itu
1: udah
2: ukuran
1: memulih.
2: Bocornya udah makin mengecil gitu.
0: Bisa pulih berarti ya.
2: Karena
0: bisa.
2: Itu tadi karena pembatasan CFC diganti dengan HCFC. Nah, HCFC ini juga masih bisa merusak ozon tapi tidak separah CFC tadi. Dan tapi sekarang HCFC ini mulai
1: dikurangi.
2: Secara bertahap dikurangi. Nanti akan beralih ke HFC. HFC. Ini nama-nama kimia sih.
0: Iya, saya jadi kayak belajar kimia lagi waktu SMA nih. Berarti ini Bang Zaki bisa dibilang suka belajar gitu ya,
1: suka banget belajar kimia. Ya. Karena iya suka banget lah.
0: Oke, baik. Untuk Ibu Rika, kita kan baru saja kemarin memperingati Hari Ozon Internasional. Kenapa menurut Ibu Rika dan juga komunitas Eco Vanguard itu penting gitu, Ibu Rika?
2: Oke, kalau dari segi komunitas, sebenarnya dari Eco Vanguard, isu ozon ini adalah salah satu saja dari gerakan komunitas Eco Vanguard, salah satu.
0: Yeah.
2: Kita itu sebenarnya kebanyakan tujuan utamanya itu adalah membangun kesadaran generasi remaja khususnya, di mana banyak sekali kan isu lingkungan.
0: Betul.
2: Jadi salah satunya adalah isu ozon ini. Jadi kenapa penting sekali, karena ozonnya pernah bocor. Kalau misalnya orang generasi sekarang tidak aware, bisa jadi akan terjadi lagi. Jadi meskipun sekarang ozon lagi pemulihan, jadi kita berharap gaya hidup orang-orang yang di bumi, karena ozon itu rusak kan karena aktivitas orang di manusia di bumi ya. Jadi dengan pola hidup yang baik, kita tetap bisa perbaikan ozon ini bisa tetap berkesinambungan gitu.
0: Oke, baik. Kalau dari Bang Zaki sendiri, ini memperingati Hari Ozon Internasional di tanggal 16 September kemarin, apakah ada acara dari komunitas Eco Vanguard?
1: Saat ini, ya, ini sudah dibikin maketnya, jadi
2: ini untuk acara
1: acara besok.
2: Terus satu lagi komunitas kita juga ikut salah satu perlombaan yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, RILS, yang isinya itu apa yang kalian bisa lakukan untuk perlindungan ozon. Jadi untuk para warga Batam bisa ke medsosnya Eco Vanguard ya. Tolong di like karena kita butuh minimal 1000 dan sekarang masih kayak 300-an 400 itu. Jadi tolong di like ya Bang ya. Tolong di like supaya ada wakil dari Batam nih yang jadi pemenang reels dari Kementerian Lingkungan Hidup.
0: Baik. Jangan lupa pendengar ya, tinggal buka Instagramnya di Eco Vanguard
1: Batam. Iya, Batam.
0: Oke, Eco Vanguard Batam, lalu di like postingan like, terakhirnya ya?
2: Di likes yang ada reelsnya tentang Ozan.
0: Oke.
2: Okay, komen juga baik. Boleh.
0: Oke. Okay. Selain acara ini, Bang Zaki, biasanya komunitas Eco Vanguard ngapain aja?
1: Nah, biasanya kan Eco Vanguard itu dia bergerak di dalam 3 pilar. Mm-hmm. Yang pertama itu edukasi, mm-hmm. yang kedua aksi, yang terakhir itu kolaborasi. Okay. Nah, kalau edukasi itu kayak kami ngunjungin sekolah-sekolah gitu, kayak memberikan edukasi tentang isu-isu lingkungan. Mm-hmm. Nah, kemudian kalau aksi, mm-hmm. dia melakukan aksi-aksi nyata kayak ya, yang sudah dilakukan, misalkan memilah sampah organik, mm-hmm. menanam mangrove, kemudian menyetor sampah ke bank sampah dan lain-lain. Nah, kalau kolaborasi itu, mm-hmm. komunitas Eco Vanguard ini dia berkolaborasi dengan misalkan Yayasan Kementerian Lingkungan,
0: okay.
1: terus Yayasan Konservasi Lingkungan, Serindit Batam, dan dosen dan lain-lain.
0: Oh, oke, okay. Jadi memang aksinya untuk alam ya,
1: untuk alam.
0: Lingkungan ya.
1: Iya betul.
0: Kenapa bisa terbentuk ini? Ceritanya dari Bang Zaki seperti apa? Apakah memang ada yang menginisiasi dari Ibu Rika atau memang inisiatif sendiri?
1: Nah, jadi awalnya itu saya dan teman saya itu kan sering bikin proyek bareng, okay. sering ikut lomba-lomba bareng juga. Mm-hmm. Terus kami mikir kalau lomba-lomba bareng kan manfaatnya cuma buat diri sendiri. Yeah. Nah, kami berinisiatif. Gimana caranya bisa buat kegiatan yang manfaatnya itu bisa dirasakan oleh orang-orang banyak, bukan hanya untuk diri kita sendiri.
0: Yeah.
1: Nah, kebetulan kami semua ini sangat dekat dengan lingkungan. Mm. Misalnya saya pas SD itu homeschooling.
0: Okay.
1: Pas SD homeschooling dan memang belajarnya di alam. Bahkan pas umur 8 tahun saya pernah ke TPA Punggur untuk melihat kondisi sampah di Batam.
0: Oh, oke. Okay.
1: Nah, terus saya juga sudah memilah sampah organik di rumah untuk dijadikan pupuk kompos. Bahkan pas ujian kelulusan saya itu, proyek saya itu yaitu mengubah sampah organik menjadi pupuk kompos yang bisa dimanfaatkan untuk pohon-pohon di depan rumah saya, seperti itu.
0: Oke. Okay. Nah, ya.
1: Awalnya dari situ lah apa terbentuk Eco Vanguard ini. Uh-huh. Karena melihat kalau komunitas-komunitas di Batam ini kan semuanya itu berbasis dewasa dan yang berbasis remaja belum ada, jadi yeah. kami berinisiatif seperti itu.
0: Oke, berarti memang dari Bang Zaki dan juga temannya ya berarti ya?
1: Iya, temannya. Ada 5 orang, termasuk saya.
0: Termasuk
1: sekarang
0: Bang
1: ini.
0: Zaki, 5 orang. Sampai saat ini sudah ada berapa
1: saat
0: orang
1: saat ini
0: yang
1: sudah
0: bergabung?
1: Ada 7 atau 8 orang.
0: Oke. Okay.
1: Volunteernya.
0: Iya.
1: Volunteernya 8
0: berarti
1: orang.
0: Berarti di luar 5 orang itu masih ada 8 orang lagi?
1: Masih ada 3 orang lagi.
0: Oh, ya, oke. Okay. Berarti total keseluruhannya ya?
1: Iya, betul.
2: Itu yang volunteer tetap gitu. Mm-hmm. Tapi kalau misalnya kayak ada acara-acara, waktu itu kita nanam mangrove yang pesertanya itu sampai ratusan. Mm-hmm. Jadi kita open volunteer juga. Mm-hmm. Ada yang mau gitu, ada yang daftar yang untuk acara itu aja. Jadi misalnya kita kemarin baru aja habis ngelakuin acara Forest Patrol. Mm-hmm. Itu untuk mengenalkan anak-anak tentang polisi hutan, tugas-tugasnya apa dan kenapa kita perlu melindungi hutan. Mm-hmm. Nah, itu kita open volunteer juga, ada juga yang ikut gitu. Jadi itu yang tadi itu yang volunteer tetap gitu,
1: volunteer
2: yang
1: tetap.
2: Menggerakkan Eco Vanguard lah gitu, yang 8-9 orang itu.
0: Kalau untuk program yang sudah pernah dijalankan dari bulan Juni kemarin apa saja, Bu Rika?
2: Yang pertama itu kita yang tadi ya ada ratusan anak itu edukasi ekosistem mangrove. Uh-huh. Ya. Jadi itu dihadiri oleh anak-anak sekolah. Itu berkolaborasi dengan Mata Garuda Kepri yang penerima beasiswa LPDP, kemudian uh-huh. berkolaborasi dengan Kampung Dongeng juga.
0: Okay.
2: Kemudian kita udah melakukan sosialisasi mereka ya. Mereka karena kita mereka yang ini sosialisasi ke sanggar belajar, uh-huh. ke sekolah tentang pemilahan sampah.
0: Okay.
2: Kemudian mereka juga sudah melakukan pemilahan sampah. Kemudian pernah juga melakukan Lumina Camping. Uh-huh. Jadi camping di Rumpun Bakau Indah, salah satu konservasi mangrove di Batam ya. Di sana mereka melakukan camping itu untuk mengaitkan antara matahari, bulan dengan kehidupan di bumi. Ternyata ada hubungannya gitu. Hmm. Jadi sampai ada bawa teleskop, mikroskop gitu. Jadi camping. Hmm. Kemudian kemarin Forest Patrol di Senimba, kemudian sudah sedang dalam proses menerbitkan 2 buku. Okay. Jadi edukasi yang mereka lakukan itu bukan hanya dengan seperti ini misalkan, tapi bisa dengan literasi juga, dengan membuat buku antologi untuk anak. Jadi ada dua buku yang lagi proses editing dan penerbitan.
0: Oke, okay. Untuk ukuran komunitas yang baru jalan 4 bulan sangat produktif ya.
2: Ya karena itu tadi komunitas ini dibentuk itu dengan sebenarnya kita pengen mengoptimalkan potensi mereka. Setelah mereka membentuk komunitas ini, disitulah pembina itu mulai mengarahkan ya, gimana supaya potensi anak-anak ini lebih optimal di komunitas. Mereka remaja kan ya, jadi ada yang suka menggambar, ada yang suka menulis, ada yang suka dengan robotik ya, ada yang suka dengan memang apa video editing. Jadi mereka optimalkan potensi mereka itu melalui pilar-pilar pergerakan mereka tadi gitu.
0: Oke, dan sejauh ini dari kedelapan anggota Eco Vanguard, komunitas Eco Vanguard, seperti apa Bu Rika? Apakah mereka sampai saat ini masih terus positif? Maksudnya belum ada tanda-tanda ini bosan? Biasanya anak remaja kan kadang suka bosan ya Bu Rika ya, seperti apa?
2: Ya kalau ini sih makin kesini makin semangat sih.
0: Oh makin semangat ya?
2: Karena kan kegiatannya semakin beragam ya. Kemudian apalagi mereka tuh ada kolaborasi kan dengan berbagai pihak. Jadi mereka tuh kadang bertemu dengan orang yang lebih dewasa, dengan orang yang memang ahli, spesialis. Jadi mereka tuh lebih terbuka lah wawasannya. Jadi mereka lebih merasa tertantang.
0: Oke, okay, baik. Kalau dari Bang Zaki sendiri, ini kan selaku salah satu foundernya, udah 4 bulan nih ada di komunitas Eco Vanguard. Seperti apa rasanya? Ataupun banyak nggak hal-hal positif yang bisa diambil dari Bang Zaki selama ikut ini?
1: Banyak sih sebenarnya hal-hal positif. Misalkan yang pertama itu jadi lebih gampang public speaking dan menyampaikan pesan dan ide, ide positif tentunya. Nah terus juga kan berhubungan dengan teknologi dan orang-orang ya. Jadi saya itu sering menemui orang-orang yang lebih tua jauh di atas saya yang memang dia itu udah spesialis di situ. Yang misalkan spesialis di mangrove, konservasi hutan seperti itu.
0: Jadi dapat banyak pengalaman baru ya.
1: Dapat banyak pengalaman.
0: Dan ilmu-ilmu baru ya berarti ya.
1: Iya. Terus yang terakhir juga lebih gampang jadi lebih bisa mengatur waktu seperti itu.
0: Justru semakin sibuk malah bisa semakin memanage waktu ya.
1: Iya betul.
0: Luar biasa Bang Zaki. Oke, kita masih bahas soal ozon tadi ya. Kita tadi tak terlalu tertarik dengan komunitas ini karena memang menarik sekali ya Bu Rika, sekelompok pemuda yang peduli dengan alam. Kan sekarang banyak pemuda yang mungkin udah gak peduli lagi ya, karena kan memang makin kesini ya, sampah kita tahu sendiri seperti apa, banjir juga seperti apa. Tapi ada ternyata remaja-remaja yang mau, yang masih sayang sama lingkungan di Kota Batam ini ya, untuk nanti di masa depan lebih baik lagi ya berarti ya Bang Zaki. Kita balik lagi ke ozon. Ini kalau di rumah, ini kan masih banyak yang awam soal ozon ya Bu Rika. Kalau penggunaan AC, kemudian kulkas atau alat pendingin, itu sebenarnya ada kaitannya nggak sih dengan isu pelindungan ozon dan juga perubahan iklim?
2: Nah, kalau di zaman dulu, ya karena kandungan dari freon, pendinginnya itu kan seperti tadi CFC, HCFC, ada gitu. Tetapi sekarang CFC itu sudah sama sekali dilarang, kemudian tadi HCFC itu sedang tahap sudah berhenti produksi, tetapi masih ada beberapa barang elektronik kulkas atau AC lama yang masih membutuhkan ya. Jadi masih terbatas gitu. Nah, jadi justru itu salah satunya kenapa kita melakukan campaign ini. Jadi untuk awareness dengan mereka, siapa tahu kulkas atau AC yang ada di rumah mereka itu kan generasi lama gitu ya. Jadi lebih aware. Jadi kenapa ozon itu menipis, karena terjadinya kebocoran freon tadi, freon pendingin tadi. Jadi dia bocor, dia sampai ke lapisan stratosfer. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh kita-kita di rumah gitu. Jadi kalau AC bocor, ada masalah, segeralah hubungi teknisi untuk dilakukan perbaikan, supaya kalau misalnya di situ ada senyawa yang berbahaya tadi yang bisa menyebabkan penipisan ozon, itu segera bisa langsung diatasi.
0: Oke, baik. Ini saya juga penasaran, mungkin Bang Zaki bisa jawab, kalau lapisan ozon semakin menipis, apa yang sebenarnya akan terjadi nanti?
1: Nah, jadi kan lapisan ozon itu dia seperti sunscreen di kulit. Kalau misalkan sunscreen yang menipis, berarti kulitnya juga ini kan terekspos matahari kan. Nah, jadi misalkan kalau ozon itu menipis atau sampai bolong, nah dia itu sinar matahari itu kan ultraviolet, yang berbahaya itu dia bakal sampai ke permukaan bumi dan akan mengakibatkan banyak dampak negatif, misalkan gagal panen, terutama gagal panen. Terus yang paling sering itu kanker kulit. Kanker kulit tuh seperti itu. Nah, terus juga ekosistem itu dapat terganggu juga, ya awalnya optimal, gara-gara sinar ini dia jadi terganggu seperti itu. Iya.
0: Oke, jadi efeknya sampai
1: efeknya seperti itu ya? Sampai ke bumi, ya.
0: Sampai ke manusia juga ya.
1: Manusia juga.
2: Mungkin saya bisa tambahin lagi, bisa mengakibatkan kekeringan atau banjir.
1: Kekeringan.
2: Kadang ada orang yang menyamakan penipisan ozon dengan gas rumah kaca. Padahal itu adalah dua hal yang berbeda, tetapi bisa memperparah gitu. Jadi ketika UV tadi berhasil sampai terperangkap masuk ke bumi, dengan adanya gas-gas rumah kaca, panasnya itu terperangkap gitu, nggak bisa keluar. Itu yang mengakibatkan pemanasan global. Jadi es mencair, jadi banjir, jadi itu memicu memperparah itu kerusakannya lagi. Jadi mereka kayak kerjasama untuk membahayakan bumi gitu. Tapi sebenarnya senyawanya penyebabnya itu berbeda. Jadi dua isu yang berbeda, tapi bisa kerjasama untuk merusak bumi gitu.
0: Iya, benar. Saya baru tahu ini ilmu baru nih. Karena tadi kan Bu Rika juga menjelaskan lapisan ozon itu kan ada di atmosfer dan itu sangat tinggi sekali ya. Tapi ternyata apa yang kita pakai di bumi itu bisa berpengaruh juga sampai ke lapisan situ ya.
2: Iya. Ya, jadi dia senyawanya naik ke atas, nanti di sana yang berbahaya itu sebenarnya misalnya di klorofluorokarbon, yang berbahaya itu adalah dengan radiasi dari matahari. Klorofluorokarbon itu akan mengalami reaksi gitu, klornya lepas. Nah, dia akan bereaksi dengan lapisan ozon ini, menyebabkan kerusakan di lapisan ozon ini. Makanya dia dilarang penggunaannya.
0: Oke.
2: Dan itu nggak bisa kita rasakan. Beda dengan banjir ya, kita tebang sekarang mungkin 2 tahun, 5 tahun bisa tahuan banjir ya. Kalau ini kan jangka lama gitu, jadi kadang kita kurang aware.
0: Oke, menarik sekali ya bicara soal ozon ini. Saya juga baru tahu ada hari ozon internasional ya, setelah berbincang dengan Bang Zaki dan juga Ibu Rika. Kita balik lagi ke komunitas Eco Vanguard. Ini nanti dalam beberapa minggu ke depan apa akan ada event atau acara dari komunitas Eco Vanguard? Mungkin dari Bang Zaki atau Bu Rika, siapa yang ingin jawab?
2: Oke. Yang mungkin saya bisa jawab. Yang ini yang dalam waktu sebenarnya banyak banget sih. Kita banyak berdiskusi tentang ide, tapi itu tadi anak-anak ini kan sambil sekolah. Ada yang di Turki malah ya.
0: Oh, ada yang di Turki.
2: Ada yang bentar lagi mau ke Singapura gitu. Jadi kita tuh makanya butuh banyak lagi remaja yang mau jadi volunteer. Ayo gabung gitu. Jadi ini kan bagus juga ya buat remaja, biar mereka masa remajanya itu lebih produktif.
0: Positif,
2: dan bisa juga buat portofolio. Jadi sekali lagi kami mengundang remaja-remaja Batam untuk bergabung. Jadi ada banyak kegiatan yang pengen kita lakukan. Ya, salah satunya mungkin tadi kita ada rencana mau mengunjungi lingkungan hidup untuk melakukan ke anak-anak itu tahu uji emisi kendaraan, hubungannya tadi ke gas rumah kaca. Ya kenapa sih kendaraan tua dilarang, kenapa gitu? Karena ternyata sistemnya sudah tidak baik lagi, bisa mengakibatkan emisi atau menghasilkan gas-gas yang berbahaya bagi lingkungan. Itu salah satunya. Juga ada pameran seni sih, mau membuat kayak mahakarya. Mahakarya seni dari lukisan, dan masih tentang ini juga sih, masih tentang lingkungan topiknya.
0: Jadi untuk rencana jangka panjang masih ada, akan ada banyak agenda ya dari komunitas Eco Vanguard ya. Kalau Bang Zaki sendiri sama teman-teman biasanya ngadain pertemuan ada sepekan sekali atau seperti apa?
1: Biasanya kalau misalkan dikasih tahu sama pembinanya kalau bakal ada acara ini nih, kami itu langsung berdiskusi. Nah, kalau diskusinya udah matang, langsung bagi-bagi tugas. Misalkan pas Force Patrol itu saya jadi MC-nya. Nah, terus juga jadi pembina adik-adiknya, seperti itu.
0: Berarti masih rutin bertemu untuk diskusi bareng?
1: Masih rutin sih.
0: Masih rutin bertemu.
2: Biasanya apa... kadang karena mereka ada jauh tadi kan, ada yang di Turki, jadi kadang via Zoom itu sering latihan apa via Zoom itu. Jadi benar-benar memanfaatkan teknologi gimana supaya Eco Vanguard-nya tetap berjalan.
0: Dari ke-8 anggota ataupun relawan di Eco Vanguard itu ada yang satu sekolah sama Bang Zaki?
1: Belum.
0: Nggak ada
1: yang satu sekolah, nggak ada.
0: Jadi beda sekolah semua itu berdelapan?
1: Beda sekolah ada di Turki, di Singapura, yang homeschooling juga ada.
0: Oh, jadi emang dari beragam latar belakang pendidikan juga ya berarti
1: iya,
0: ya?
1: Iya, betul-betul.
0: Oke, baik. Kalau dari Bang Zaki sendiri nih, kalau kita sebagai anak muda, generasi muda yang bakal makin tua nanti di bumi yang juga makin tua ya, itu menurut Bang Zaki, apa tiga kebiasaan sederhana yang bisa langsung dilakukan di rumah agar kita bisa lebih ramah lingkungan?
1: Iya. Jadi kan kalau isu lingkungan itu kan dia isu yang lintas generasi ya. Mm-hmm. Jadi misalkan kalau hari ini saya masih remaja, habis itu 20 sampai 30 tahun apa ke depan tuh saya kan bakal lebih tua gitu kan. Yeah. Jadi orang tua. Mungkin saya di umur segitu saya sudah menjadi pembuat kebijakan lingkungan. Mm-hmm. Nah, jadi ilmu-ilmu isu lingkungan tuh harus ditanamkan sejak remaja memang.
0: Oh, okay.
1: Karena remaja itu adalah tulang punggung bangsa. Kalau misalkan remajanya baik, bangsanya baik, dan gitu juga sebaliknya. Nah, kalau tiga kebiasaan itu yang memang realistis yang dilakukan, ya misalkan membuang sampah pada tempatnya itu yang minimal ya.
0: Ya, paling minimal.
1: Terus,
0: ya.
1: Terus langkah selanjutnya itu memilah sampah, misalkan anorganik, habis itu sampah organik seperti itu. Habis itu yang ketiga, kalau misalkan ada sampah misalkan kardus gitu apa langsung disetor ke bank sampah seperti itu. Oh. Menanam pohon juga bisa.
0: Oke. Okay.
1: Untuk kalau menanam pohon itu kan untuk mengurangi gas CO2 biar gas rumah kaca berkurang gitu.
0: Dan biar enggak banjir ya, Pak.
1: Iya. Banjir juga.
0: Kalau dari Bang Zaki, teman-teman di sekolah seperti apa? Apakah kepedulian mereka akan lingkungan juga sama seperti Bang Zaki atau rata-rata malah belum pada aware dengan hal-hal seperti itu?
1: Ada yang memang aware sih, ada yang aware, ada yang enggak juga. Cuman kebanyakan itu kayaknya belum sih, belum aware sama sekali. Kayak ada yang menyatuin sampah organik dan anorganik seperti itu. Terus kalau disuruh buang sampah malas-malasan seperti itu.
0: Oh, okay.
1: Kayak gitu jadi.
0: Okay, jadi memang orang-orang seperti Bang Zaki ini bisa dibilang di sekolahnya Bang Zaki sendiri ya, kalau diambil sampel situ emang enggak banyak ya?
1: Enggak banyak sih. Enggak terlalu banyak. Ada tapi ada.
0: Ada ya.
1: Ada.
0: Okay. Kalau dari sekolah ada enggak kayak semacam dikasih sosialisasi atau segala macam soal ini pelestarian lingkungan dan juga alam?
1: Hampir setiap hari. Karena kepala sekolahnya tuh kalau kayak jadi MC gitu dia terutama isu-isu lingkungan di sekolah kayak buanglah sampah pada tempatnya, milah-milah sampah seperti itu. Tapi rata-rata stagnan sih itunya, apa? Topiknya stagnan. Tetap-tetap seperti itu.
0: Berarti memang kepedulian, tingkat kepedulian dari teman-teman di sekolah soal kelestarian alam dan juga kebersihan lingkungan juga masih kurang ya berarti
1: masih
0: ya kalau dari teman-teman Bang Zaki sendiri. Kalau dari Ibu Rika seperti apa? Apakah menurut Bu Rika ada perbedaan antara komunitas yang digawangi oleh anak-anak muda seperti mereka sama komunitas-komunitas pelestarian alam yang digawangi oleh orang-orang dewasa ataupun
2: nah,
0: orang tua?
2: Kalau di Batam kita tahu sih ada komunitas misalkan bersih-bersih pantai, tapi itu untuk kebanyakan dewasa kan ya. Terus kalau saya pikir sih Eco Vanguard ini cukup unik gitu. Karena memang kita menggabungkan berbagai macam potensi gitu. Jadi juga berkolaborasi dengan banyak pihak sampai ke misalnya Serindit. Mereka itu adalah Yayasan Konservasi Lingkungan dengan dan kita juga pengen berkolaborasi dengan institusi pendidikan. Kita ada rencana pengen ini sih, pengen lab tour gitu di salah satu universitas. Jadi anak-anak itu bukan hanya aware tentang isu lingkungan, jadi mereka juga bisa terinspirasi dari setiap kegiatan yang bisa kita lakukan. Tapi mereka terinspirasi tetap dalam jiwa mereka itu ya, mereka membawa serta isu lingkungannya gitu. Ya.
0: Okay.
2: Jadi misalnya ada salah satu foundernya itu suka banget dengan coding. Jadi saat dia bikin coding atau project, dia membawa isu lingkungan juga gitu. Okay. Jadi saya pikir ini kekuatan Eco Vanguard dan sayang sekali sebenarnya kalau di luar sana ada remaja yang nggak mau gabung. Jadi bisa lebih dioptimalkan lagi kemampuannya gitu.
0: Karena kan ini juga kegiatan yang positif ya,
2: positif.
0: Mereka ya. Nggak mungkin orang tua nggak setuju dong.
2: Iya, jadi misalkan mereka ini kan Senin sampai Jumat udah full sekolah. Yeah. Jadi makanya Sabtu Minggu disitulah waktu mereka untuk membangun komunitas. Jadi waktunya kalau dibilang mau main game, kadang nggak sempat ya, kadang-kadang benar-benar waktunya tuh sibuk gitu. Dan mereka tuh kebanyakan edukasinya kan lewat medsosnya mereka ya, okay. Jadi bikin video itu semua butuh waktu mereka ngerjainnya, mengkonsepnya gitu. Jadi terasa keterampilannya dan waktunya lebih produktif gitu.
0: Oke, baik. Kalau dari Bu Rika selaku pembina, apakah untuk masuk ke dalam komunitas EcoVanguard harus ada minimal usianya ataupun maksimal usianya?
2: Tidak ada. Sebenarnya kalau untuk menjadi penggerak mungkin iya ya. Untuk menjadi penggerak kayak mereka kan, jadi kita butuh yang termuda itu umurnya 11 tahun.
0: Oke.
2: Okay. Teman-teman 11 tahun. Kalau untuk ikut-ikut kegiatan EcoVanguard itu biasanya dari umur 3-4 tahun udah bisa ya, udah bisa. Tapi kalau untuk penggerak kita butuh yang agak lebih besar dan memang mereka bersedia untuk bergerak gitu. Jadi di EcoVanguard itu misalnya ada ide itu bisa kadang datang dari mereka, dari anak-anak, bisa dari pembina. Tetapi ketika kita lempar ide itu, ya mereka berpikir gitu, mereka punya ide-ide lanjutan gimana untuk mengeksekusi si rencana ini.
0: Oke, jadi kalau ada pendengar yang masih remaja yang ingin bergabung itu seperti apa, Ibu Rika caranya?
2: Langsung bisa hubungi ke Instagram EcoVanguard, DM aja di sana Instagram ya. EcoVanguard, nanti kita akan tindak lanjuti. Oke, satu lagi, kenapa EcoVanguard ini tadi unik? Karena tadi mereka berangkat membuat komunitas ini berangkat dari kepedulian mereka terhadap lingkungan. Jadi misalnya di rumah itu memang dari sejak lama itu sudah melakukan pemilahan sampah. Itu tuh selalu kita tekankan kepada mereka. Ketika kalian mengajak orang untuk peduli lingkungan, jangan

0: diajarkan sama Umi memang. Terus itu jadi kebiasaan dan memang gak bisa dilepas lagi dari kehidupan Zaki memang. Buang komposter itu, buang sampah anorganik, memang harus ke situ misalkan. Memang harus, memang.
1: Jadi memang sudah jadi kebiasaan baik.
0: Iya, udah kebiasaan.
2: Jadi bukan hanya kebiasaan baik, kadang kita kayak merasa itu jadi kayak tanda kutip haram. Jadi kalau buang sampah, kalau kita buang sampah organik ke tempat sampah ini kayak
0: merasa bersalah
2: dan berdosa. Iya. Makanya tadi penting sekali nih di sebenarnya dibina sejak remaja ya, supaya jadi pola pikir dan pola hidup. Kalau mereka baru dikasih tahu sudah dewasa, pola hidupnya, pola pikirnya udah terbentuk kan. Kalau masih anak-anak kan lebih gampang gitu.
1: Oke, jadi memang peran dari orang tua ya yang paling berpengaruh juga ya buat anak-anak bisa berpikir seperti itu ya Bu Rika ya. Oke, kita sudah di penghujung acara. Mungkin dari Bu Rika ada yang ingin disampaikan kepada khususnya masyarakat Batam atau anak-anak remaja yang mungkin bisa lebih peduli kepada lingkungan di Kota Batam?
2: Kepada, kalau saya sih kepada orang tua ya, misalnya kepada orang tua yang punya anak dan memang apa ya, punya keinginan untuk bergerak, kemudian kepedulian dengan lingkungan, boleh dimotivasi untuk bergabung bersama Eco Vanguard. Kalau satu anak biasanya perubahan itu memang akan terjadi tapi lama gitu. Jadi kalau berkumpul dengan teman-teman yang sefrekuensi, dampaknya akan lebih besar gitu. Itu aja, dan maksudnya kepada orang tua jangan lelah untuk memberikan edukasi tentang lingkungan kepada anak-anak. Meskipun semisal hal paling kecil ya, karena Indonesia sebenarnya kalau kita ngomong ini kadang terlalu jauh, karena Indonesia itu belum lulus PR pertama, yaitu membuang sampah pada tempatnya gitu.
1: Banyak PR-nya ya Bu Rika ya.
2: Kita masih di tahap buanglah sampah pada tempatnya.
1: Iya. Oke, baik. Kalau dari Bang Zaki ada yang ingin disampaikan kepada teman-teman atau pendengar Prosatu RRI Batam?
0: Oke, jadi kalau untuk remaja-remaja pada masa sekarang ini, jangan menunggu tua untuk melakukan aksi atau kontribusi. Karena aksi kecil apapun itu pasti pada kedepannya akan berdampak sangat besar. Nah, jadi kalau masih remaja itu ya, mumpung belum sakit-sakitan, ya harus diisi dengan hal-hal
1: yang positif ya,
0: yang memang produktif. Produktif dan positif juga.
1: Oke, baik. Jadi event paling dekat nanti dari komunitas Eco Vanguard
2: besok
1: ya.
2: Besok bekerja sama dengan Sanggar Kampung Dongeng akan mengedukasi tentang pertama pengenalan ini, kemudian ada nonton bareng tentang ozon, kemudian membuat apa? Ini lebih ke science sih. Simulasi ya. Simulasi gimana pengaruh sinar matahari terhadap benda yang akan kita bawa gitu. Jadi kalau kena matahari dia akan berubah warna. Jadi bahwa sinar matahari itu tuh bisa memberi perubahan pada apa-apa yang ada di bumi gitu.
1: Oke. Kalau rencana jangka panjang mungkin event besarnya ada kepikiran sesuatu enggak Bu Rika dari komunitas
2: Eco Vanguard? Itu tadi mau membuat salah satu kayak mahakarya ya. Mahakarya kayak misalnya dari benda-benda bekas kita bikin jadi apa, mahakarya apa di ini craft ya tapi isunya tentang lingkungan, sampai orang bisa melihat bahwa sampah itu sebenarnya itu bukan sampah gitu. Itu bisa dimanfaatkan jadi sesuatu yang indah.
1: Oke, semoga segera terlaksana Ibu Rika ya, dan semoga nanti komunitas Eco Vanguard semakin banyak relawannya ya. Makin banyak yang menemani Bang Zaki dan semakin lestari nanti ya alam kita di Kota Batam. Terima kasih untuk Bang Zaki dan juga Ibu Rika sudah berkenan hadir di Prosatu RRI Batam. Terima kasih untuk ilmu-ilmunya. Semoga bermanfaat apa yang dilakukan selama ini di komunitas Eco Vanguard untuk kita semua. Oke, pendengar, semoga kita bisa lebih peduli terhadap lingkungan, dan peduli terhadap lingkungan bisa dilakukan dengan cara yang menyenangkan, bisa dengan melibatkan anak muda, kemudian keluarga, komunitas dan juga masyarakat secara bersama-sama. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Rika dan juga Bang Zaki. Sampai jumpa di obrolan kita di Green Radio episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

masih di Pro 1 RRI Batam, kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan terhubung dengan program 1 RRI Tanjung Pinang untuk sama-sama kita mendengarkan Lintas Berita Koro 15 Pedang Prabu hingga 30 menit ke depan. Selamat mendengarkan.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
0: Selamat sore pendengar, berjumpa kembali bersama saya Erita Vita Insani dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15, Pedang Prabu, edisi hari ini Sabtu 19 September tahun 2026.

0: Mengawali perjumpaan kita kali ini, kita sampaikan informasi dari RRI Pekanbaru. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau evaluasi interaksi gajah dan pengunjung pasca kematian gajah Diego.
1: Pasca kematian gajah Diego di Pusat Latihan Gajah Minas, Kabupaten Siak, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau melakukan evaluasi pengelolaan gajah binaan, termasuk interaksi gajah dengan pengunjung di Pusat Latihan Gajah Minas. Diego ditemukan mati pada 16 September 2026 lalu. Laksana Harian Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, Ujang Holy Sudin, menjelaskan kondisi kesehatan Diego mulai mengalami penurunan sejak 10 September 2026. Saat itu, Diego mengalami diare dan penurunan nafsu makan. Berdasarkan hasil pemeriksaan bangkai atau nekropsi, kematian Diego diduga disebabkan oleh infeksi saluran pencernaan yang bersifat kronis.
2: Tentu kami saat ini sudah melakukan evaluasi dan mungkin nanti kami juga akan segera memberikan arahan kepada teman-teman mahot untuk berhati-hati dalam menselektif dalam terutama ketika interaksi gajah ini dengan pengunjung ya. Jadi dari hasil nekropsi, kami langsung sorenya melakukan nekropsi, teridentifikasi ada di saluran pencernaan, infeksi saluran pencernaan. Infeksi baik dalam usus kecil ataupun usus besarnya ada infeksi. Ya, dan ini kami duga menjadi faktor penyebab Diego nafsu makannya berkurang. Kemudian ini juga infeksi ini kami duga juga menjadi salah satu penyebab dari matinya Diego.
1: Kematian gajah Diego di Riau menuai keprihatinan dari masyarakat. Salah seorang warga Nur Walida ini berharap kasus tersebut dapat diusut secara menyeluruh dan menjadi perhatian serius dalam upaya melindungi satwa dilindungi di wilayah Riau.
3: Harus menjadi momentum untuk memperkuat upaya konservasi, termasuk nanti adanya di sana pencegahan penyakit. Habis itu nanti kita pengen adanya pemeriksaan kesehatan secara rutin atau secara berkala, terus adanya nanti tenaga medis satwa serta pelindungan habitat yang perlindungan habitat gajah di Riau.
1: Kematian Diego diharapkan menjadi pengingat bahwa kelestarian satwa dan habitatnya merupakan tanggung jawab bersama. Untuk memastikan diagnosis, tim medis Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau mengambil sejumlah sampel organ untuk pemeriksaan laboratorium. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: BPSDM Riau mendorong transformasi ASN melalui pengembangan kompetensi dan evaluasi kinerja untuk pelayanan publik yang berkualitas.
4: Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahril Abdi, menyampaikan bahwa pengembangan ASN di Riau perlu didukung dengan sistem yang mampu mengukur kompetensi dan kinerja secara objektif. Menurutnya, ketika kompetensi dan kinerja ASN dapat dihitung serta diakui melalui instrumen yang tepat, maka akan tercipta sistem penghargaan yang lebih adil sesuai dengan kontribusi masing-masing pegawai.
5: Ketika kompetensi dan kemudian kinerja ini bisa kita beri ruang untuk instrumen perhitungannya secara bersama diakui dengan baik, dengan kebijakan regulasi yang tepat, kemudian instrumen atau wadah yang kita gunakan itu sistemnya juga baik, benar, kita kelola dengan baik. Nah, insya Allah nanti masing-masing kita nanti akan menerima salary sesuai dengan kinerjanya.
4: Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Provinsi Riau, Eva Revita, menjelaskan bahwa keberhasilan pelatihan ASN tidak hanya dilihat dari jumlah kegiatan yang dilaksanakan, tetapi juga dari dampak nyata terhadap perubahan perilaku kerja dan kualitas pelayanan.
6: Evaluasi dampak kinerja tentunya pelatihan secara berkala dihitung melalui perubahan perilaku kerja yang kita harusnya sebagai kepala OPD bisa melihat bagaimana perilaku kerja setelah mendapatkan pelatihan dengan sebelum pelatihan. Dan yang kita lihat itu adalah kami bagaimana memberikan indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik yang dideliver oleh teman-teman yang mendapatkan pelatihan.
4: Melalui penguatan kompetensi dan sistem pengelolaan kinerja yang berkelanjutan, Pemprov Riau berharap ASN mampu menjadi penggerak utama dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Demikian, Alwi Sukat Maja melaporkan.
0: Selanjutnya kita menuju ke RRI Ranai. kabut asap kiriman yang menyelimuti Kabupaten Natuna semakin memburuk dan melalui, kami ulangi, dan mulai mengganggu aktivitas masyarakat. Kondisi ini membuat pelajar kembali melaksanakan pembelajaran dari rumah atau BDR sebagai upaya menjaga kesehatan dari paparan asap.
7: Indeks kualitas udara di Kabupaten Natuna semakin memburuk akibat kabut asap kiriman. Kondisi tersebut membuat pelajar kembali melaksanakan pembelajaran dari rumah atau BDR sebagai langkah untuk menjaga kesehatan siswa. Kebijakan BDR diberlakukan dari tanggal 19 hingga 23 September 2026. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Natuna, Umar Wirahadi Kusuma, mengatakan kebijakan BDR diberlakukan dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan siswa. Menurutnya, paparan kabut asap dikhawatirkan dapat berdampak terhadap kesehatan, terutama jika siswa tetap beraktivitas di luar ruangan.
8: Memang hari ini kondisi cuacanya kurang sehat karena kabut asap. Kami dari Dinas Pendidikan memang sudah mengambil kebijakan terkait dengan mode pembelajaran. Kita BDR kan belajar dari rumah.
7: Sementara itu, warga Rana Juleha mengatakan kabut asap kiriman mulai cukup mengganggu aktivitas masyarakat. Kondisi tersebut terutama dirasakan saat berkendara pada malam hari karena jarak pandang menjadi terbatas. Juleha berharap kondisi kabut asap segera membaik sehingga aktivitas masyarakat dan kegiatan belajar mengajar dapat kembali berjalan normal.
9: Membahayakan, kadang mau kemana-mana jalan jauh itu khawatir atau was-was lah jalannya karena ditutupi oleh kabut asap. Apalagi malam, kalau malam itu perjalanan jauh sangat-sangat berbahaya sekali. Kalau salah-salah kita tidak terlihat jalan yang di depan, itu sangat-sangat berbahaya.
7: Dalam menyikapi indeks cuaca yang masih belum membaik dampak asap kiriman, masyarakat juga diimbau meningkatkan kewaspadaan saat berkendara serta menjaga kesehatan selama kualitas udara masih terganggu. Demikian Marjani melaporkan.
0: Masyarakat dihimbau dapat memberdayakan pendapatan yang dimiliki meskipun jumlahnya masih terbatas dengan memanfaatkan layanan keuangan sesuai dengan kebutuhan dan juga kemampuan.
10: Masyarakat diimbau dapat memberdayakan pendapatan yang dimiliki meskipun jumlahnya masih terbatas dengan memanfaatkan layanan keuangan sesuai kebutuhan dan kemampuan. Imbauan tersebut disampaikan Pegadaian seiring jumlah nasabah di wilayah Natuna dan Anambas yang telah mencapai sekitar 23.000 orang. Head Area Kepri Pegadaian Ari Suroso Mualim mengatakan masyarakat dapat memanfaatkan berbagai layanan pegadaian sesuai kebutuhan. Salah satunya melalui layanan tabungan emas yang kini dapat diakses secara digital.
11: Saat ini juga dalam rangka mempermudah transaksi keuangan sederhana mungkin, kami mengajak masyarakat khususnya di Kabupaten Natuna ya, untuk mulai mengelola dengan bijak. Apa itu yang perlu dibijaki adalah dengan menggunakan, memberdayakan pendapatan kita walaupun sifatnya masih minim, walaupun sedikit. Pegadaian berikan fasilitas berupa tabungan emas, di mana tabungan emas itu melalui sebuah sarana finansial digital yang cukup simpel, yang namanya Tring. Kalau Bapak Ibu selama ini mendengar Tring, itulah karya Pegadaian.
10: Dari sekitar 23.000 nasabah Pegadaian di Natuna dan Anambas, sekitar 7.000 telah menggunakan sarana digital untuk mengakses layanan tabungan emas. Layanan tersebut memungkinkan masyarakat melakukan transaksi dan memantau tabungan emas melalui aplikasi Pegadaian. Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Kepulauan Riau, Roy Aditya Pranginangin, mendorong masyarakat meningkatkan pemahaman dalam mengelola keuangan. Literasi keuangan diperlukan agar masyarakat dapat menentukan penggunaan pendapatan sesuai kebutuhan dan kemampuan.
12: Juga bersama-sama meningkatkan kesehatan finansial melalui pemahaman dan pengelolaan keuangan yang lebih baik. Kita tentu memahami bahwa kesehatan bukan hanya tentang sehat secara fisik, tetapi dalam kehidupan sehari-hari, kita juga membutuhkan kondisi keuangan yang sehat. Karena itu, sehat fisik dan sehat finansial merupakan dua hal yang saling melengkapi dalam mewujudkan mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera.
10: Roy juga mengingatkan pentingnya memanfaatkan layanan keuangan dari lembaga yang resmi dan memiliki izin. Masyarakat perlu memahami manfaat, risiko, serta ketentuan setiap produk keuangan sebelum menggunakannya. Masyarakat diharapkan dapat mengelola pendapatan secara bijak dan memanfaatkan produk keuangan sesuai kebutuhan. Dari Ranai Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke stasiun produksi RRI Bengkalis. Pendengar, belajar dari kekalahan pada kompetisi tahun lalu, tim Autonomous Surface Vessel ITS Surabaya berhasil meraih juara pertama pada kategori ACV pada KKI 2026 di Bengkalis.
13: Tim Autonomous Surface Vessel atau ASV Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya berhasil meraih juara pertama kategori ASV pada kontes kapal Indonesia KKI 2026 di Politeknik Negeri Bengkalis. Keberhasilan ini menjadi hasil evaluasi tim setelah mengalami kekalahan pada kategori ASV di KKI 2025. Ketua tim ASV ITS Kevin mengatakan pengalaman dari kompetisi tahun lalu menjadi bahan pembelajaran untuk memperbaiki performa kapal dan persiapan tim. Salah satu perubahan dilakukan pada desain kapal dengan membuat lebarnya lebih pendek namun lambung kapal lebih panjang sehingga kapal dapat bernavigasi lebih halus dan cepat. Pada babak final, tim ITS harus menyelesaikan 3 misi utama dengan waktu 10 menit. Misi tersebut meliputi menyusuri 10 buaya merah dan hijau menggunakan kapal otomatis, melakukan pemotretan atas dan bawah air, serta melakukan docking atau parkir di area yang telah ditentukan.
14: Dengan desain kapal kami yang baru ini, kapal kami bisa melakukan navigasi di rintangan dengan lebih halus, dikarenakan panjang kapal yang lebih panjang membuat kapal kami ini lebih mudah untuk melakukan navigasi.
13: Kevin menyebut secara teknologi kapal yang digunakan tahun ini tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya, namun tim melakukan latihan secara maksimal selama sekitar 1,5 bulan menjelang kompetisi. Hasilnya, tim Barunastra ITS berhasil menyelesaikan seluruh misi final dengan baik dan meraih posisi pertama kategori ASB. Keberhasilan tersebut turut berkontribusi terhadap pencapaian ITS sebagai juara umum KKI 2026 sekaligus mencatatkan hat-trick setelah sebelumnya meraih juara umum pada 2024 dan 2025. KKI 2026 ditutup pada Kamis 17 September 2026 malam di lapangan Tugu Bengkalis dengan mempertemukan mahasiswa dan ofisial dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Menghadapi musim El Nino yang terjadi di Indonesia yang diperkirakan hingga awal tahun 2027, Perumda Tirta Terubuk lakukan pencarian stok air di sejumlah tempat.
15: Perusahaan umum daerah Perumda Air Minum Tirta Terubuk Bengkalis mengingatkan masyarakat khususnya pelanggan untuk mulai menghemat penggunaan air bersih. Imbauan itu disampaikan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi musim kemarau panjang yang dipengaruhi oleh fenomena El Nino. Direktur Perumda Tirta Terubuk Bengkalis Abel Iqbal mengatakan pihaknya telah memiliki pengalaman dalam menghadapi kondisi kekeringan pada sumber air dan waduk untuk mengantisipasi kekurangan pasokan air baku. Perumda sebelumnya telah melakukan penggalian dan pencarian tali air di sejumlah titik sumber air. Menurut Abel Iqbal, ketersediaan stok air yang ada saat ini diperkirakan masih mampu bertahan hingga sekitar 3 bulan ke depan. Pihaknya juga akan terus memantau dan memaksimalkan aliran dari tali air yang sebelumnya telah dikerjakan.
16: Terkait masa El Nino ini, kita kan sudah selama ini ada pengalaman juga terhadap kekeringan di waduk. Jadi alhamdulillah ada beberapa tempat kemarin di sumber air itu yang kita lakukan penggalian itu atau kita lakukan pencarian tali airnya, sampai saat ini masih bisa diandalkan gitu.
15: Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Pelanggan Perumda Tirta Terubuk Bengkalis Tengku Syahrial Al-Sahab mengatakan kondisi menghadapi El Nino telah menjadi pembahasan bersama secara nasional oleh Perumda atau PDAM di berbagai daerah. Menurutnya, imbauan penghematan air kepada pelanggan merupakan langkah antisipasi agar ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Bengkalis tetap terjaga.
17: Kita akan menyebarluaskan informasi terkait hemat air. Itu sudah kita buat spanduknya, Pak. Spanduknya jadi kita khusus untuk Bengkalis, karena Bengkalis ini kan sumber air baku kita terbatas.
15: Ia mengimbau masyarakat menggunakan air secukupnya untuk kebutuhan sehari-hari, serta memastikan keran air tidak terbuka ketika sedang digunakan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Menjelang puncak peringatan World Clean Up Day tahun 2026, Bintan Resort menggelar aksi bersih pantai di Kampung Baru.
18: Bintan Resort menggelar aksi bersih-bersih pantai di kawasan Pantai Kampung Baru, Desa Sebong Lagoy, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, Jumat pagi, dalam rangka memperingati World Clean Up Day. Kegiatan tersebut melibatkan sekitar 100 orang dari perusahaan, hotel, operator, dan masyarakat setempat. Aksi tersebut menemukan berbagai jenis sampah, mulai dari tali, karung, pecahan kaca, hingga botol plastik. Bagian sampah bahkan tenggelam dan tertanam di dalam pasir sehingga sulit dikumpulkan. Namun demikian, sebelum aksi dimulai, Bintan Resort menyerahkan sebanyak 85 kg sampah botol plastik kepada Bank Sampah Desaku Sebong Lagoy. Sampah tersebut berasal dari aktivitas hotel, restoran, event, penghuni kawasan, dan kegiatan lainnya. Kepala Pengelola Lingkungan Bintan Resort, Raimanaik Tobing, mengatakan, kegiatan ini bertujuan menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap persoalan sampah. Menurutnya, menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab bersama yang perlu dilakukan melalui aksi nyata.
19: Ya, dari sisi lingkungan, jadi pariwisata, lingkungan, serta event gitu ya, sesuatu yang saling berhubungan. Jadi kita untuk mengurangi karbon, emisi karbon, dalam setiap event yang dilaksanakan ada karbon yang dihasilkan, tapi kemudian kita juga akan menebus karbon-karbon itu dengan inisiatif lingkungan seperti yang kita lakukan pada hari ini.
18: Masih disampaikan Kepala Pengelola Lingkungan Bintan Resort, Raimanaik Tobing, dipilihnya Kampung Baru sebagai lokasi giat bersih-bersih pantai karena merupakan kampung nelayan yang berada di kawasan wisata terpadu Bintan Resort. Para peserta membersihkan sekaligus memilah sampah berdasarkan jenisnya sebelum dibawa ke bank sampah Desaku. Sampah yang masih bernilai guna seperti botol plastik akan dicacah dan diolah menjadi bahan baku produk, sementara sampah yang tidak dapat dimanfaatkan kembali akan ditangani sesuai jenis dan karakteristiknya. Selain pengelolaan sampah, Bintan Resort juga menjalankan program penanaman bakau dan konservasi penyu hijau. Berbagai program tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan lingkungan dan kawasan wisata Bintan. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Dinas Perkim menghimbau masyarakat untuk bersama-sama merawat dan menjaga fasilitas jalan yang baru dibangun.
20: Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau, Said Nur Sadu, meminta RT dan warga setempat menjaga fasilitas paving blok yang baru selesai dibangun. Dirinya menghimbau agar kendaraan berbobot berat tidak melintasi area tersebut, supaya fisik jalan tetap awet. Said mengatakan, kualitas dari hasil peninjauan pada lokasi tersebut sangat bagus dan telah mencapai 100%. Pekerjaan paving blok tersebut merupakan pokir dari Kazalik dengan panjang 106 meter persegi dan ketebalan 15 cm. Menurutnya, kualitas paving blok tersebut sudah melebihi ekspektasi. Ia menyebutkan, total nilai kontrak pembangunan paving blok mencapai Rp179 juta.
21: Pak Kazalik telah memberikan resesnya untuk masyarakat seperti yang kita lihat ini. Ini sepenggal, ya pelan-pelan lah tahun depan Pak Kazalik bisa lagi ngasih. Kita lihat sudah selesai 100%, Alhamdulillah bagus. Ya ini kan reses, hasil reses beliau.
20: Ketua RT 4 RW 3 Gunung Lengkuas Pujiari mengapresiasi atas tindak lanjut usulan yang dibuat untuk pembangunan di daerahnya. Dirinya menyebutkan anggaran tersebut dari tahun 2023 yang akhirnya dapat realisasi pada tahun 2026. Pujiari menambahkan, tidak ada kendala berarti dalam proses pembangunan paving blok tersebut. Seluruh proses pekerjaan sangat maksimal dan bahan proyek dinilai sangat baik.
22: Alhamdulillah, kalau bagi kami warga mengusulkan ditindaklanjuti, alhamdulillah. Terutama warga dari mengusulkan dari anggaran 23, alhamdulillah terrealisasi tahun 2026.
20: Said juga mengatakan, peninjauan lapangan bersamaan dengan proses professional handover atau PHO atau serah terima pekerjaan pertama. Langkah administrasi ini diperlukan untuk penerbitan naskah perjanjian hibah daerah NPHD sekaligus penandatanganan dokumen pencairan termin pekerjaan. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita menuju ke RRI Bukit Tinggi. Pemerintah Kota Bukit Tinggi mempercepat transformasi kawasan pariwisata unggulan melalui program perencanaan tata kota terpadu atau program Integrated City Planning yang berpusat pada perombakan jalur pendistrian di jantung kota.
1: Pemerintah Kota Bukit Tinggi tengah mempercepat transformasi kawasan pariwisata unggulan melalui program Integrated City Planning atau perencanaan tata kota terpadu. Proyek fisik ini berpusat pada perombakan jalur pedestrian di jantung kota yang menghubungkan berbagai titik vital pariwisata, menjadikannya ruang publik yang lebih ramah lingkungan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Bukit Tinggi, Rahmat Afrisyah Elsa, SD, memaparkan spesifikasi teknis pengubahan material jalan tersebut.
2: Ada pembongkaran jalan di Jalan Nakabau. Kegiatannya itu merupakan penggantian material jalan sih, yang ramah lingkungan istilahnya, ramah lingkungan. Jadi kegiatannya itu kan aspal ya, aspal itu kita ganti dengan pasangan konblok namanya, konblok ya. Dan konblok ini kan fungsinya menyerap panas nih, kita juga buat biopori untuk menjaga muka air tanah ya. Memang kegiatannya itu untuk tahun sekarang ya, itu sepanjang 600 meter lebih nggak salah itu ya, yang dimulai dari ujung Jalan Minangkabau ya, terus ke sampai depan Jam Gadang, satu ke depan Ramayana, terus ke depan Tiarga, terus menurun ya, menurun sampai ke Tugu Pahlawan tadi kenal, sampai ke Sipakangkung juga. Nanti jalan Usmar Ismail depan DPRD juga kita kasih kombloknya. Dan kita juga sudah bangun taman ya di taman di depan DPRD. Jadi untuk saling mendukung lah integrasi antara jalan jalannya ini dengan taman. Ini kan kita kan pakai sistem kontrak dengan pihak ketiga, itu mungkin ya insya Allah bulannya 4 bulan itu pasti dimulai, mungkin nanti selesai di pertengahan Desember. Dalam kegiatan komblok ini untuk bank sama lampu ya, lampu hanya di Jalan Minangkabau.
1: Selain fokus pada estetika landscape di pusat wisata, pembangunan infrastruktur ini juga menyasar perbaikan sistem sanitasi lingkungan di ruas jalan protokol lainnya. Langkah strategis ini dikerjakan secara paralel demi mengatasi potensi genangan banjir saat curah hujan tinggi, sekaligus menata zonasi perdagangan.
2: Jadi untuk apa? Untuk di tahun sekarang ya, kita kan juga membuat semacam trotoar pedestrian ya di Jalan Ombil dan juga di Jalan Perwira, dan juga sudah untuk renasi ya, kita kan untuk tahun sekarang juga sudah melaksanakan kegiatan penanggulangan banjir, ketenangan air. Itu ada perbaikan saluran dan trotoar di Jalan Soekarno-Hatta itu. Kita mulai dari simpang Bindu itu ya, simpang Lampu Merah sampai simpang Imau, sampai ke dekat Batu Sentimintu ya, panjang 964 meter itu, keluar dengan generasi kita perbaiki.
1: Rampungnya seluruh tahapan revitalisasi ini nantinya diproyeksikan mampu mendongkrak daya tarik Kota Bukit Tinggi sebagai tujuan destinasi wisata utama. Dengan fasilitas publik yang lebih modern, tertata, dan terintegrasi, pemerintah daerah optimis pergerakan roda perekonomian warga setempat akan ikut meningkat secara signifikan. Nur Afni Susilawati melaporkan.
0: Pendengar, Kelurahan Tanah Pak Lambi, Kecamatan Padang Panjang Timur menyiapkan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui program jangka pendek dan panjang sesuai dengan aspirasi dari warga.
3: Kelurahan Tanah Pak Lambi TPL Kecamatan Padang Panjang Timur mulai menyiapkan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Bersama Universitas Negeri Padang UNP, sejumlah program dipetakan meliputi pengelolaan kompos, pembuatan biopori, gotong royong, hingga rencana pengembangan bank sampah dan pengadaan mesin pres. Lurah TPL Romi Saputra menyampaikan, kegiatan bersama UNP memberikan gambaran mengenai berbagai program yang dapat diterapkan sesuai dengan kondisi lingkungan dan kemampuan masyarakat. Romi Saputra menjelaskan bahwa masyarakat diajak untuk tidak hanya memandang sampah sebagai sesuatu yang harus dibuang. Dirinya juga menekankan bahwa ada jenis sampah yang dapat dimanfaatkan dan memiliki nilai ekonomi. Menurutnya, persoalan sampah membutuhkan keterlibatan masyarakat sejak dari sumbernya. Karena itu, kelompok sadar lingkungan Pokdarling diharapkan menjadi wadah yang mampu menggerakkan warga dalam menjaga dan mengelola lingkungan. Berdasarkan hasil pemetaan aspirasi masyarakat, program yang dinilai relatif mudah dilaksanakan dalam jangka pendek meliputi pengolahan kompos, pembuatan biopori, lomba kebersihan lingkungan, dan gotong royong. Sementara pengembangan bank sampah dan pengadaan mesin pres dimasukkan dalam agenda jangka panjang. Dalam pemetaan tersebut, program bank sampah memperoleh 11 aspirasi, pengadaan mesin pres 6 aspirasi, dan pengelolaan kompos 5 aspirasi.
4: Kemarin kita melakukan kerjasama bersama Universitas Negeri Padang dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Jadi di kelurahan kita membentuk kader sadar lingkungan atau pokdarling dari masing-masing RT sebanyak 2 orang. Pokdarling kita SK-kan mereka sebagai kader yang nantinya mengolah sampah, yang melakukan pemilahan sampah, dan juga sebagai kader di bank sampah nantinya akan kita bikin di Kelurahan Tanah Palambi nantinya.
3: Romi Saputra menambahkan langkah awal yang penting adalah memulai dari program yang dapat dilakukan terlebih dahulu. Dirinya meyakini apabila program tersebut telah berjalan dan masyarakat merasakan manfaatnya, maka pengembangan program berikutnya akan lebih mudah dilakukan. Nofri melaporkan.
0: Di saat narasi hubungan sipil dan militer kerap diuji, jawaban nyata secara masif dihelat dalam gelaran TNI Fun Run tahun 2026 yang berlangsung serentak di seluruh penjuru Nusantara.
5: TNI Fun Run dilaksanakan, digelar dalam rangka menyambut atau memperingati hari ulang tahun TNI yang insya Allah akan jatuh pada tanggal 5 Oktober.
6: Lebih dari sekedar ajang olahraga atau selebrasi peringatan hari ulang tahun HUT TNI ke-81, TNI Fun Run menjadi panggung pembuktian melebornya TNI dan masyarakat dalam suasana kebersamaan sekaligus mengincar rekor dunia dari Museum Rekor Dunia Indonesia, MURI. Komandan Korem 032 Wirabraja, Brigjen TNI Aji Mimbarno kepada RRI pagi tadi menegaskan, pesan utama dari agenda besar tersebut bukan terletak pada perayaan lembar piagam MURI, melainkan ketahanan ikatan emosional bangsa. Anak-anak remaja hingga orang dewasa nantinya membaur hangat bersama prajurit TNI. Tak ada batasan pangkat maupun status sosial, karena yang ada hanya drap langkah seragam, helaan nafas yang sama di sepanjang rute.
5: Tujuan kegiatan ini salah satunya untuk mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam melaksanakan kegiatan olahraga khususnya lari. Kemudian tujuannya juga dalam rangka pemecahan rekor MURI kegiatan lari secara serentak di seluruh wilayah Indonesia.
6: Brigjen TNI Aji Mimbarno menuturkan, rekor MURI adalah bonus dari kekompakan karena inti kegiatan sesungguhnya adalah merajut kebersamaan. TNI tidak pernah berdiri sendiri. TNI sejatinya lahir dari rakyat, berjuang bersama rakyat, dan momen HUT TNI ke-81 adalah milik bersama. Di sepanjang lintasan, kehangatan humanis akan dirasakan oleh masing-masing peserta. Momen unik nantinya akan tercipta, dan pesan aktual dari perhelatan ini tidak lain kekompakan langkah antara TNI dan masyarakat yang sejauh ini tetap menjadi fondasi paling tangguh untuk menjaga keutuhan Indonesia di tengah rintangan yang menghadang perjuangan anak-anak bangsa. Sri Dani melaporkan.

0: Kami sampaikan berita yang terakhir. Kualitas pembelajaran menjadi perhatian pemerintah Kota Padang selama penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ akibat menurunnya kualitas udara. Hal itu tidak lain untuk melindungi kesehatan peserta didik dengan efektivitas pembelajaran yang tetap dijaga.
1: Karena kita sangat rentan sekali, terutama siswa kita yang mulai dari PAUD, SD, dan SMP. Makanya kita ngambil kebijakan untuk pembelajaran jarak jauh lagi.
2: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Yopi Krislova, kepada RRI di Padang pagi tadi menjelaskan, keputusan menerapkan kembali PJJ karena mempertimbangkan kondisi kualitas udara. Menurutnya, ketika indeks kualitas udara menunjukkan kondisi sangat berbahaya, proses pembelajaran tatap muka dihentikan sementara. Yopi menyebut kebijakan tersebut berlaku bagi jenjang pendidikan PAUD, SD hingga SMP yang berada dalam kewenangan pemerintah Kota Padang. Ia menegaskan kesehatan siswa tidak dapat dikorbankan hanya demi mempertahankan pembelajaran tatap muka. Dalam pelaksanaannya, kata Yopi, sekolah menyesuaikan metode pembelajaran dengan kondisi masing-masing. Guru dapat memberikan tugas secara langsung maupun memanfaatkan berbagai platform digital.
1: Ya, sebenarnya kita tergantung dari platform yang kita gunakan oleh guru ya. Memberikan tugas bagi mereka yang strukturnya kurang, ada juga melalui online, melalui platform bagi digital classroom-nya, platform lain yang memudahkan mereka untuk melaksanakan tugas. Tapi kami juga dapat laporan dari orang tua, tugas yang memang kita memindahkan sekolah itu ke rumah. Begitulah beratnya tugas guru ketika orang tua 3 hari melaksanakan. Sudah banyak yang merasa, karena kita sekolah lagi, Pak, mereka dari orang tua pada kami.
2: Sementara itu, Guru Besar Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang, Profesor Jamaris Jamna, menilai keberhasilan PJJ sangat bergantung pada perencanaan yang matang. Tanpa persiapan yang baik, penerapan PJJ berpotensi berdampak terhadap kualitas proses belajar siswa. Menurutnya, salah satu persoalan yang perlu diperhatikan adalah kesiapan orang tua dalam mendampingi anak, terlebih bagi siswa usia PAUD, TK, dan SD yang membutuhkan pendampingan lebih intensif selama belajar dari rumah.
3: Yang jadi permasalahan yang kita lihat sekarang itu adalah karena ini post major, tentu pelaksanaan untuk PJJ ini tidak direncanakan. Semua kita tahu bahwa suatu pekerjaan, suatu kegiatan, program tanpa direncanakan itu sudah bisa dipastikan hasilnya menurun atau tidak sesuai dengan harapan.
2: Guru Besar Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang, Profesor Jamaris Jamna, menambahkan, selain itu komunikasi antara sekolah dan orang tua juga menjadi faktor penting. Sekolah perlu memastikan orang tua memahami pola pembelajaran, tugas, serta peran yang harus dilakukan selama PJJ agar proses belajar tidak menimbulkan beban tambahan bagi keluarga. Melati Oktawina melaporkan.

0: Pendengar, berita dari RRI Padang tadi menutup perjumpaan kita di Korwil 15 Padang Prabu sore hari ini. Saya Erita Fitra Insani, mewakili kabar kerja yang bertugas sore hari ini, mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
4: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.
1: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan cek fakta untuk Anda edisi Sabtu 19 September 2026. Beredar unggahan foto di media sosial Facebook sebuah tangkapan layar berita yang menyebut Menteri Keuangan Swahasil terlibat korupsi sebesar 500 triliun rupiah. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax. Dilansir dari kompas.com, tangkapan layar tersebut merupakan hasil manipulasi. Artikel aslinya dimuat di detik.com dengan judul Menkeu Swahasil defisit APBN akan tetap di bawah 3% pada 14 September 2026. Artikel tersebut membahas soal pernyataan Swahasil setelah dilantik sebagai Menteri Keuangan untuk sisa masa jabatan 2024-2029. Cek terus kebenaran berita dan informasi Anda mendengar di Cek Fakta Pro 1 RRI Batam yang selalu hadir di ruang dengar Anda setiap harinya di pukul 9, pukul 14, dan pukul 17 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: dan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
1: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pam Idun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kembar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas. Saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau tidak malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.
3: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
4: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: Suatu hari di kantin sekolah.
1: Eh, Ucil, mau beli apa, Cil?
2: Pisang goreng 2, ubi goreng 2, terus air mineral 1, Bu. Eh, jangan dibungkus, makannya di sini saja, Bu.
1: Oh iya. Reni, Ibu ke toilet dulu ya. Tolong perhatikan jualan.
3: Iya, Bu.
2: Wah, kesempatan nih. Bu, mau bayar.
1: Eh, Ucil, tadi beli apa saja?
2: Pisang goreng 1, ubi goreng 1, air mineral 1.
4: Ucil, Ucil, jangan ya, Dek ya. Korupsi miliaran bisa berawal dari sepotong gorengan. Berhati-hatilah. Stop korupsi dari hal-hal kecil.
5: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW 1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW 2 dan KW 3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan. Berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi Shiratal Mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya, dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang memurkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat."

hadis hari ini. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa kesenangan dan kebahagiaan di dunia merupakan nikmat Allah yang sudah tidak bisa ditambah atau dikurangi lagi. Setiap orang sudah Allah tentukan bagiannya sendiri-sendiri. Apapun yang dilakukan manusia, ia takkan mampu meraih kebahagiaan melebihi jatah yang Allah tentukan untuknya. Oleh karenanya, carilah kebahagiaan dan kesenangan dengan jalan yang halal, karena hasil akhirnya akan sama, tidak akan bisa berkurang ataupun bertambah dari yang telah Allah tentukan. Rasulullah bersabda, "Ketahuilah bahwa apabila seluruh umat bersatu padu untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka takkan mampu memberikannya, kecuali yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan sebaliknya, seandainya mereka bersatu padu untuk menimpakan bahaya atasmu, mereka tidak akan mampu menimpakannya, kecuali yang telah Allah tetapkan atasmu. Pena-pena sudah diangkat dan lembaran-lembaran sudah kering." Hadis riwayat Tirmizi, nomor 2516, hadis sahih. Apabila seluruh umat tidak akan mampu menambahi satu manfaat saja untuk kita, apalagi jika yang berusaha menambahinya hanya kita sendiri atau segelintir orang saja. Dan termasuk di antara manfaat tersebut adalah kesenangan dan kebahagiaan. Inilah salah satu buah manis dari iman kita kepada takdir Allah.

Pendengar, kisah ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an. Pada suatu pagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabatnya Anas bin Malik radhiyallahu an melihat suatu keanehan. Bagaimana tidak, matahari terlihat begitu redup dan kurang bercahaya seperti biasanya. Tak lama kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihampiri oleh malaikat Jibril. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, kenapa matahari pagi ini terbit dalam keadaan redup padahal tidak mendung?" "Ya Rasulullah, matahari ini nampak redup karena terlalu banyak sayap para malaikat yang menghalanginya," jawab malaikat Jibril. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Wahai Jibril, berapa jumlah malaikat yang menghalangi matahari saat ini?" Jibril menjawab, "Ya Rasulullah, 70.000 malaikat," jawab Jibril. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Apa gerangan yang menjadikan malaikat menutupi matahari?" Kemudian malaikat Jibril menjawab, "Ketahuilah wahai baginda Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus 70.000 malaikat agar membacakan selawat kepada salah satu umatmu." "Siapakah dia wahai Jibril?" tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Dia adalah Muawiyah," jawab malaikat Jibril. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Apa yang telah dilakukan oleh Muawiyah sehingga ia saat meninggal mendapatkan kemuliaan yang sangat luar biasa ini?" Malaikat Jibril menjawab, "Ketahuilah wahai Rasulullah, sesungguhnya Muawiyah itu semasa hidupnya banyak membaca surat Al-Ikhlas di waktu malam, siang, pagi, waktu duduk, waktu berjalan, waktu berdiri, bahkan dalam setiap keadaan selalu membaca surat Al-Ikhlas." Malaikat Jibril melanjutkan penuturannya, "Dari itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus sebanyak 70.000 malaikat untuk membacakan selawat kepada umatmu yang bernama Muawiyah tersebut." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah seorang di antara kalian tidak mampu untuk membaca sepertiga Al-Qur'an dalam semalam?" Mereka menjawab, "Bagaimana mungkin kami bisa membaca sepertiga Al-Qur'an?" Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul huwallahu ahad itu sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an." Hadis riwayat Muslim.

Pendengar, Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kerap mewasiatkan kepada para sahabatnya agar saling mengasihi karena Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali waktu, Baginda Nabi menceritakan tentang malaikat yang diutus Allah Subhanahu Wa Taala untuk menemui seseorang yang tengah menempuh sebabak perjalanan. Bukan sembarang bersafar, melainkan ketika hendak mengunjungi saudaranya nun jauh di negeri orang. Jelang tiba di kota tujuan, malaikat itu turun. Malaikat itu menyamar, kemudian menghampiri dan bertanya, "Kemana engkau akan pergi, wahai si Pulan?" Si Pulan pun menjawab, "Aku ingin mengunjungi saudaraku di daerah ini." Jawab si Pulan, "Apakah ada satu nikmat dan keuntungan yang bisa diperoleh atas kegiatan ini?" tanya malaikat lagi. Dengan begitu yakin, si Pulan ini menjawab, "Tidak, selain aku melakukannya karena cinta. Aku mencintai saudaraku karena Allah Subhanahu wa Ta'ala." Malaikat yang sudah tidak lagi ragu itu akhirnya berterus terang, "Sesungguhnya aku adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untukmu. Allah sangat mencintaimu lantaran kecintaan engkau kepada saudaramu."

Keramas. Wah. Sikat gigi. Wangi. Na. Sabunan. Aduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh. Segar. Itu dia urutan mandi yang tepat agar kulit bersih dan sehat.

tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
2: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
2: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek, biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
3: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tujuan pertama di Vanuatu, dan ada 3 negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini.
2: Mestinya kan karena sumbernya itu adalah namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat. Ini nggak mesti harus beli dari luar negeri, jadi impor itu mestinya tidak ada.
0: KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing atau bom air untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 19 September 2026 bersama saya, Lukmantara. KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Dan menurut Dansat Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan, tapi juga personil KRI melakukan bakti sosial. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete.
3: O11, siap. Sejumlah bantuan dari berbagai kementerian dan lembaga serta unsur lainnya siap disalurkan ke 4 negara di Pasifik Selatan. Menurut Dansatgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, bantuan ini didistribusikan dengan menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudiro 991. Benediktus mengatakan tidak hanya memberikan bantuan, KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 juga melakukan tugas mulia dengan memberikan pengobatan gratis di 4 negara di Pasifik Selatan. Lebih lanjut, Benediktus mengatakan layanan pengobatan yang diberikan dilakukan oleh tenaga medis ahli dari 3 angkatan dan Polri serta sipil yang tergabung dalam Satgas.
1: Karena pelayaran cukup jauh ya, karena kita butuh waktu sekitar hampir 2 minggu untuk tujuan pertama di Vanuatu, dan ada 3 negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini. Ya, tentunya kita akan melaksanakan beberapa kegiatan yang terkait dengan kemanusiaan, meliputi yang pertama adalah pelayanan kesehatan, Pak. Pelayanan kesehatan tentunya Bapak juga tahu sendiri, ini adalah kapal rumah sakit. Kita sebagai kapal rumah sakit siap untuk melaksanakan pelayanan kesehatan, membuka pasien seluas-luasnya di keempat negara tersebut. Selain itu kita juga ada kegiatan bakti sosial. Waktu di Jakarta sudah banyak terkumpul berbagai bantuan, bahan kontak dari berbagai kementerian lembaga, bahkan sampai mitra-mitra terkait. Jadi tentunya dari kedua kegiatan tersebut sudah harapan kita bisa memberikan perhatian kepada masyarakat negara setempat.
3: Rencananya misi kemanusiaan ini akan diikuti dengan mengenalkan kebudayaan Indonesia di 4 negara Pasifik Selatan tersebut.

0: dari KRI Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Ambon menuju Sorong. Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif.
2: Komisi 7 DPR RI menyoroti masih maraknya peredaran genteng dan keramik impor di pasar dalam negeri. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mengatakan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena industri dalam negeri memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan pasar nasional. Menurutnya, penguatan pasar domestik dapat menjadi pijakan sebelum industri meningkatkan ekspansi ke pasar ekspor.
3: Sekarang ini ternyata di Indonesia, impor itu masih dipakai. Barang-barang impor, terutama genteng ini, masih diimpor. Mestinya kan karena sumbernya itu adalah namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat. Ini nggak mesti harus beli dari luar negeri. Jadi impor itu mestinya tidak ada. Kita kan tersedia, bahan-bahannya juga ada di Indonesia. Nah, saya kira itu menjadi perhatian yang harus kita fokuskan tuh, sampai ke depan ini seperti apa.
2: Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Ilham Permana mengatakan pihaknya perlu mengidentifikasi berbagai hambatan atau bottleneck yang dihadapi industri genteng, keramik, dan ubin. Langkah tersebut diperlukan agar industri nasional dapat meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing.
4: Ubin dan genteng ini mengalami hambatan produksinya, yaitu pasokan gas. Insya Allah ke depan kita akan mencari solusi yang menguntungkan banyak pihak bersama pemerintah, agar industri ini tetap bisa bertahan di tengah daya saing yang sebenarnya memang sekali lagi ini cukup memerlukan perhatian kita agar industri ini sekali lagi bertahan dan bisa berdaya saing.
2: Adapun Komisi 7 DPR RI akan terus mengawal persoalan industri manufaktur melalui fungsi pengawasan dan koordinasi dengan pemerintah. Pihaknya berharap berbagai hambatan yang dihadapi industri dapat dicarikan solusi bersama, sehingga produk genteng dan keramik nasional mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang atau CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang pada hari Senin esok yang difokuskan di Kecamatan Kendawangan. Berikut laporan Gulista Kisra dari RRI Pontianak.
5: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla pada hari Jumat malam kemarin, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten PNB Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, helikopter Chinook CH-47 Jepang akan diangkut dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah, menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki ke Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, pada hari Minggu 20 September 2026 pukul 8 pagi. Dimas Jati menuturkan, helikopter Chinook CH-47 akan fokus melakukan pemadaman karhutla di Kendawangan selama 5 hari, mulai dari tanggal 21 hingga tanggal 26 September tahun 2026. Kapten PNB Dimas Jati menuturkan, Jumat kemarin Chinook CH-47 telah melakukan satu sorti dan satu run waterbombing dengan kapasitas sebanyak 5.000 liter air memadamkan karhutla di Desa Semparong Paretraden, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah.
6: Rencananya sudah fix di tanggal 20 jam 8 pagi, mungkin kita geser sampainya di Ketapang kira-kira 21 jam atau besok paginya langsung melaksanakan waterbombing di daerah Kendawangan. Nanti di Kendawangan 5 hari. Mudah-mudahan di sana cuacanya lebih baik, visibilitasnya lebih baik, jadi bisa maksimal di daerah Kendawangan, karena kalau dilihat dari hasil briefing di Kendawangan ini justru lebih banyak titik apinya.
5: Di tempat yang sama, mitra BNPB dalam pengoperasian helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 operator PT Sumberdaya, Komtelindo Tama Teddy Saputra mengatakan helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 Rek FHHGM pada hari Jumat kemarin juga berhasil melakukan pemadaman karhutla di wilayah Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dengan melakukan 15 kali water drop dan mengangkut 60 ribu liter air.
7: Hari ini kami dari helikopter Super Puma dengan registrasi Victor Hotel Hotel Golf Mike, sesuai dari hasil finalisasi briefing posko di BPBD Kalimantan Barat, kami diinstruksikan ke lokasi Laman Satong, Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang. Kami berhasil melakukan 15 kali water drop dengan total air liter 60 ribu liter air, dan untuk lokasi tersebut masih sangat berasap tebal.
5: Teddy menjelaskan, adapun kendala yang dihadapi saat memadamkan karhutla di wilayah Laman Satong ini karena adanya faktor jarak pandang atau visibility yang sangat minim, sehingga pemadaman harus dilakukan sebanyak 15 kali water drop. Teddy menuturkan, pada hari Sabtu kemarin helikopter Super Puma juga telah melakukan waterbombing di lokasi yang sama, yaitu di Laman Satong, Kecamatan Matang Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, karena di wilayah itu masih terdapat titik api yang perlu dipadamkan. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menyerahkan bantuan kendaraan operasional, tangki air, hingga peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan, di mana langkah ini dilakukan setelah BPBD mencatat ratusan kejadian karhutla. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Andreas Trisno dari RRI Sendawar.
8: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan karhutla dengan menyerahkan berbagai kendaraan operasional, tangki air, dan peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api MPA. Penyerahan sarana dan prasarana tersebut diberikan langsung Bupati Kubar Frederick Edwin di alun-alun Ito Sendawar sebagai bagian dari upaya mempercepat respon penanganan karhutla hingga tingkat kecamatan dan kampung. Sarana yang diserahkan meliputi 16 unit motor trail, 5 unit mobil slip-on, 7 tangki air berkapasitas 5.000 liter, 16 unit lampu penerangan solaris, dan nosel gambut, kemudian 17 unit pompa jinjing, 7 unit pompa portable, serta ratusan roll selang pemadam. Wakil Bupati Kutai Barat Nana Adriani mengatakan, penguatan sarana diperlukan karena penanganan karhutla membutuhkan kesiapsiagaan dan kecepatan respon di lapangan.
9: Ini adalah upaya-upaya pemerintah melalui BPBD dalam rangka membantu kawan-kawan di kecamatan untuk memperkuat armada dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerah masing-masing. Jadi, juga akan diberikan beberapa fasilitas. Yang semua itu adalah dalam rangka untuk memberikan fasilitas daya dukung terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Barat. Ini upaya pemerintah yang boleh dikatakan maksimal dalam hal kepedulian terhadap kekuatan kita. Karena kebakaran ini kan bisa tidak terselisih tiba-tiba ada. Nah, seperti itu. Jadi kesiapsiagaan ini memang perlu.
8: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kutai Barat Yudian Tori Hartono mengatakan, penguatan sarana tersebut dilakukan di tengah tingginya kejadian karhutla di Kutai Barat. BPBD mencatat ada 141 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar mencapai 6.238,78 hektar dalam 2 bulan terakhir. Yudi menyebut saat ini mulai turun hujan di sejumlah wilayah usai operasi modifikasi cuaca OMC yang dilakukan BNPB bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Meski kondisi cuaca mulai membaik, ia tetap meminta masyarakat dan seluruh unsur kecamatan meningkatkan kewaspadaan.
10: Per hari ini ada 141 kejadian dengan luasan 6.238,78 hektar. Untuk beberapa hari ini telah dilaksanakan OMC sehingga ada curah hujan.
8: Yudi berharap para camat, kepala kampung, dan MPA memanfaatkan bantuan tersebut secara optimal sebagai bagian dari upaya bersama menjaga wilayah Kutai Barat dari ancaman karhutla. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andreas Trisno, Pro 3 dari Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Berikut laporan Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
11: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Hal itu disampaikan saat peresmian dan pengoperasian Jargas di Desa Kalipecabean, Kecamatan Candi. Jargas tersebut kini melayani 7.000 lebih sambungan rumah di Kecamatan Waru dan Candi. Dudung juga mengingatkan pemasangan jaringan pipa menuju rumah penerima manfaat tidak dipungut biaya dan meminta masyarakat melaporkan jika menemukan pungutan oleh oknum.
12: Nah, alhamdulillah di Sidoarjo ini Pak Bupatinya sangat merespon cepat. Artinya memang banyak perda-perda di beberapa wilayah yang kemudian menuntut pekerja ya dari PGN ini masalah retribusi di daerah. Tetapi khususnya di Sidoarjo dengan di Gresik ini pengembangannya begitu cepat.
11: Sementara itu Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan penggunaan Jargas dapat menekan pengeluaran rumah tangga dibandingkan LPG.
13: Saya sama pimpinan daerah mengucapkan terima kasih atas bantuan program Pak Presiden yang telah diterima Kabupaten Sidoarjo terkait Jargas, yang biasanya rumah tangga beli 1 bulan 3 tabung 60-65 ribu per bulan, kita pakai Jargas ini kurang lebih kadang 30 ribu, 35 ribu. Berarti ada keringanan kadang hampir 40%. Berarti kita sebenarnya daerah, harapan kita program ini terus dilanjutkan karena ini adalah program untuk rakyatan, program berdampak langsung kepada rakyat.
11: Pemkab Sidoarjo mendorong perluasan program ke wilayah lain termasuk Krian dan Tropodo dengan usulan sekitar 10.500 sambungan rumah. Subandi berharap dukungan pemerintah pusat berlanjut sehingga Sidoarjo kembali mendapat program pembangunan Jargas pada tahun depan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
1: Bulog Kalimantan Tengah hingga kini masih menyalurkan bantuan pangan beras kepada 212 ribu warga penerima manfaat, salah satunya kepada 2.262 masyarakat di Kelurahan Palangkaraya, Kota Palangkaraya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
14: Dua terbanyak jumlahnya ya. Pimpinan wilayah Pimwil Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat di Kelurahan Palangka, Kota Palangkaraya. Penyaluran bantuan pangan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah melalui Bulog untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya bagi keluarga penerima manfaat. Erwin Budiana mengatakan bantuan pangan alokasi dari Juli hingga September 2026 di Kelurahan Palangka sebanyak 2.262 penerima bantuan pangan atau PBP, merupakan terbanyak di Kecamatan Jekan Raya dan dapat berjalan tepat sasaran dan dapat diterima masyarakat yang membutuhkan. Erwin juga memastikan proses penyaluran dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah kota dan pihak terkait agar bantuan dapat diterima oleh masyarakat secara tertib. Setiap penerima menerima bantuan beras medium sebanyak 10 kg per bulan dengan alokasi Juli hingga September sehingga total menerima 30 kg. Adapun penerima bantuan ditetapkan berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional yang bersumber dari data pemerintah dan digunakan melalui Badan Pangan Nasional sebagai dasar penyaluran.
15: Kelurahan Palangkaraya ini kedua terbanyak jumlahnya ya, setelah Pak Handut, khusus Kota Palangkaraya. Jadi pembagian alhamdulillah tadi saya tanya beberapa menterkait, jadi memang perharinya dibagi 2 RW untuk melakukan pengambilan. Jadi kalau untuk Kelurahan Palangkaraya ini total penerima bantuan pangannya itu ada sebanyak 2.262 orang. Sebenarnya ini per RW, per 2 RW setiap harinya, mudah-mudahan secara target kita 5 hari itu sudah bisa selesai lah.
14: Sementara itu, Lurah Palangka, Dawit mendampingi proses pembagian bantuan pangan kepada sebanyak 2.000 lebih penerima manfaat di wilayah Kelurahan Palangka. Pendampingan dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan tertib, lancar, dan tepat sasaran kepada masyarakat yang telah terdata sebagai penerima manfaat.
16: Memang untuk Kelurahan Palangka mendapatkan kuota sebanyak 2.292 yang disampaikan dari Redulog tadi. Memang ya yang disampaikan kita kurang mengisi data atau daftar penerima ini memang kita menerima langsung dari Bulog.
14: Salah seorang warga penerima manfaat bernama Mama Idah mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan tersebut. Menurutnya beras yang diterima dapat meringankan pengeluaran keluarga untuk kebutuhan sehari-hari di tengah kondisi kesulitan untuk mencari nafkah karena kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan saat ini.
17: Ya harapnya ya senang lah dapat membantu gitu nah. Ya apalagi kan dalam keadaan kayak gini kan ya susah mencari kan.
14: Pihak Bulog Kalimantan Tengah optimis kendati
18: Bupati menghadapi tantangan distribusi seluruh bantuan pangan di Kalimantan Tengah dapat diselesaikan sesuai target pada September ini. Secara keseluruhan, jumlah penerima bantuan pangan di Kalimantan Tengah juga mengalami penambahan dari sebelumnya sekitar 207 ribu penerima, kini menjadi sekitar 212 ribu orang dan diseluruhkan secara serentak seluruh Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Misi Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika pada Jumat malam di Jakarta. Melalui peluncuran batik ini, Amerika Serikat mengharapkan adanya penguatan hubungan dengan ASEAN. Berikut laporan Retno Mandasari.
19: Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat pada Jumat malam di Jakarta. Peluncuran batik karya pengrajin batik asal Pekalongan ini dirangkaikan dengan penyelenggaraan resepsi alumni Amerika Serikat ASEAN. Duta Besar Amerika Serikat untuk ASEAN, Kevin Kim, di sela-sela acara kepada wartawan mengungkapkan pemilihan batik sebagai simbol perayaan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat dan hubungan dengan ASEAN disebut bukan tidak beralasan. Hal itu dikarenakan batik dinilai sebagai sebuah karya seni yang indah dari Indonesia. Kim menyebut secara pribadi ia sangat mengagumi batik dan jatuh cinta akan keindahan berbagai corak yang diukir di atas kain yang menjadi karya seni.
20: It's a very, very simple thing.
21: Pemikirannya sangat sederhana. Batik itu indah, merayakan budaya Amerika Serikat dan Asia Tenggara bersama-sama melalui batik sangat masuk akal. Ini menjadi cara untuk menonjolkan sejarah dan keindahan Amerika, sekaligus memadukannya dengan keindahan dan keahlian Pak Mugi, seniman luar biasa yang membuat batik tersebut.
19: Pengrajin sekaligus seniman batik Mugi Raharjo mengungkapkan ia sangat bangga dan berterima kasih diberikan kepercayaan untuk membuat edisi khusus kemerdekaan Amerika Serikat.
22: Saya merasa bangga dan sangat berterima kasih percaya membuat lukisan ini. Dan saya berusaha merangkai makna 250 tahun kemerdekaan Amerika dan motif-motif batik Indonesia.
19: Sementara secara khusus Duta Besar Kevin Kim mengharapkan para alumni maupun masyarakat Asia Tenggara yang mengikuti berbagai program pemerintah Amerika Serikat memberikan hasil konkret bagi kedua kawasan, utamanya untuk terus menjalin hubungan dengan Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kandidat Sekjen PBB Caroline Rodriguez Berket mengatakan pemimpin organisasi itu harus berdialog dengan semua pihak bukan hanya setelah konflik pecah, tetapi juga untuk mencegah konflik. Hal itu dikatakan Rodriguez Berket kepada Ria Novosti. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, ia mengatakan PBB memiliki jaringan yang luas di lapangan, sehingga Sekjen berada dalam posisi untuk memperoleh banyak informasi yang dapat digunakan dalam upaya pencegahan konflik. Rodriguez Berket sebelumnya menjadikan diplomasi pencegahan sebagai salah satu prioritas bagi pemimpin PBB berikutnya. Dalam sesi dengar pendapat resmi bagi para kandidat pada Juni, Rodriguez Berket mengatakan dirinya siap menghubungi langsung pihak-pihak terkait setelah menerima informasi mengenai potensi eskalasi. Ia mengatakan akan menggunakan berbagai instrumen yang tersedia bagi Sekjen PBB untuk mencegah krisis berkembang menjadi konflik bersenjata.
23: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Pendengar, selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana rumah Indonesia yang didirikan di Nagoya, Jepang, menjadi ruang diplomasi olahraga dan kultural aslama Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut laporan Luna Elia.
24: Alhamdulillah. Rumah Indonesia resmi dibuka di Nagoya, Jepang sebagai bagian dari kehadiran kontingen tim Indonesia. Rumah Indonesia tidak hanya menjadi tempat bagi atlet dan ofisial, tetapi juga ruang diplomasi olahraga dan kultural. Melalui Rumah Indonesia, Indonesia akan memperkenalkan budaya dan potensi pariwisata kepada komunitas olahraga internasional. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan, Rumah Indonesia awalnya disiapkan untuk memenuhi kebutuhan para atlet. Seiring perkembangannya, Rumah Indonesia juga menjadi platform untuk memperkuat diplomasi olahraga Indonesia.
0: Alhamdulillah, saya rasa Rumah Indonesia ini sebuah platform yang memang terus berkembang. Awalnya kita diskusi bagaimana Rumah Indonesia ini menjadi rumah kebutuhan para atlet kita. Apakah yang tentu ada masalah, perlu ada dukungan dan lain-lain, atau mungkin sekedar kangen Indonesia dengan makanannya. Inilah Rumah Indonesia ini. Prioritas untuk melayani atlet Indonesia, para pejuang bangsa yang sedang berjuang untuk mengibarkan bendera merah.
24: Sementara itu, CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu mengatakan, Rumah Indonesia akan menjadi ruang pertemuan dengan delegasi negara-negara Asia. Pertemuan tersebut diharapkan membuka peluang komunikasi dan kerjasama melalui sport diplomacy serta cultural diplomacy.
2: Selain itu juga memang Rumah Indonesia ini nanti akan menjadi tempat sebagai ajang diplomasi, ajang kultural. Jadi di sini nanti dari negara-negara Asia ya kita akan undang juga ya dari tim sportnya, ketua-ketua CDM-nya mereka untuk bisa kita saling berkomunikasi, berdiplomasi, sport diplomasi, kultural diplomasi seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Menteri. Dan memang harapannya adalah itu, jadi memang kita sudah well prepared.
24: Rumah Indonesia juga diharapkan menghadirkan suasana Indonesia bagi para peserta Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kehadiran kuliner, budaya, dan informasi pariwisata Indonesia menjadi bagian dari upaya memperkenalkan Indonesia di panggung internasional. Dari Jakarta, Luna Elia Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
23: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio.

0: Batam malam ini.
1: Baik, mendengar kembali di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Api Utama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Senang kembali untuk edisi hari ini, Sabtu 19 September 2026. Anda ditemani Akhir Bintara sampai nanti tepat formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar, satu informasi menarik untuk Anda di malam hari ini, di mana telur dan minyak kita menjadi komoditas yang paling banyak dicari warga dalam operasi pasar murah pemerintah kota pada 14 sampai 17 September kemarin, di mana Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyebut penjualan belum dari data secara rinci, tetapi pemerintah memastikan stok bahan pokok di Batam masih aman. Nah, operasi pasar murah serupa kembali disiapkan pada Oktober dengan cakupan lebih luas, yakni 9 kecamatan. Nah, disampaikan Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Batam, Mahayu Daryati, menyampaikan penjualan dalam operasi pasar murah dilakukan melalui distributor, karena itulah pihaknya tidak mencatat secara rinci seluruh barang yang terjual maupun sisa stok setiap komoditas. Nah, setiap distributor membawa sejumlah komoditas untuk dijual, tidak semua barang yang tersedia kemudian dibeli masyarakat, namun beberapa komoditas seperti cabai rata-rata habis selama kegiatan. Nah, dan rencana pemerintah kembali akan melaksanakan pasar murah yang akan digelar nanti di bulan Oktober. Kita tunggu saja operasi yang akan digelar. Ini cakupannya cukup luas, mencakup 9 kecamatan yang ada di Kota Batam. Nah, untuk diketahui pendengar, seperti beras premium 5 kg ini Rp74.000 dengan stok 6 ton, minyak kita Rp15.000 per liter dengan stok 7.200 liter, kemudian telur Rp50.000 per papan dengan stok 4.500 papan, cabai rawit Rp53.000 per kilogram dengan stok 300 kg, cabai merah keriting Rp60.000 per kilogram dengan stok 300 kg, daging sapi Rp90.000 per kilogram dengan stok 60 kg, dan ayam Rp35.000 per kilogram dengan stok 600 kg. Jadi jangan khawatir, untuk 9 kecamatan yang akan digelar di bulan Oktober 2026.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh

0: angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Gadget adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

Satu. Baik pendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi dipancar luaskan dari kawasan Jalan Mulia Taman 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Terima kasih juga untuk Anda di malam hari yang tidak kemana-mana, mungkin di rumah saja sembari mendengarkan kami di Pro 1 RRI Batam dengan lagu-lagu dari Belantika Musik Indonesia. Dan juga untuk Anda yang ingin keluar rumah malam hari ini untuk menyaksikan berbagai tempat, mungkin ingin mendapatkan kuliner bazar di beberapa tempat, terutama di dataran Keputih Batam Center dan juga yang ada di Habur Bay serta tempat-tempat lain seperti SP Pelaja, kemudian Cukup Piayu, Batu Aji dan sekitarnya. Mudah-mudahan dengan hadirnya bazar yang menjual UMKM hasil Batam ini bisa memberikan tentunya satu pilihan untuk Anda untuk menikmati kuliner bersama keluarga tercinta. Tetap di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi kita hadirkan terbaru untuk Anda di malam hari, biar bersemangat ya, dari Nona dengan tentunya di lagu terbaru Store di Pro 1 RRI Batam.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Pak, saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak?
2: Baik, Dek. Ada lagi?
1: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak?
2: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi, totalnya 35.000 ya, Dek?
1: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
2: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek, biar bisa isi belanjaannya.
1: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi, deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
3: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
4: Ya baik pendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 RRI Batam karena informasi dan inspirasi. Satu informasi menarik untuk Anda yang baru tiba ke Kota Batam, mungkin kira-kira harus kemana. Nah ini salah satu tempat yang bisa Anda kunjungi di malam hari ini. Pada hari Sabtu 19 September 2026 ada Gebiar Melayu Pesisir, GMP, dan juga 10 Kavod Bazar Festival 2026. Nah di mana Gebiar Melayu Pesisir 2026 ini berlokasi dari di K Square ataupun K Square Mall Batam, yang berlangsung dari 14 sampai 20 September. Nah sementara ada aktivitas penawaran seperti bazar UMKM, kuliner yang menampilkan produk kerajinan, tenun, tondo, manto, dan juga kuliner Nusantara dari 7 kabupaten sekepulauan Riau. Nah sementara genapa pendukung yaitu produk lokal, fashion show, tekso, dan juga pertunjukan musik. Nah sementara di Batam 10 Kabupaten Bazar Festival 2026 ini berlokasi di Alun-Alun Keputri Batam Center, yang berlangsung dari 17 sampai 20 September. Nah aktivitas yaitu bazar kuliner, puluhan stand makanan lokal dan kreatif market dari pelaku UMKM, hiburan panggung musik komunitas, serta persiapan menyambut ajang Batam 10K Fun Run. Nah ini didatangkan juga banyak, bukan saja dari Batam namun juga di beberapa provinsi yang ada di Indonesia, termasuk juga ada dari Jakarta seorang atlet voli ya. Nah ini bisa Anda saksikan esok hari di dataran Angkuputri Batam Center. Tetap di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi asilah dengan sana sini centil.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita hadirkan Lintas Informasi untuk malam hari ini. Lintas Informasi yang pertama, pendengar, telur dan minyak kita menjadi komoditas yang paling banyak dicari warga dalam operasi pasar murah pemerintah Kota Batam digelar pada 14 dan sampai 17 September 2006 lalu. Lintas Informasi selanjutnya, Penang kini memiliki pintu masuk langsung dari Batam. Batik Air membuka rute penerbangan Batam Penang mulai 18 Oktober dengan frekuensi 3 kali dalam sepekan. Rute ini menambah pilihan perjalanan bagi wisatawan Batam sekaligus membuka peluang bagi Malaysia memperluas pasar wisatawan Indonesia. Lintas Informasi selanjutnya, tokoh lintas agama dan kepercayaan di Kota Batam menyerukan pentingnya keadilan iklim dan perlindungan lingkungan hidup. Mereka mengingatkan kerusakan alam dan perubahan iklim bukan sekedar persoalan ekologi, tetapi juga menyangkut nilai moral kemanusiaan serta tanggung jawab bersama menjaga bumi sebagai rumah kehidupan. Demikian Lintas Informasi kali ini, dan selanjutnya kita dengarkan Sandiwara Radio persembahan dari yaitu Eri Gontalo dengan Pulang Jadi Ibu. Selamat malam dan selamat mendengarkan.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: udara sore ini sejuk ya, Man. Kalau Salim pulang sekarang, pasti enak duduk di sini. Kita sama-sama minum teh. Duh, Masya Allah.
1: Salim, Salim. Kerja di kota kapannya susah pulang. Nggak tahu jalan balik mungkin.
0: Salim?
1: Bu?
2: Ya Allah, Salim. Kamu pulang, nak? Aduh, kau pulang juga. 12 tahun akhirnya aku bisa peluk kamu lagi, nak.
1: Wah, kau beneran pulang, Lim. Luar biasa. Kurasa matahari terbit dari barat hari ini.
3: Iya, Kak. Aku pulang.

0: Bu, aku mau tanya, uang yang aku kirim tiap bulan selama ini kemana?
1: Ibu pakai ya sedikit-sedikit buat beli obat, buat biaya rumah, buat bayar utang di tetangga.
0: Berarti habis.
2: Salim, jangan pakai nada seperti itu.
0: Aku kirim uang 12 tahun, Kak. 12 tahun aku tahan sakit di kota. Aku beli semua mimpi di keluarga ini. Dan sekarang kalian bilang habis. Tanpa sisa. Tanpa jejak.
3: Kami tak tahu, Nak. Ibu pikir asal ya tidak boros ya cukup.
0: Bukan itu alasannya, Bu. Aku kehilangan pekerjaan, istri, dan anakku karena aku pikir aku masih punya pegangan di kampung ini. Tapi ternyata kalian sama aja. Kalian pun kehilangan aku.
2: Cukup, Salim. Jangan bawa semua kemarahanmu ke ibu. Kalau uang itu hilang, kita bisa cari lagi. Tapi jangan bunuh keluarga karena kecewa.
0: Aku bahkan mikir buat bakar rumah ini. Biar hangus. Hangus sama seperti hidupku sekarang.
3: Jangan, Nak, jangan. Kamu boleh marah, Nak. Tapi jangan musnahkan satu-satunya tempat yang masih percaya padamu.

0: Kembalikan uangku.
1: Salim, jangan.
2: Bu, masuk bu. Dia udah gak waras.
0: Tidak waras. Aku yang tidak waras. Atau kalian yang tega. Kalau aku diam, aku hancur. Kalau aku marah, aku dianggap gila. Bakar rumah ini.

0: Ibu tidak kuat, Man.
1: Kita pergi aja, Bu.
0: Dia anak ibu.
1: Tapi dia bisa membunuh kita, Bu.

0: Sepi, semua pergi, aku ditinggalkan, bahkan oleh rumahku sendiri. Tidak ada yang tersisa, tidak ada alasan untuk menjaga. Kalau hidupku jadi abu, maka semua harus jadi abu. Lihat, lihat, terbakar. Ini hasilnya. Ini hasilnya. Ini hasilnya. Kembalikan hidupku. Kembalikan. Kembalikan aku yang dulu. Cuma ingin pulang.
1: Bu, dia tidak sadar. Dia butuh bantuan.
2: Pak Zulmi, selamatkan dia. Saya mohon.
0: Sunyi. Tapi tidak menyakitkan lagi. Apakah ini yang namanya tenang?
3: Iya, Lim. Kamu sudah jauh lebih baik.
0: Oh, saya hampir tidak mengenali diri saya sendiri, Pak.
3: Sekarang, kamu punya kesempatan kedua.
0: Saya ingin pulang. Tapi kali ini, sebagai anak. Bukan sebagai beban, Pak.
3: Iya, Lim. Bagaimana kalau kita bangun lagi rumahmu? Saya punya dana sedikit. Kita pulang beli kayu dan lembar seng buat ganti atap rumahmu. Tidak apa kan, Lin?
0: Oh, benarkah ini Pak Zulmi? Alhamdulillah, tidak perlu memanggil tukang lagi, Pak. Biarlah, saya kerjakan sendiri. Saya biasa kok.
3: Kau tidak sendiri, Lim. Saya siap bantu dan warga yang lain.

Alhamdulillah. Lapar, tapi ini lebih ringan. Lebih baik daripada menanggung penyesalan. Setiap pukulan palu ini seperti memperbaiki diriku sendiri.

0: Apakah mereka akan datang? Apakah aku masih pantas disebut anak?
1: Salim?
0: Ibu?
1: Maafkan ibu. Ibu tidak menjaga amanahmu.
0: Saya juga minta maaf, Bu. Saya hampir menghancurkan segalanya.
2: Lim, abang salah. Abang iri. Abang lemah, Lim.
0: Kita mulai lagi, Bang.
2: Iya, dari awal ya.
3: Hari ini bukan cuma lebaran. Ini hari kalian kembali jadi keluarga.
0: Aku pernah jadi abu. Hilang, hancur, tak berarti. Tapi dari abu, aku belajar. Selama masih ada yang peduli, selama masih ada kesempatan, kita selalu bisa pulang dan hidup kembali.

Menjadi Abu, persembahan RRI Gorontalo, didukung oleh Azhar Yusuf sebagai Salim, Aan Saleh sebagai Salman, Rahma Atamimi sebagai Ibu, dan Pak Zulmi diperankan oleh Anwar Prambahan. Terima kasih, sampai jumpa di lain cerita.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Lagu Yamko Rambe Yamko adalah lagu bertemakan tentang peperangan di tanah Papua. Walaupun tempo lagunya cepat dan terkesan riang, sebenarnya makna lagu ini cukup mengharukan. Menggambarkan kesedihan dikarenakan banyak korban jiwa pada pertikaian yang terjadi. Syair lagu ini mengobarkan semangat perjuangan antar suku. Hongke Hongke, Hongke Riro, Hongke Jombe, Jombe Riro. Bunga bangsa, bunga bangsa, bunga bertaburan, bertumbuh di Taman Pahlawan. Bunga bangsa yang dimaksud adalah pahlawan yang rela berkorban, bahkan sampai mati membela tanah air. Saat ini, lagu Yamko Rambe Yamko menjadi lagu yang membangun semangat heroisme dalam menjaga keutuhan bangsa dan memperkuat identitas nasional.
1: Baik, mereka terima kasih kembali masih di Prosatu Radio Batam karena informasi dan inspirasi masih kita hadirkan lagu-lagu dari timur yang rindu dengan kampung halaman, semoga terobati di malam hari ini di Prosatu Radio Batam karena informasi dan inspirasi.

Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga. Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Baik, benar, terima kasih kembali masih di Pro 1 Riri Batam, karena informasi dan inspirasi. Nah, berbicara tentang suku yang paling ujung timur, yaitu pada malam hari ini kita berbicara tentang upacara kematian suku Asmat. Nah, di mana perlu diketahui pendengar, suku Asmat merupakan masyarakat yang ada di sejumlah populasi terbesar di Papua. Suku ini juga dikenal memiliki sejumlah upacara adat yang diwariskan secara turun-temurun hingga generasi saat ini. Nah, salah satu yang paling menarik adalah dengan upacara kematian suku Asmat, dalam acara ini pastinya akan terasa magis dan juga khusyuk. Nah, upacara ini karena masyarakat tidak mengubur atau membakar jenazah orang yang meninggal, lalu apa yang dilakukan pada jenazah kerabat yang sudah wafat, suku tersebut akan meletakkan jenazah ke atas sebuah perahu lesung. Nah, untuk mengantar arwah kerabat menyeberangi dunia lain, keluarga itu ditinggalkan menyiapkan perbekalan seperti sagu, dan jenazah juga tersebut kemudian dibiarkan berlayar sendiri ke laut. Nah, umumnya jenazah tersebut diletakkan di atas anyaman bambu sampai nanti membusuk dimakan usia. Nah, uniknya dipendengar, setelah jenazah tersebut berubah menjadi tulang belulang, masyarakat adat Asmat akan kembali mencari perahu tersebut, dan kemudian mereka akan menyimpan tulang ke dalam pokok kayu. Nah, bagian tengkorak kepala akan berperan sebagai bantal bagi keluarga yang ditinggalkan. Hal ini mencerminkan rasa cinta anggota keluarga yang tidak habis meskipun sudah tidak ada di dunia. Nah, menurut kepercayaan masyarakat Asmat, sebab kematian tidak terjadi secara kebetulan ataupun alami, namun wafatnya seseorang disebabkan oleh roh-roh jahat yang sengaja mengganggu. Nah, biasanya kalau ada kerabat yang sakit, suku Asmat akan memagari rumah dari dahan nifah. Nah, di dahan nifah inilah dipercaya dapat mengusir arwah jahat yang mengganggu kesehatan seseorang. Umumnya, masyarakat adat Asmat tidak akan memberi obat ataupun makanan orang yang tengah sakit. Mereka akan berdiam diri sambil mengelilingi orang tersebut. Ketika akhirnya orang itu wafat, mereka akan berganti memeluk jenazah. Setelah itu mereka akan menggulingkan guling badan di lumpur. Itu dia uniknya pendengar, tradisi upacara kematian suku Asmat yang ada di Papua. Tetap di Pro 1 Riri Batam, karena informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan.

0: keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.
1: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini rumah

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita hadirkan Lintas Informasi untuk malam hari ini. Lintas Informasi yang pertama, Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Riau bergerak cepat menggelar inspeksi mendadak ke Lembaga Permasyarakatan Lapas Perempuan kelas 2B Batam pada Kamis 17 September lalu. Langkah ini diambil guna menindaklanjuti informasi mendadak viral di media sosial terkait dugaan penarikan jumlah uang oleh oknum petugas bernama inisial RO. Nah, kepada warga binaan permasyarakatan WWPP. Lintas informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendorong pengembangan wisata wellness sebagai salah satu strategi untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara. Tren perjalanan yang menggabungkan keseburan, kesehatan, ketenangan dinilai memiliki pasar tersendiri di kawasan Batam dan sekitarnya. Lintas informasi selanjutnya, pemerintah kota Pemko Batam telah mendeteksi keberadaan 5 WNI tersebut di sebuah hotel Phnom Penh. Lokasi penginapan mereka telah dibagikan kepada pemerintah. Demikian Lintas Informasi kali ini, dan selanjutnya kita dengarkan yaitu untuk malam hari ini di program Karaoke Dangdut di Prosatu Radio Batam, karena informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Prosatu RRI Batam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Persatu RRI Batam, senang sekali Bedi Prabu menemani ruang dengar Anda di program Ruang Karaoke. Karaoke di udara Persatu RRI Batam.
1: Dengar siapa ini?
2: Karyani Tanjung Cina.
1: Ya, sekarang.

Ya baik pendengar, kembali di Prosatu Riri Batam, kan informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Buya Tama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Pendengar senang malam hari ini Anda ditemani Ayar Bintara, kita bersama di Karaoke Dangdut untuk edisi hari Sabtu 19 September 2026. Nah seperti biasa kebersamaan kita sampai nanti 2 jam ke depan, tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda bisa bergabung di line telepon kami di 0778463351 atau bisa langsung datang ke studio Prosatu Riri Batam. Baik pendengar, sebagai lagu pembuka kita di malam hari ini, satu lagu yang agak sedikit beda musiknya ya, yaitu sekarang lagi untuk Anda, Terbang Bersamaku.

0: Oke, pendengar, itu dia satu lagu spesial untuk Nadi malam hari ini, Terbang Bersama Bintara malam hari. Lanjut, yang ingin bergabung di 463351. Ya, yang menyaksikan melalui TikToknya Bang Bintara, jangan lupa di tap-tap layarnya ya. Lanjut, 463351. Halo, Karaoke Dangdut.
1: Halo, Karaoke Dangdut di udara.
0: Dangdutnya Indonesia. Waalaikumsalam. Lagu apa malam hari ini?
1: Lagu undangnya ada, Mas Di.
0: Apa tuh?
1: Gitu Die.
0: Hah?
1: Gitu Die.
0: Apa judulnya?
1: Apa ya, gini judulnya? Gitu Die Tese Bina Pese. Itu ada?
0: Apa judul? Indonesianya atau itu India?
1: Indianya.
0: Juti J.
1: Iya, India. Kulunya itu lah judul tadi.
0: Oke, kita coba cari ya. Atau tidak lagunya.
1: Kota ada kita duet Bang Bin lagu Pantun Cinta.
0: Pantun Cinta saja ya.
1: Iya, nah, kita duet.
0: Oke. Oke, kita hadirkan spesial ini untuk yang perdana ya. Kak Sekarwangi, kita cari dulu Pantun Cinta.

0: Okay, ready?
1: Hey, Bang Bin.
0: Okay, siap. Kali ini kita dengarkan duet maut kita bersama Kak Sekarwangi dengan judul lagunya Pantun Cinta. Ready ya? Okay, yeah. Kita goyang dulu.

0: Oke, syukria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia duit maut kita bersama Kak Sekarwangi dari Tanjung Pinang ya. Lanjut lagi Param 3351. Makasih yang tetep layarnya di TikToknya Bang Bintara malam hari ini ya. Jangan lupa di share sebanyak-banyak ya. Param 3351. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Malam. Selamat malam, dengan siapa tuh?
1: Nyalai, Ben.
0: Oh, penyalai. Kak Jamilah, apa lagu apa?
1: Lagu Ijuk, Ben.
0: Hah?
1: Ijuk Kami.
0: Ijuk, ya? Ijuk Kami, ya. Ya, siap. Kita hadirkan lagu Ijuk.
1: Kalau tak apa, kan, kata apa sambung, ya, Ben.
0: Ya. Yeah. Oke, okay, siap, ya?
1: Ya.
0: Yeah. Oke, okay, pendengar, kita dengarkan dari penyalai dengan judul lagunya Ijuk, ya. Ready?
1: Ready.
0: Oke. Okay. Siap, kita nyanyi dulu.

0: luar biasa malam hari ini. Terima kasih. Oh, sinyal
1: dari
0: kurang bagus ya. Oke.
1: Okay.
0: Terima kasih Kak Jamila.
1: Sama-sama, Ben. Terima kasih. Yuk. Malam.
0: Selamat malam kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia ya. Spesial kita hadirkan dari Penyalai Kak Jamilah. Lanjut Param 3351. Makasih juga yang masih setia nonton di TikToknya Bang Bintara. Jangan lupa tap-tap layar, di share sebanyak-banyaknya. Atau yang mau request lagu silakan 463351. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa nih?
2: Rimalina.
0: Malina. Malina mau lagu apa malam Rimalina?
2: Lagu Di Mana Bahagia.
0: Hah?
2: Di Mana Bahagia dari Fatima M. Amin.
0: Di mana bahagia, di hatinya lah tuh di mana bahagia. Oke, siap ya. Oke, pendengar, kita dengarkan. Ini dia, Di Mana Bahagia, Mak Lina, untuk Anda di Pro 1 RR Batam. Ready.

0: Semua bahagia ya.
1: Oke,
0: thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana bahagia? Di Pro 1 Riri Batam pokoknya malam hari ini ya. Oke, lanjut lagi, masih cukup panjang waktu kita. Baru 25 menit kita tinggalkan dari pukul 21 waktu Indonesia Barat. Lanjut lagi. Halo, karaoke dangdut.
2: Halo, karaoke dangdut.
0: Dangdut. Lemes banget ya, Karim. Udah makan belum nih, Karim?
2: Belum.
0: Belum. Oke, menyanyi lagu apa malam hari ini?
2: Ini lagu dia berduet kita ya.
0: Apa tuh? Boleh.
2: Lagu rasa satu rasa cinta.
0: Amboy.
2: Versi dangdut ya. Tendi Adila.
0: Oke, kita coba cari dulu ya. Kita hadirkan satu rasa cinta.
2: Cinta.
0: Ready ya?
2: Ready.
0: Oke, pendengar, kita dengarkan. Kita koploan dulu ya. Satu rasa cinta untuk Anda di malam hari ini bersama Nek Karim dari Tanjung Balai Karimun. Ready ya, joget kita. Goyang.

0: Terima kasih. Nah,
1: baru dengar lagunya juga ini ya. Suaranya agak pecah di sini. Oke, makasih nih Karim ya.
0: Iya, sama-sama. Yuk.
1: Itu dia Nek Karim dari Tanjung Balai Karimun ya. Oke, lanjut. Siapa lagi? 463351. Oke, kita terima dulu ya. Halo, Karaoke Dangdut. Halo.
2: Halo.
1: Ya, suaranya agak kecil tadi. Dengan?
2: Sekarang ya, sekarang.
1: Oke, oke. Dengan siapa, Nek?
2: Rancang.
1: Oke, silakan Putra.
2: Lagu Cinta Sampai Di Sini.
1: Oke, kita siapkan ya.

0: Oke, terima kasih Putra Rangsa, suaranya agak kecil, hilang-hilang ya. Terima ya, kasih.
1: Ini,
0: oh, girangan mungkin, tapi mantap lah malam
1: ya,
0: hari ini.
1: Silam ini tujukan buat Bintara,
0: Oke.
1: Juga buat Moning, buat Normi semua ya.
0: Oke.
1: Ini kembar, Pak Maji, ini Peggy. Spesial buat para pendengar semuanya.
0: Kalau terima kasih. Jadi Putra Rangsang ya. Lanjut lagi, ada siapa gerangan di 463351. Halo. Halo Kerke Dangdut.
2: Halo.
0: Dengan siapa nih?
2: Dengan Pau Sulimin di Sanjung Jarak.
0: Pau Sulimin. Pau Sulimin mau lagu apa nih Pau Sulimin?
2: Penantian.
0: Hah?
2: Penantian.
0: Penantian, gak ketemu-temu ya. Jadi nanti-nanti terus.
2: Ya tak ketemu-temu. Ini jaringan agak lelet nih bang.
0: Oke, semoga lah tidak terputus ya. Ready ya,
2: ya.
0: Oke, dengarkan ini dia. Penantian dari Pak Sulimin, Tanjung Jarak Penyala.

0: terima kasih sudah mencoba ya. Sinyalnya kurang bersahabat. Satu, tinggal berapa menit lagi. Oke, lanjut. Silakan di belakang Pak Sulimin yang bergabung malam hari di Bandung juga, yang dari Jambi juga, mana nih, dari Palu juga. Silakan di Kalimantan juga, lama tidak dengar suaranya, di 463351. Halo, Karaoke Dangdut. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan ini Syakira, Mazi nih.
1: Mazi. Ini Ibu Ti nih.
0: Oh, Ibu Ti. Ibu Ti mau lagu apa, Ibu Ti?
1: Ibu ni tak dapat lagu sekarang. Dia dah ada minta tolong Abin je lah.
0: Apa tu?
1: Lagu dia Rukun Islam.
0: Hah?
1: Rukun Islam.
0: Okey, insyaAllah ya. Baru dengar juga. Ya. Belum tahu lagunya. Ya,
1: dulu awak lagi muda dulu selalu nyanyi ini waktu di Rwana. Sekarang dah tua, dah tak ada suara serak dah.
0: Okey, tak tahu belum Mintara lagunya. Mintara belum tahu lagunya.
1: Rukun Islam kan lagi tu kan?
0: Ah, boleh sedikit suaranya tadi, boleh silakan.
1: Itu yang itu ialah lagu Peramli.
0: Okey. Terima kasih Bu Ti. Yup. Itu dia Bu Ti ya. Oke, lanjut Param 3351. Silakan, kita tunggu atensinya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa nih?
2: Dengan siapa ya?
0: Siapa ya?
2: TBK.
0: Dari TBK, silakan Makun.
2: Iya,
0: Makun, coba lagu apa nih Makun?
2: Cinta Dunia Akhirat, Reza Subiarto.
0: Oh, mantap sekali Cinta Dunia Akhirat ya.
2: Bantu, bantu ya Bin.
0: Bantu doa.
2: Bantu depan ujung-ujungnya. Ya,
0: siap. Oke, Cinta Dunia Akhirat ya. Pendengar, kita dengarkan ada dari Tanjung Balai Karimun nih bersama nyanyi kita yang sudah tidak asing lagi, Cinta Dunia Akhirat, Pacar Dunia Akhirat ya, nggak cinta lagi. Ready, Nekari, mainkan.

0: biasa. Tepuk tangan buat naik kembar malam hari ini, pacar dunia akhirat, luar biasa ya. Dari Tanjung Balai Karimun lanjut. Di belakangnya naik kembar ada siapa lagi? Padam 3351 ya, masih ada waktu 60 menit lagi. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Prabu.
1: Iya, luar biasa. Okay. Bang Bin ya. Oke,
0: mau lagu apa malam hari Prabu?
1: Kasih, udah lama gak denger Eri Susan Bang.
0: Apa tuh? Bang Bin.
1: Tidak.
0: Tidak ya.
1: Iya, duet kita ya.
0: Oke, okay, kita iya. Hadirkan. Ini dia Prabu dengan Tidak ya.
1: Iya, duet Bang Bin ya.
0: Oke, okay, siap. Kita siapkan dulu lagunya.
1: Oke, okay. Cikgu Norma, joget Cikgu Norma.
0: Oke, okay, ini dia Prabu dengan ya. Tidak untuk Anda di malam hari ini ya. Goyang Prabu, ya. Prabu ya, dulu aja. Oh, minta ada di belakang-belakangnya ya.
1: Oke. Okay.

0: Wih, keren Bang Bin.
1: Prabu, makasih.
0: Iya, Bang Bin, semoga saya terjekin sejak Bang Bin.
1: Amin, makasih Prabu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia satu lagu spesial untuk Anda. Baik, kita hadirkan dulu satu lagu spesial buat Bunda Siti di Beduk Singapura. Semoga berbahagia malam hari ini ya. Asik-asik. Oke, guys, kita mainkan dulu ya satu lagu. Semoga terhibur malam hari ini pastinya.

0: di pacarku. Oke pendengar, itu dia spesial asik-asik untuk Anda di malam hari ini. 463351 kembali. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih?
1: Mama Leni.
0: Mama Leni lemas banget malam minggu. Semangatnya mana? Mau lagu apa, Mak Leni?
1: Lagu Ritusan boleh.
0: Apa tuh?
1: Mimpi
0: apa? Mimpi gigit ular ya?
1: Iya.
0: Oke, siap ya. Kita dengarkan, ini dia mimpi ya. Ready nyanyi?
1: Insya Allah.
0: Oke, siap.

0: Mama Leni, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bermimpi ya, malam hari mimpi indah lah ya pastinya. Bersama Pro 1 RRI Batam. Lanjut lagi, ada siapa gerangan? Halo, selamat malam.
1: Malam.
0: Selamat malam, Ma Pajar, mau lagu Ma Pajar.
1: Kita pandu suara yuk, Bang Ben.
0: Apa tuh?
1: Pantun cinta.
0: Hah? Selain pantun cinta, apa lagi?
1: Pertemuan.
0: Terus apa lagi? Dawa Esmara?
1: Tanda Dawa Esmara. Pantun cinta aja lah.
0: Pantun cinta lagi, amboy. Oke ya, kirain pantun janda tadi.
1: Kita belajar aja, Bang Ben.
0: Oke, siap ya. Pantun cinta, Ma Pajar.

0: Mak Pajar.
1: Main-main Bang Ben.
0: Ya.
1: Rabu kan.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih yo.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mak Pajar. Dari Sawang ya. Lanjut lagi di belakang Sawang ada siapa? 463351 Maria Jawa. Thank you yang sudah bergabung. Irmatia juga di TikToknya Bang Bintara ya. 463351. Lanjut. Halo, selamat malam.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa nih?
2: Sama Nenek Pira di Kampung Asam.
0: Nenek Pira di Kampung Asam dekat mana tuh?
2: Desa Ladang, Kampung Asam.
0: Oke, TBK ya?
2: Iya.
0: Oke, Nenek Pira mau lagu apa?
2: Mau lagu nih, untuk 60-an nih.
0: Apa dia?
2: Hati muda.
0: Hah?
2: Hati muda.
0: Hati muda.
2: Iya.
0: Oke, kita carikan ya. Oke, pendengar, ini Nenek Pira dengan hati muda ya. Oke, kecilkan volume radionya biar tidak storing.

0: Terima kasih, luar biasa ya. Ikutan lagi minggu depan.
1: Yes.
0: Ya, terima kasih Maipa. Yes. Oke, pendengar, kita lihat dulu ada siapa ini yang telah mengirimkan WA-nya. Selamat malam DJ dari Patam Lestari. Oke, Bang Bin nyanyiin lagunya Iming-Iming ya. Terima kasih. Dari Patam Lestari Ibu Sri ya. Makasih Bu Sri. Nene Syakira juga. Terima kasih Nene Syakira. Terbelenggu rindu. Oke, Tuci, Jalan Haji Arab tuh Bin nyanyi lagu tajamnya karang. Oke, makasih Tuci. Kemudian assalamualaikum Bang Bin, Bang Saiman, request lagu Tanpa Kamu dari Imam Syarifin ya. Makasih yang request-request lagu semuanya malam hari, semoga berbahagia. Kita coba terima dulu. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Bang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
2: Ibu Sri.
0: Ibu Sri baru dipanggil namanya tadi ya.
2: Iya.
0: Ibu Sri mau lagu apa?
2: Iming-iming, Bang.
0: Iming-iming. Ini lagi di mana nih? Di pelabuhan ya?
2: Di rumah.
0: Oh, di rumah saja. Oke, siap ya Bu Sri. Kita dengarkan Bu Sri dari Batam ya. Cukup, Bang. Iming-iming. Oke, kita dengarkan sama-sama.

0: Bang, terima kasih Bu Sri. Mantap sekali ya. Minggu depan ikutan lagi ya. Untung bisa gabung. Thank you. Selamat istirahat.
1: Salam untuk semuanya ya Bang.
0: Oke.
1: Semoga sehat selalu Bang Bintara.
0: Amin. Makasih Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa akhirnya bisa bergabung juga malam hari ini ya. Lanjut lagi 463351, ada siapa gerangan yang ingin berkaraoke atau mau request lagu sama Bang Bintara, silakan ya. Halo.
2: Assalamualaikum Bintara.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
2: Akla di sini, rekan baru.
0: Dengan siapa?
2: Akla.
0: Akla di Pekanbaru ya, lagi di RRI digital, bagus.
2: Gimana?
0: Bagus didengar di RRI digital.
2: Bagus gitu.
0: Bagus, terima kasih. Akla, mau lagu apa nih Akla?
2: Kita pengen lagu Rindu dari Diana Nasution. Tapi nadanya ada pria.
0: Rindu nada pria ya.
2: Okay, ya, ya. Dari nada apa? Diana Nasution.
0: Rindu aja ya judulnya ya.
2: Judulnya Rindu aja.
0: Rindu. Oke, okay, kita carikan dulu. Oke, Bang Akla ready ya. Kita dengarkan ini dia. Jauh dari Pekanbaru, lewat RRI digital didengarkannya.
2: Ya, makasih gitu Bintara. Selamat malam buat semuanya, teman-teman RI. Teman-teman yang berada, semoga bahagia malam minggu ini. Bersama Akla dengan Rindu. Rindu buat semuanya, rindu buat teman-teman dimanapun berada. Dan selalu dan

0: Kang Bin. Oh, bukan nih Bin.
1: Ini rindu ini dari di Yana Nasution.
0: Ada pria ya?
1: Iya, betul lanjut.
0: Sekarang gimana liriknya nih? Tapi kalau ganti lagu lain boleh nggak di sini?

0: Baik, terima kasih. Oke, lanjut. Ada siapa gerangan di 463351? Masih ada waktu kita ya. Oke, terputus lagi. Silakan dicoba. Oke, baik pendengar. Kita dengarkan satu informasi berikut ini di Pro 1 dari Batam. Karena informasi dan inspirasi.
1: Selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
0: Oke, baik pendengar, terima kasih kembali. Silakan di karaoke dangdut ingin berkaraoke malam hari ini, masih ada waktu kita sekitar hampir kurang lebih 25 menit lagi ya. Halo.
2: Selamat siang.
0: Halo.
2: Robin.
0: Ya, halo.
2: Ya.
0: Dengan siapa nih?
2: Meranti.
0: Dengan siapa tuh?
2: Meranti. Halo.
0: Ya, dengan
2: Betty Lopia.
0: Oke, Betty mau lagu apa, Betty?
2: Sejuta luka.
0: Oke, kita siapkan dulu ya.
2: Bang, nyanyi bantu ya.

0: Dina.
1: Yup.
0: Salam buat Kak Araha di Jambi. Semoga sehat selalu. Buat Moni, buat Kak Tinsam, buat Putarang Sang.
1: Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut lagi. Masih di Karaoke Dangdut ya bersama Bang Bintara. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nepegi.
2: Selamat malam, Ben.
1: Selamat malam. Nepegi, silakan menyanyi lagu apa?
2: Nyanyi ini benar mau ndak nyanyiin.
1: Apa tuh?
2: Terserah aku mau.
1: Oke, siap. Itu saja, terima kasih.
2: Terima kasih kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
3: Halo, selamat
1: malam. Waalaikumsalam, Nek Syakira.
3: Yes,
1: bisa gabung juga time malam hari ini ya. Apa lagunya?
3: Terbelenggu rindu tadi tuh.
1: Terbelenggu rindu ya. Oke,
3: yang itu lah benar yang merah tuh.
1: Ya,

0: Oke, terima kasih Nina Syakira, terbelenggu rindu ya.
1: Oke,
0: Oke, yuk,
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam juga ada dari Monik di Tanjung Uma ya. Oke, 463351, satu lagi. Kita coba terima kembali. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini wah ini bukan nak nyanyi, suruh Ben yang nyanyi Ben.
0: Iya. Yeah.
2: Wah di rumah Pak Mor belum balik balik lagi.
0: Oke, makasih.
2: Terserah aja Ben ya.
0: Iya. Yeah.
2: Terima kasih Ben.
0: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, spesial untuk semua yang request malam hari ini dan juga buat Monique yang request, semoga berbahagia. Selamat.

0: Oke, pendengar, itu dia yang request lagu malam hari, semoga terhibur ya. Kita terima kembali 463351. Halo, selamat malam.
1: Halo, apa kabar, Ben?
0: Kabar baik, dengan
1: Andi, Ben.
0: Oke. Bang Andi, mau lagu apa, Bang Andi?
1: Lagunya Cinta Noda Hitam aja lah, Ben.
0: Cinta Noda Hitam, ya.
1: Oke,
0: siap. Dengarkan, iya. Bang Andi dari Manda di karaoke dangdutnya Cinta Noda Hitam. Siap ya, nyanyi ya.
1: Oke.
0: Silakan, Ral.

Atau baik, tanpa terasa kita sudah hampir di penghujung kebersamaan. Terima kasih sekali lagi Bintaro ucapkan yang sudah berpartisipasi bergabung di malam hari ini. Ini spesial untuk Anda yang request juga ya. Mohon maaf sekali lagi lagu yang diminta tidak bisa ditunaikan semuanya. Taruh untuk Anda di 463351.

0: telepon kamu bunyi tuh.
1: Oh iya, halo?
2: Halo nak, bagaimana kabar tak?
1: Alhamdulillah baik mak, kenapa mak?
2: Jadi jaket pulau lebaran nanti nak?
1: Belum tahu mak, lihat nanti. Masih banyak ini kerjaan mau diselesaikan mak.
2: Nah, kalau sempat pulang kina, mama rindu.
0: Kenapa Ton?
1: Itu ibu saya suruh pulang.
0: Loh, kenapa gak pulang saja? Cuma setahun sekali loh.
1: Masih harus kerjain presentasi nih, biar proyeknya cepat kelar.
0: Bersyukur loh Ton, kamu masih punya orang tua. Masih ada kesempatan untuk membahagiakannya. Andai saja saya masih punya orang tua.
1: Mak,

0: Ramadi. Kami.
1: Lalu kita bangkit. Lalu kita menggeledekkan kita punya stop kepada segala penyelenggaraan mental itu.
2: Proklamasi kami, bangsa Indonesia. Dengan ini, menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta.

pendengar, mungkin banyak yang tahu wujud kepiting, tapi tidak banyak yang tahu sifat kepiting. Di Filipina, masyarakat pedesaan gemar sekali menangkap dan memakan kepiting sawah. Kepiting itu ukurannya kecil, namun rasanya cukup lezat. Kepiting-kepiting itu dengan mudah ditangkap di malam hari, lalu dimasukkan ke dalam baskom wadah tanpa diikat. Keesokan harinya, kepiting-kepiting itu akan direbus dan lalu disantap untuk lauk selama beberapa hari. Yang paling menarik dari kebiasaan ini, kepiting-kepiting itu akan selalu berusaha untuk keluar dari baskom sekuat tenaga mereka dengan menggunakan capit-capitnya yang kuat. Namun, seorang penangkap kepiting yang handal selalu tenang meskipun hasil buruannya selalu berusaha meloloskan diri. Resepnya hanya satu, yaitu si pemburu tahu betul sifat dari si kepiting. Bila ada seekor kepiting yang hampir meloloskan diri keluar dari baskom, teman-temannya pasti akan menariknya lagi kembali ke dasar. Jika ada lagi yang naik dengan cepat ke mulut baskom, lagi-lagi temannya akan menariknya turun. Dan begitu seterusnya, sampai akhirnya tidak ada yang berhasil keluar. Keesokan harinya sang pemburu tinggal merebus mereka semua dan matilah sekawanan kepiting yang dengki itu. Begitu pula dalam kehidupan ini, tanpa sadar kita juga terkadang menjadi seperti kepiting-kepiting itu yang seharusnya bergembira jika teman atau saudara kita mengalami kesuksesan. Namun justru sebaliknya kita mencurigai jangan-jangan kesuksesan itu diraih dengan jalan yang tidak benar. Apalagi di dalam bisnis atau hal-hal lain yang mengandung unsur kompetisi. Sifat iri, dengki, atau munafik akan semakin nyata dan kalau tidak segera kita sadari, tanpa sadar kita sudah membunuh diri kita sendiri. Kesuksesan akan datang kalau kita bisa menyadari bahwa di dalam bisnis atau persaingan yang penting bukan siapa yang menang, namun terlebih penting dari itu seberapa jauh kita bisa mengembangkan diri kita seutuhnya. Jika kita berkembang, kita mungkin bisa menang atau bisa juga kalah dalam suatu persaingan, namun yang pasti kita menang dalam kehidupan ini. Pertanda seseorang adalah kepiting, selalu mengingat kesalahan pihak luar, bisa orang lain atau situasi yang sudah lampau dan menjadikannya suatu prinsip pedoman dalam bertindak. Banyak mengkritik tapi tidak ada perubahan. Hobi membicarakan kelemahan orang lain tapi tidak mengetahui kelemahan diri sendiri, sehingga ia hanya sibuk menarik kepiting-kepiting yang akan keluar dari baskom dan melupakan usaha pelolosan diri sendiri. Seharusnya kepiting-kepiting itu saling tolong-menolong keluar dari baskom, dan untuk itu dibutuhkan jiwa yang besar untuk bisa melakukannya.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
3: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

pendengar, seperti biasa pada sepertiga malam terakhir, Syaidah Fatimah, putri kesayangan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, senantiasa melaksanakan sholat tahajud di rumahnya. Terkadang ia menghabiskan malam-malamnya dengan qiyamul lail dan doa. Hasan bin Ali putranya sering mendengarkan munajat sang bunda. Suatu pagi ketika Syaidah Fatimah selesai berdoa, Hasan kecil ini bertanya, "Ya Umi, dari tadi aku mendengarkan doamu, tetapi tak satu pun doa yang kau panjatkan untuk dirimu sendiri." Fatimah menjawab dengan lembut, "Anakku, doakan dahulu tetanggamu, karena ketika para malaikat mendengarkanmu mendoakan tetanggamu, niscaya mereka akan mendoakanmu. Adakah yang lebih baik daripada doa para malaikat yang dekat dengan Allah Tuhan kita? Apabila salah seorang mendoakan saudaranya sesama muslim tanpa diketahui oleh yang didoakan, para malaikat akan berkata, 'Amin, semoga engkau memperoleh pula sebagaimana yang engkau doakan.'" Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Pendengar, pada suatu hari seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruannya. Lalu ia berdoa dengan sepenuh hati, "Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan." Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan sekelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Lalu ia menyuruh pengawal untuk mengambil ikan itu secara paksa dari tangan sang pemburu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan dibolak-balik sambil tertawa ria. Tiba-tiba ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin, sehingga malam itu raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh tabib untuk mengobati sakitnya. Semua tabib menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat para tabib. Namun sebelum jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para tabib pun menyarankan agar pergelangan tangan sang raja dipotong. Setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya semakin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh tabib akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap tidak tenang. Semua tabib akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli jiwa. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli jiwa. Diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar hal itu, ahli jiwa atau ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinyalah pemburu itu, dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya, dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Si pemburu pun memaafkannya, dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu saat ketika sang raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada raja, kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatannya kepadaku, perlihatkanlah kekuatanmu kepadanya.'" Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab, maka berhati-hatilah dalam bertindak. Jika ada yang mengancammu dengan kebinasaan, jawablah ancaman itu dengan nasihat dan doa.

0: Jangan mainan tanah liat.
1: Tuh, aku bikin istana dong, Bu.
0: Istana apaan? Ibu dimarahin.
1: Pulang.
2: Impian itu menjijikkan, menyakitkan, dan memuakkan.
3: Tidak ada pilihan tanpa mengandung risiko. Tapi orang yang sukses bisa menyikapi risiko bukanlah musuh, tapi adalah teman yang setia. Oke? Okay?

Pendengar, Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Walaupun hidupnya sederhana, tetapi sesungguhnya dia masih bisa melewati kesehariannya dengan baik. Pada suatu ketika, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi, hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk kapan dan hanya menunggu mati, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini, katanya dalam hati. Disiapkannya sutas tali dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju saat melihat gelagat seperti itu tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain, tidak jauh dari situ. Saat bersiap-siap kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini? Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah di tempat lain. Kasihanilah lebah dan manusia yang telah bekerja keras tetapi tidak dapat menikmati hasilnya. Sekali lagi tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengar pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar istirahat atau berteduh di bawah dedaunanku, tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik dan tetap rindang untuk bisa berlindung, melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Segera timbul kesadarannya, aku manusia, aku masih muda, kuat dan sehat, tak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Mulai sekarang, aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Si pemuda itu pun pulang ke rumahnya dengan penuh semangat dan perasaan lega. Pendengar, kalau kita mengisi kehidupan ini dengan menggerutu, mengeluh, dan pesimis, tentu kita menjalani hidup ini dengan terasa terbeban. Dan saat tidak mampu lagi menahan, akan memungkinkan kita mengambil jalan pintas, yaitu bunuh diri. Sebaliknya, kalau kita mampu menyadari sebenarnya kehidupan ini begitu indah dan menggairahkan, tentu kita akan menghargai kehidupan ini. Kita akan mengisi kehidupan kita setiap hari penuh dengan optimisme, penuh harapan, penuh cita-cita, bergaul dengan manusia-manusia lain.

Alkisah seorang lelaki yang baru menikah tinggal menumpang di rumah mertuanya. Beberapa saat tinggal bersamanya, akhirnya ia demikian kesal dengan ibu mertuanya yang menurutnya sangat cerewet dan angkuh sekali. Setelah 2 tahun, baginya cukup sudah penderitaan itu. Ia memutuskan untuk mengakhiri dengan rencana membunuh ibu mertuanya. Setelah memutar otak, ia pergi mendatangi dukun yang paling sakti di daerahnya. Usai bercerita dengan penuh kegeraman, sang dukun tersenyum dan mengangguk-angguk. Diberinya sebotol cairan yang menurut petunjuk dukun adalah racun yang sangat mematikan. Syaratnya harus diberikan sedikit demi sedikit selama 2 bulan. Dan dalam memberikannya, ia diharuskan bersikap manis, berkata lebih sopan, serta selalu tersenyum. Hal ini untuk membuat si mertua supaya tidak mencurigainya. Dengan penuh kesabaran, hari demi hari, ia mulai meracuni si mertua. Tentunya dengan sikap manis, tutur kata yang lebih santun, serta senyum yang tidak lepas dari mulutnya. Perlahan, namun pasti, ia mulai melihat perubahan pada mertuanya. Ada satu hal yang membuatnya bingung. Setelah 1 bulan ia meracuni mertuanya, kelakuan mertuanya ini justru berubah menjadi demikian baik kepadanya. Sikapnya berubah 180 derajat. Ia mulai menyapa lebih dahulu setiap kali bertemu. Pikirnya, ini pasti akibat awal dari racun itu. Yakin adanya perubahan sikap sebelum akhirnya meninggal. Mendekati hari ke-40, sikap mertua semakin baik dan hubungan dengannya semakin manis. Ia mulai membuatkan minum teh di pagi hari, menyediakan pisang goreng dan seterusnya. Sebuah perilaku mertua yang dulu tidak pernah ia bayangkan akan terjadi. Puncaknya pada hari ke-50, mertua merasakan makanan yang paling ia sukai. Bahkan di pagi harinya ia terkejut saat mendapat bajunya sudah dicuci, bahkan disetrika oleh si mertua. Tak ayal lagi, hati kecilnya mulai memberontak. Muncullah rasa bersalah yang makin hari makin menguatkan. Pada hari ke-55, sudah tak terbendung lagi penyesalan itu. Karena melihat perubahan si mertua yang menjadi sedemikian sayang kepadanya, akhirnya pergilah ia ke rumah dukun tersebut. Dengan terbata-bata penuh penyesalan dan rasa berdosa, ia memohon untuk dibuatkan penawar, penangkal racun yang pernah diberikan sang dukun untuk mertuanya. Dengan senyum bijaksana, bak malaikat dukun itu berkata, cairan yang kuberikan kepadamu dulu itu bukanlah racun, namun air biasa yang kuberi warna saja. Sikap mertuamu yang berubah menjadi sayang kepadamu disebabkan karena sikap dirimu yang terlebih dahulu berubah menjadi lebih ramah, lebih santun, dan selalu tersenyum kepadanya. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah di atas. Pertama, sikap buruk penolakan orang lain hanyalah sebagai akibat reaksi atas sikap buruk kita kepadanya. Kedua, kalau mau mengubah orang lain,

30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Eh, buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Ih, jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

Inspirasi 105,1 dan 107,2 FM Pro 1 RRI Batam. Batam malam ini.

Baik pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini bertepatan dengan hari Sabtu 19 September 2026. Dan kami akan kembali mengudara esok pagi tepat pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja bertugas malam hari ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 105,1 dan 107,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program Masatu, 105,1 dan 107,2 FM, kembali di udara, menyelenggarakan jalan sepanjang hari ini di hari Minggu 20 September 2026. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Bos Atta dari Batam, kenal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Ziza kembali menemani ruang dengar Anda di Batam pagi ini edisi hari Minggu ya, 20 September 2026. Sudah masuk ke hari libur lagi. Dan pendengar, semoga di hari libur ini pendengar bisa memaksimalkan waktu istirahatnya dan juga memaksimalkan waktu bersama keluarga ya, quality time di rumah ataupun di luar, mungkin berencana pergi keluar, jalan-jalan keluar. Tetap semangat dan semoga bisa tetap berhati-hati nanti kalau kita berencana keluar. Seperti biasa pendengar, di Batam pagi ini kita akan masuk dalam program Mutiara Pagi. Nanti kita akan sama-sama dengarkan rekaman ceramah dari Ustadz Siono yang akan membahas soal pentingnya menjaga lisan. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu bersama-sama beberapa surat pendek dari Juz 29. Selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati, yang saya doakan selalu kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada yang mendengar seruan dari RRI Pro 1 Batam yang saya muliakan. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmatnya. Alhamdulillah pada saat ini kita dapat berjumpa kembali, dapat bermuajaah secara online ya, dapat berkumpul bersilaturahmi untuk tingkatkan iman, tingkatkan takwa, tingkatkan amal kita, dan tentunya kita berharap mendapatkan surga. Yang kedua, tentunya mari kita sama-sama perbanyak solawat dan salam teruntuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan ini saya akan mencoba ya mengajak kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat untuk memahami ya materi dengan judul menjaga lisan adalah tanda-tanda keimanan seseorang ya. Menjaga lisan adalah tanda-tanda keimanan seseorang. Nah, saudara-saudaraku sekalian, ya, ini saya merujuk ya dari sebuah referensi yang ditulis oleh Syekh Abu Ubaidah Usamah bin Muhammad Al-Jamal, Sahih Wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khaira aw liyasmut. Yang artinya, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata yang baik atau diam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya ya. Dan juga yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Iman. Nah, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi merujuk kepada hadis ini. Nah, jadi tentunya kita sebagai orang-orang yang beriman, yang beragama Islam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tokoh panutan kita, ya. Jadi apa yang difirmankan oleh Allah dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah, ya kita jadikan pedoman. Dan Al-Quran menyebutkan bahwa wama atakumu rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu. Jelas ini perintah Allah kepada kita umat manusia untuk merujuk Nabi Muhammad SAW sebagai sumber inspirasi, sumber dalam segala kehidupan kita. Nah, jadi Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendaknya berkata baik dan diam. Jadi sebenarnya ini sebagai bentuk pengejawan tahan. Indikator keimanan seseorang itu di antara sekian banyak indikator-indikator ataupun tanda-tandanya itu adalah dia selalu berkata baik, ya, berkata baik atau lebih baik diam daripada mengucapkan hal-hal yang tidak semestinya. Nah ini, saudara-saudaraku sekalian, karena memang kalau kita lihat fenomena yang terjadi saat ini di zaman sekarang, di era now, ya, era media sosial ini, dengan Facebook, akun Facebooknya, dengan akun TikToknya, dengan akun YouTube-nya, dengan akun WA-nya, ya, dengan akun IG-nya, semuanya ini orang bebas berbicara, bahkan bebas berekspresi, ya, sebebas-bebasnya, ya, kan lebih longgar, ya. Kalau dulu, ya, era sebelum media sosial ini, era media mainstream itu, ya, ada yang namanya koran, ya, ada istilahnya itu media cetak, media elektronik lah, begitulah kira-kira. Ada lembaga penyiaran lah kira-kira. Itu lebih mudah mengontrol. Kenapa? Yang membuat rilis berita ataupun program-program itu memang orang-orang yang sudah memiliki kompetensi, ya, kompetensi di bidang kewartawanan, kompetensi di bidang apa, tulis menulis dalam ujar berujar di media, untuk di media itu ada aturan-aturannya. Maka kalau dulu lembaga penyiaran misalnya di TV misal, di radio misal, di TV kabel misalnya, itu tidak sembarangan bisa ngomong kita, bahkan ada aturan-aturannya gitu. Ya kalau di bawah pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia, ya, yang saya juga pernah menjadi duduk di sana di Komisi Penyiaran Indonesia daerah Provinsi Kepulauan Riau saat itu, jadi media-media penyiaran ini, lembaga penyiaran ini dalam pengawasan kita dari segi konten, isi beritanya, apakah di situ ada diskriminasi? Nah, itu kita larang. Apakah itu ada pembulian? Itu bisa kita semprit. Bisa ada kita berikan teguran, pengawasan-pengawasan. Ya. Begitu juga dengan, ya, yang media cetak, koran, ada di situ, ya, berbagai macam lembaga, ya, baik yang fokus kepada wartawannya, yang bersertifikat tentunya, yang sudah tersertifikasi wartawannya, jadi setiap menulis memiliki kaidah-kaidah tersendiri, atau yang memang mengawasi medianya, nah, jadi semuanya bisa terkontrol. Nah sekarang ini saudara-saudaraku sekalian, media sosial semuanya bisa bicara, ya, semuanya bisa bicara. Nah, walaupun sebenarnya ada aturan-aturan juga dari Facebook sendiri, ada dari YouTube sendiri misalnya, ada kaidah-kaidahnya, ada aturan-aturannya, ada dari IG-nya sendiri, tetapi saudara-saudara sekalian, tentunya ya itu tidak seketat dengan aturan-aturan terdahulu. Nah, oleh karena itu media sosial ini setiap orang berbicara. Ya, kalau di rumah ada 4 orang semuanya punya handphone, ya, punya WA, semuanya bicara semua. 4 orang punya Facebook, jadi semuanya media sosial luar biasa. Media sosial itu sangat luar biasa. Semuanya bisa ekspresi. Nah, yang repotnya lagi ketika, ya, sekedar bicara tapi tidak memperhatikan kaidah-kaidah mana yang perlu kita jaga. Makanya saudara-saudara sekalian, ya, di era media sosial sekarang ini perlu kita menyampaikan apa materi yang saya sampaikan ini. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Berkata yang baik. Jadi semestinya apa yang kita unggah, ya. Ya. Apa yang kita unggah itu memiliki nilai-nilai edukasi atau pemanfaat, tentunya koridor manfaat itu juga dari sesuai dengan ini, ya, kacamata masing-masing, sepanjang tidak melanggar norma etika, ya, itu. Jadi gunakanlah media sosial untuk hal-hal yang sifatnya baik
1: ya, ataupun ekspresi yang intinya untuk menjalin silaturahmi, komunikasi, informasi bagi sesama kita. Nah, itu. Jadi itu saudara-saudara sekalian, ya, karena kalau dulu orang bilang mulutmu hari maumu, nah sekarang ini ya jarimu hari maumu, ya. Ya mulut kita terrepresentasikan dengan jari kita mengucapkan apa di media sosial kita. Nah, oleh karena itu perlunya kita hati-hati dalam berujar. Ya. Pada hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintah kita untuk mengucapkan yang baik dan menyuruh kita diam pada yang selain itu. Nah, itu kan jelas. Ya, ini sebuah pengingat bagi kita semua agar untuk apa? Untuk hati-hati, untuk hati-hati. Nah, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nah, jadi dengan kehati-hatian dalam berbicara itu, ya. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa tiada perkataan yang kedudukannya sama antara mengatakannya atau tidak mengatakannya. Sebab kalau perkataan itu baik, berarti kita diperintah mengucapkannya, dan jika perkataannya tidak baik, berarti kita diperintah untuk diam. Nah, itu. Jadi kadang-kadang kita ini kan, ya, kita hati-hatilah, ya. Kadang setiap ucapan selalu bernilai negatif. Gak pernah mengucapkan sesuatu yang sifatnya itu apa? Sifatnya itu adalah positive thinking, itu tidak ada. Yang ada negative thinking aja terus. Semuanya berujarkan selalu ada nada miringnya. Nah, saudara-saudara sekalian, pendengar RRI dimanapun berada yang saya muliakan. Nah, ketahuilah oleh saudara-saudaraku sekalian, ya, siapapun yang mengetahui betapa berharga waktunya, ya, dan sesungguhnya waktu, ya, waktu adalah modal utamanya, maka intinya tidak akan mengeluarkan waktu itu kecuali dalam perkara yang jelas berfaedah. Oh, karena ini kan berucap itu ternyata, ya, itu juga berkait dengan waktu. Waktu digunakan untuk berkata untuk apa, untuk hal baik atau tidak, kan begitu. Pengetahuan ini mewajibkan kita untuk menahan lisan dari perkataan yang tidak berguna. Nah, itu. Jadi saudara-saudara sekalian, ini waktu itu kita gunakan untuk berujar yang baik, ya, berujar yang baik. Jadi bahaya lisan, ya, sangat banyak dan bermacam-macam. Nah, jadi memang lisan ini bahaya. Ingat saudara-saudara sekalian, lisan ini akan semuanya dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya akan kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya bertanggungjawabkan. Apa tangan kita lakukan untuk apa, ya? Kaki kita langkah kemana? Mata kita melihat apa? Kemudian saudara-saudaraku sekalian, lisan kita untuk apa? Nah, itu. Maka dalam Quran surah Yasin yang sering kita baca itu, ya kan, setiap malam Jumat terutama itu al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nah, itu. Jadi pada hari kiamat itu, ya, nakhtimu ala afwahihim, kami tutup mulut-mulut mereka, ya. Wa tukallimuna aydihim, berbicaralah, ya, tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, bersaksilah kaki mereka, bima kanu yaksibun, terhadap apa yang mereka lakukan. Ini yaitu semuanya, tangan, kaki, lisan, ya, mata, dipertanggungjawabkan di sisi Allah kelak di yaumil kiamah. Ya, itu. Nah, oleh karena itu, karena bahaya lisan sangat banyak dan bermacam-macam, ya, memang saudara-saudaraku sekalian, ya, bahaya itu memiliki kelezatan dalam hati, juga mempunyai, ya, faktor pendorong dari tabiat jiwa. Tetapi kita tidak bisa selamat darinya kecuali dengan diam. Nah, itu. Karena itu untuk pertama kali kita akan membahas keutamaan diam. Nah, ini jadi karena dalam kitab ini ya, kita akan mengutamakan juga ini pembahasan tentang makna diam. Ya. Setelah itu kita menjelaskan dengan bahaya bahasa liar lain secara terperinci. Nah, jadi kita pada bagian awal ini ya, pentingnya diam dalam arti diam daripada berucap yang tidak baik, kan begitu. Tapi kalau ada ucapan yang baik ya, ya tentunya kita lebih baik menyampaikan, namanya juga watawa sobil haq watawa sobi sober, saling menasihati dalam kebenaran yakni iman, watawa sobi sober, saling menasihati dalam kesabaran yaitu as-sabru ala ta'ah wa anil maksiyah. Jadi ini diam ketika daripada berucap yang tidak semestinya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 3. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lawi mu'ridun. Jadi sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yakni orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. Nah, ini jadi qad aflahal mu'minun, sungguh ya beruntunglah orang-orang yang mukmin. Ya, siapa orang mukmin itu yang dianggap beruntung tadi? Yakni alladzina hum fi sholatihim khasyi'un, orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun, ya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari yang tiada berguna. Yang tiada berguna itu apa? Yang misalnya adalah perbuatan dan perkataan. Nah, ini. Jadi pentingnya diam itu ketika memang daripada berbuat lagh, sesuatu yang tidak ada gunanya. Nah, itu. Jadi dalam konteks ini bukan berarti diam terus, oh tidak, karena Islam juga memerintahkan watawasobil hak watawasobis sober. Untung orang, jadi mana manusia itu pada hakikatnya itu merugi kecuali siapa? Illalladzina amanu wa amilus solihati watawasobil hak watawasobis sober. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, saling menasehati dalam kebenaran, yakni dalam iman, dan menasehati dalam kesabaran. Ya, termasuk acara kita di RRI yang sudah kita jalankan sekian lama, mulai mimbar Jumat, ya kan? Mulai dari ya mutiara pagi maupun acara-acara yang lain, ya acara-acara yang lain itu bagian daripada pentingnya lisan ketika untuk berbicara, tapi bicara yang kebaikan, jangan berbicara yang anil lahwi muridun, yang tidak berguna. Nah, oleh karena itu, nah inilah pentingnya kita diam daripada kita berucap yang tidak bermanfaat. Nah kemudian dalam Quran surah Al-Furqan ayat 72. Ya, Al-Furqan ayat 72. Nah, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Al-Furqan ayat 72. Wa idza marru billahi marru kirama, kan begitu. Nah, jelas. Jadi pentingnya diam. Diam dalam arti daripada mengucapkan yang tidak bermanfaat. Nah, ayat berikutnya saudara-saudaraku sekalian, ayat yang menegaskan lebih baik diam daripada berucap yang tidak manfaat. Ya, wa qala Allahu ta'ala ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Ya, jadi tiada suatu apapun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya.
0: yakni malaikat pengawas yang selalu hadir. Dia itu kalau yang kita kenal ada raqib, ada atid. Jadi ada yang mencatat di sebelah kanan, ada yang mencatat di sebelah kiri. Jadi itu ya mayal fisum min qaulin ila ladaihi raqibun atidun. Tidak ya, tidak ada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya itu ditulis oleh siapa? Malaikat pengawas, raqib dan atid. Jadi ucapan kita itu dinilai ya, direkam. Kapan bukanya? Ya besok kalau di yaumil kiamah dibuka semua. Dibuka semua. Kalau di dunia ada CCTV, mau Allah

gitu. Nah, saudara-saudaraku sekalian, ya. Pada Quran surah An-Nur ayat 24. Ya. Misalnya ini ya. Wa yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu yaksibun. Bima kanu ya'malun, ya. Pada hari ketika lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Loh, kaki kita seperti tadi kan saya asin tadi, kaki kita, tangan kita, telinga kita, mata kita, lisan kita, itu tadi. Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Jadi apa, bersaksi siapa kepada mereka? Alsinatuhum, lisan-lisan mereka. Wa aydihim, tangan-tangan mereka. Wa arjuluhum, kaki-kaki mereka terhadap apa yang mereka lakukan. Loh, itu menjaga lisan itu pentingnya di situ. Lebih baik diam daripada menimbulkan persoalan yang karena ucapan kita berdampak kepada ketidakbaikan. Tuh. Bahkan bukti orang yang beriman itu ya falyakul khaira, berkata baik, aulias, atau lebih baik di diam. Nah, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu an, ya. Dalam kitab Bukhari dan juga dalam kitab Muslim. Ya. Bahwa tadi sudah saya sampaikan bahwa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Nah, kemudian dalam hadis yang lain, ya, dalam hadis yang lain, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ya tahawaza an umati, ya, man hadasta bihi anfusaha malam takmal au takallam. Nah, apa itu artinya? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah memaafkan apa yang dikatakan oleh hati mereka selama tidak melakukan ataupun mengungkapkannya. Nah, itu jadi ternyata hati itu kalau niat belum terucap, nah itu berarti sesuatu yang buruk masih dalam hati belum terucap. Nah, itu masih dimaafkan, tapi sudah terucap. Wah, itu pentingnya di sini. Ya, jadi malam takmal au tatakallam. Ya, jadi sebelum diucapkan ataupun sebelum dilakukan masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tegasnya di mana? Innallaha tahawaza an umati, ya. Itu tadi sebagai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian, ini sedikit sekelumit ya tentang pentingnya kita menjaga lisan kita. Ya, menjaga lisan kita. Mudah-mudahan Allah jaga lisan kita untuk kebaikan dan hindarkan dari keburukan. Demikian nasrul minallah fathun qarib. Fastabiqul khairat wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita Daerah.
2: Anak-anak pulau ini harus kita tingkatkan akses pendidikan dan layanan pendidikannya. Oleh karena itu, ini
3: sekarang sedang dikaji, Pak Deddy Gondato, sedang dikaji untuk memasukkan air dan tinggal.
1: Mengawali Warta Berita pagi ini, kami sampaikan sari berita utama. BP Batam sampaikan RKA tahun 2027 sebesar Rp2,44 triliun. Disnaker tunggu arahan provinsi perkara PT Gimli Indonesia. Warta berita selengkapnya, Minggu 20 September 2026 bersama saya, Aziza.

0: BP Batam sampaikan rencana kerja anggaran atau RKA 2027 sebesar 2,44 triliun rupiah, dan dari jumlah itu porsi terbesar digunakan untuk infrastruktur pelabuhan, bandara, air bersih, dan pengelolaan limbah. Sarah Melina melaporkan.
1: Badan Pengurusan Batam mengusulkan rencana kerja dan anggaran RKA 2027 sebesar 2,44 triliun rupiah. Dari total usulan itu, 665,11 miliar rupiah disiapkan untuk membangun dan mengembangkan infrastruktur di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas KPB PB Batam. Usulan anggaran itu disampaikan PB Batam dalam rapat dengar pendapat RDP bersama Komisi 6 DPR RI di Jakarta. Kepala PP Batam Amsakar Ahmad mengatakan RKA 2027 diarahkan untuk percepatan pelayanan perizinan investasi, infrastruktur, air bersih, drainase, dan pengelolaan limbah atau IPAL.
2: Sekarang sedang dikaji, Pak Devi Gondarwa, sedang dikaji untuk memasukkan air dari Bingga, Kabupaten Bingga ke Batam. Dan kami akan mengundang investor lah kalau nanti berminat untuk suplai air baku ke Batam. Dan yang ketiga melalui SWR, Seawater Reverse Osmosis. Khusus untuk data center tidak mengganggu yang ada di Batam.
1: Amsakar melanjutkan orientasinya tidak hanya pada pembangunan fisik namun juga memberi dampak pada aktivitas ekonomi Batam. Ia memastikan pengelolaan anggaran akan dilakukan dengan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas agar program yang dijalankan memberi manfaat bagi masyarakat dan dunia usaha. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Meilina melaporkan.
0: Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam akan tunggu arahan dari tim khusus bentukan Disnaker Trans Provinsi Kepri sebelum tindak lanjuti kasus pekerja Gimli Indonesia. Ahmad Rifai Kasih melaporkan.
3: Kalau misalkan dia sudah PHK, itu masuk di kami. Kita ada sengketa PHK misalnya, itu sudah masuk ke kami.
4: Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam Yudi Suprapto mengungkapkan bahwa pihaknya masih menunggu kabar terakhir dari tim khusus gabungan Disnaker Provinsi terkait penyelesaian kasus tidak dibayarnya hak para pekerja Gimli Indonesia. Diketahui beberapa waktu lalu tim khusus telah berangkat ke Singapura untuk berunding dengan manajemen Gimli Global. Adapun beberapa hal yang tengah dipastikan tim khusus dengan komposisi Disnaker Provinsi, Disnaker Kota Batam, serta Serikat Buruh ini, dikatakan Yudi Suprapto, adalah terkait pembayaran hak karyawan seperti gaji dan BPJS serta keberlanjutan operasional dari perusahaan garmen tersebut. Yudi menyebut jika nantinya keputusan akhirnya adalah pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh Gimli, barulah kasus tersebut akan ditindaklanjuti oleh Disnaker Kota Batam. Maka itu ia masih terus melakukan koordinasi dengan tim khusus tersebut.
5: Iya, kan mereka belum ada yang PHK. PHK-nya kan belum ada tuh, karena masih dalam investigasi apakah dia ini PHK apa tidak. Kita meminta kejelasan, tapi timnya kan tadi baru berbentuk. Tuh, kalau misalkan dia sudah PHK, itu masuk di kami. Kita ada sengketa PHK misalnya, itu sudah masuk ke kami. Itu kan dalam tahap perjuangan nih, karena perusahaannya itu kan sekarang ada di sini, ownernya. Jadi kami sama-sama, tapi tetap domainnya provinsi, walaupun melibatkan ada serikat, ada polda, ada BPJS, itu hanya untuk bagaimana menyelamatkan orang-orang ini dulu.
4: Sebelumnya, wali kota sekaligus ex officio Kepala Badan Pengusahaan Batam Amsakar Ahmad mengungkapkan, negosiasi telah dilakukan di Singapura yang merupakan tempat induk dari perusahaan Gimli Indonesia, yakni Gimli Group yang merupakan penyedia garmen dan tekstil global. Amsakar mengungkapkan perwakilan pemerintah dan serikat buruh bersama perusahaan induk tengah mengkoreksi surat pernyataan pertanggungjawaban keuangan atas para pekerja, sehingga perubahan perjanjian yang sempat terjadi 5-6 kali dapat dieliminir dan para pekerja Gimli mendapatkan haknya secara penuh.
6: Solusinya sudah ditemukan, adalah soal hak yang harus diselesaikan perusahaan terhadap Bapak dan Ibu. Jadi sekarang sedang koreksi surat pernyataannya, bahwa rupanya sampai 5-6 kali manajemen ini berubah-ubah, sehingga penyelesaiannya tidak sederhana. Surat pernyataan itu penting karena pertanggungjawaban keuangan. Tapi saya ingin tidak ada hal yang mengikat seolah-olah sudah tanda tangan itu perusahaan lepas tangan.
4: Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Batam. Dewan Pendidikan Kota Batam menyoroti masih adanya ketimpangan layanan pendidikan antara wilayah mainland dan hinterland. Sarah Melina melaporkan.
1: Dinas Pendidikan Kota Batam menyoroti masih adanya ketimpangan layanan pendidikan antara wilayah mainland dan hinterland. Persoalan tersebut terutama terlihat dari keterbatasan tenaga pendidik dan tantangan penempatan guru di wilayah kepulauan. Ketua Dewan Pendidikan Kota Batam, Fendi Hidayat, mengatakan, wilayah kepulauan masih membutuhkan perhatian lebih dalam pemenuhan layanan pendidikan. Menurutnya, kondisi geografis menjadi salah satu persoalan yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan pendidikan di Batam.
7: Anak-anak pulau ini harus kita tingkatkan akses pendidikan dan layanan pendidikannya. Oleh karena itu, ini yang akan menjadi salah satu fokus kami ke depan, Dewan Pendidikan. Supaya apa? Ya tujuannya kualitas mutu pendidikan kita bisa merata. Karena anak-anak pulau ini, mereka banyak ini loh. Mereka ini lahir dan tumbuh langsung dengan ilmu kehidupan.
1: Ia menilai pemerataan layanan pendidikan tidak cukup hanya dengan memastikan sekolah tersedia. Kualitas pelayanan dan keberadaan tenaga pendidik juga harus menjadi perhatian agar anak-anak di hinterland memperoleh kesempatan pendidikan yang setara dengan siswa di mainland. Selain mendorong kebijakan bagi guru yang bertugas di pulau, Fendi juga mengusulkan program beasiswa bagi anak-anak hinterland. Setelah menyelesaikan pendidikan, mereka diharapkan kembali ke daerah asal dan mengabdi sebagai tenaga pendidik, sehingga kebutuhan guru di wilayah tersebut dapat dipenuhi dari sumber daya manusia setempat. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Meilina melaporkan.
0: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari berita luar negeri, pendengar, serangan cyber menimpa puluhan tempat ibadah dan lembaga pendidikan Islam di Singapura, negara tetangga terdekat Indonesia. Sebanyak 48 masjid serta 4 madrasah terdampak insiden keamanan yang menargetkan sistem penggajian dan kepegawaian. Otoritas keagamaan Singapura menegaskan tidak ada uang tebusan yang dibayarkan, namun kejadian ini menjadi peringatan nyata bagi seluruh lembaga serupa di tanah air, dikutip dari laporan CNA pada hari Jumat di tanggal 18 September kemarin. Insiden ini bermula dari perangkat lunak penyedia layanan pihak ketiga bernama Avelogic yang mengelola data kepegawaian dan penggajian. Sistem yang digunakan oleh Dewan Agama Islam Singapura atau MUIS itu disusupi penjahat cyber sehingga data dan proses pembayaran gaji terancam terhenti. Berikut perincian lembaga yang terkena dampak serangan tersebut, 48 masjid di seluruh Singapura, 4 madrasah atau lembaga pendidikan Islam, pusat pembelajaran Islam, kantor pusat pengelolaan masjid, madrasah, dan wakaf. Sistem yang diserang adalah pengelolaan data pegawai dan daftar gaji. Artinya, ribuan tenaga pengajar, pengurus masjid, serta staf administrasi beresiko tidak menerima penghasilan tepat waktu. Selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
1: Alexander Zverev keluar sebagai juara US Open 2026. Petenis Jerman itu mengalahkan Ben Shelton untuk memenangi title Grand Slam kedua dalam karirnya. Alexander unggul teratas merumpas perlawanan Shelton dalam final sepanjang 4 set di Stadion Arthur Ashe. Petenis Jerman ini kehilangan set ketiga sebelum menang dengan kedudukan terakhir 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Kemenangan ini melengkapi musim 2026 yang indah bagi Alexander. Sebelumnya ia pecah telur dengan merekuh gelar juara French Open pada Juni lalu. Sedangkan bagi Ben Shelton, kekalahan ini praktis menambah panjang puasa gelar Grand Slam petenis putra Amerika Serikat itu. Adalah Andy Roddick yang terakhir kali memenanginya saat juara US Open 2003. Dilansir dari Detik Sport, Alexander Zverev menangi 85% poin di servis pertamanya dengan mengemas 35 pukulan winner. Petenis berusia 29 tahun itu teruntungkan dengan unforced error Ben Shelton yang lebih banyak, yaitu 47 kali, sekalipun lebih banyak melakukan pukulan winner. Liga Universitas Coca-Cola telah berakhir, ajang ini mengantarkan dua mahasiswa ke panggung dunia. STKIP Pasundan keluar sebagai juara regional Bandung, sementara Universitas Negeri Jakarta menjadi kampion regional Jakarta. Kompetisi ini diikuti 7 tim di Bandung dan 8 tim di Jakarta. Mengusung semangat Football for Peace dan Football for Mental Health, Liga Universitas tidak hanya menjadi ajang kompetensi, namun juga wadah pengembangan generasi muda melalui sepak bola. Ajang ini telah memberi kesempatan ke mahasiswa untuk tampil di Forum Internasional United Nations Headquarters UNHQ, New York, Amerika Serikat. Project League Liga Universitas Coca-Cola, Hugo Oceano mengatakan, pengalaman tersebut menunjukkan bahwa sepak bola memiliki dampak yang jauh lebih luas dibandingkan sekedar pertandingan. Para delegasi Indonesia dalam program One World, One Game, One Goal Football for Youth Mental Health and Wellbeing, yaitu Elang Cikal Brajananta dan M. Elias Aryo Saputro, mendapat kesempatan bertemu sejumlah figur sepak bola dunia seperti Luis Figo, Gilberto Silva, dan Daniel Amokachi untuk bertukar pandangan mengenai pembinaan pemain muda dan perkembangan sepak bola. Demikian info olahraga, saya Sarah Melina, salam olahraga.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Daerah RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita utama. BP Batam sampaikan RKA tahun 2027 sebesar Rp2,44 triliun. Disnaker tunggu arahan provinsi perkara PT Gimli Indonesia. Tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami di rri.co.id dan juga Anda dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811-778-1051 serta media sosial kami di Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Aziza dan juga Riki selaku tim teknik mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
1: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
2: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek. Biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

0: Waduh, bensin gua kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.

Masih di Pro 1 RRI Batam, kenal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya juga masih menemani ruang dengar Anda di Batam pagi ini. Edisi akhir pekannya Minggu 20 September 2026 dipancarluaskan langsung dari Jalan Abu Yaltama nomor 2 Batam Center. Semoga di pagi ini pendengar bisa diberikan waktu yang cukup untuk istirahat dan juga berkumpul bersama keluarga ya. Dan kali ini pendengar, saya akan hadirkan satu informasi mengenai perakiran cuaca. Ini saya ambil langsung dari laman resmi milik Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika ataupun BMKG Hang Nadiem Kota Batam. Ini di wilayah Kota Batam dan sekitarnya, saya lihat dari prediksi BMKG pagi hari ini cerah berawan dengan sedikit kabut asap ya. Jadi patut diwaspadai oleh pendengar juga soal kabut asap ini ya. Masih berangsur untuk mencoba pulih dengan suhu di kisaran 30 derajat Celcius dan kelembaban di 68%. Kemudian pada pukul 11 siang nanti hingga pukul 12, BMKG memprediksikan cuaca akan berawan dengan suhu di kisaran 32 derajat Celcius dan kelembaban di 67%. Kemudian nanti siang di pukul 13 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat, nanti sore BMKG memprediksikan cuaca akan cerah dengan suhu di kisaran 29 derajat Celcius dan kelembaban di 75%. Lalu pada pukul 18 hingga 23 waktu Indonesia Barat, cuaca akan kembali berawan dengan suhu di kisaran 27 derajat Celcius dan kelembaban di 84%. Jadi untuk hari ini tidak ada prediksi BMKG akan turun hujan, tapi tidak ada salahnya bagi pendengar untuk tetap mewaspadai ya akan turunnya hujan, karena kemarin juga sempat ada titik-titik hujan di beberapa titik di Kota Batam. Jadi patut diwaspadai juga untuk kita. Dan bagi pendengar yang mungkin ingin berkegiatan di luar, jangan lupa gunakan selalu masker Anda ya, demi meminimalisir kabut asap yang masuk ke dalam tubuh kita. Nanti akan kami hadirkan informasi menarik lainnya masih di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kopinya enak banget, Daddy. Aku selalu suka ngopi di sini.
1: Iya, Fajar. Ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
0: Benar juga ya. UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
1: Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
0: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
1: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
1: Betul. Ayo kita dukung UMKM, dukung ekonomi kita.
2: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.
3: Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.
4: Masih di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan terhubung dengan program 3 RRI Jakarta untuk sama-sama kita mendengarkan warta berita sentral hingga 30 menit ke depan. Selamat mendengarkan.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tidak boleh berangkat sekolah kelaparan. Karena itu, saya menerima mandat dari rakyat Indonesia. Saya tidak ingin ada orang lapar di Indonesia.
2: Kondisi kapalnya menurut saya itu biasanya berbeda. Nah itu saya tidak tahu apakah kapal Virgo 8 di Jepang itu memang direkomendasikan untuk terbuka seperti di Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak boleh ada rakyat yang kelaparan. Pakar hidrodinamika menyoroti kesesuaian desain teknis KM Virgo Transfer 8 dengan karakteristik perairan Indonesia. Iran mengeksekusi mata-mata yang divonis bersalah karena memberikan informasi kepada Israel. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Zaini. Berikutnya kami hadirkan informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali informasi mengenai Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak boleh ada rakyat yang kelaparan. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden.